0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo con un tuyo, por.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food. Yes.

0: Betty Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
0: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

Oke, dari Jalan Bangkit 1 nomor 2 Puskabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Hidup saya bukan urusan Anda ya. Urus aja semuanya, dari mulai makan, kehidupan, uang jajan, baru diurus tuh. Baiklah, saudara Fortuna, sikap bodo amat yang selektif sangat diperlukan, karena ini juga untuk menjaga kewarasan dan melindungi energi dari energi mental kita dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, bodo amat lah, katanya gitu ya. Yang penting jangan merugikan orang, cenak gitunya. Kenapa? Karena ini juga bisa menghemat energi. Kenapa sikap ini penting, saudara-saudara? Karena tidak semua komentar atau drama orang lain layak dipikirkan dan menyita waktu hidup kita. Ya, begitulah ya. Gitu saudara-saudara, jangan terlalu bersikap terlalu langsung reaktif ya, cuek aja. Terus juga bisa menghindari stres, terlalu memikirkan ekspektasi semua orang hanya akan membuat kita lelah secara emosional. Dan intinya adalah fokus pada prioritas. Kita jadi lebih banyak tenaga untuk mengurus hal-hal yang penting seperti kesehatan dan perkembangan diri. Hal yang gak penting kita abaikan saja, hempaskan saja. Aduh, sarinong kali ya, hempas-hempas. Oke, yang jelas bodo amat yang benar bukan berarti menjadi egois atau tidak peduli sama sekali, melainkan tahu batas mana yang perlu diurus dan mana yang harus diabaikan. Gitu saudara-saudara ya. Loh, nama kita genjrekan saja 90,7 streaming radio Fortuna.id dengan lagu-lagu dangdut. Mama Bungsu sudah manco. Terus juga Teh Ade Cijangkan juga sudah senam. Ajojing, kita berajojing ria, katanya ajojing lah gitu dong, biar ini biar sehat ya. Sehat jiwa raga, pikiran kita, semua-semua hal-hal yang membuat kita sakit atau gimana, hindari saja ya. Gitu, ke psikiater itu mahal, mending kita olahraga bersama musik-musik yang tentu saja dari Fortuna. Gitu genjreng, eh.

Baiklah Saudara Fortuna, informasi untuk Anda hari ini saya update tentang bagaimana. Ini 7 hari pasca dugaan keracunan MBG di SMK Negeri 1 Gunung Guru Sukabumi, 12 pelajar masih diare ya. Kutipan dari Sukabumi Update nih Saudara Fortuna. Oke, memasuki hari ke-7 sejak munculnya keluhan mual, pusing hingga diare yang dialami 151 siswa dan guru SMK Negeri 1 Gunung Guru Kabupaten Sukabumi, sebanyak 12 siswa tercatat masih mengeluhkan sakit perut. Keluhan tersebut muncul setelah ratusan warga sekolah itu diduga mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu makan bergizi gratis alias MBG pada Jumat 2 Oktober 2026 yang lalu Saudara Fortuna ya. Staf Humas SMK Negeri 1 Gunung Guru Anas Nasruddin mengatakan data sementara dari bagian kesiswaan menunjukkan masih ada belasan siswa yang izin tidak masuk sekolah karena memang sakit penyus, sakit perut, saudara-saudara. Oh, masih ada dua orang ya. Demikian menurut Anas. Nah, Saudara Fortuna, Anas juga menjelaskan pihak sekolah baru mengetahui adanya keluhan kesehatan yang dialami sejumlah siswa dan guru pada Senin 5 Oktober 2026. Dan saat itu juga banyak guru mengeluhkan diare, terus juga mual dan muntah-muntah ya. Sejumlah siswa juga tidak masuk sekolah dengan keluhan yang serupa Saudara Fortuna ya. Oke. Ia juga menjelaskan sekolah tidak langsung mengetahui kondisi tersebut karena memang kegiatan belajar mengajar berlangsung dari Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu merupakan hari libur ya, begitu. Oke deh, setelah mengetahui banyaknya keluhan tersebut, pihak sekolah juga melakukan pendataan terhadap siswa dan guru yang mengalami gejala serupa. Dari pendataan itu tercatat sebanyak 151 warga sekolah mengalami keluhan kesehatan. Oke, ya. Namun juga Anas juga menduga jumlah tersebut masih bisa bertambah karena memang pendataan hanya mencakup siswa yang melaporkan kondisi kesehatannya kepada pihak sekolah. Itu yang melaporkan, terus yang tidak melaporkan kumaha ta, jadi tidak terdata dong ya. Oke, yang jelas terkait dugaan penyebabnya, Anas mengatakan pihak sekolah menduga keluhan tersebut juga berkaitan dengan makanan MBG yang dikonsumsi Jumat 2 Oktober 2026. Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa dan guru, Saudara Fortuna ya.

Nah, saudara Fortuna, pada Senin 5 Oktober 2026 sekolah berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG untuk meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut. Oke. Anas juga menyebutkan pihak sekolah telah menyampaikan keluhan yang dialami para siswa dan guru. Namun menurutnya respon yang diterima saat itu belum memberikan penjelasan yang diharapkan pihak sekolah, saudara-saudara ya. Atas kejadian tersebut juga pihak sekolah berharap SPPG melakukan evaluasi terutama dalam penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Anas juga berharap pihak SPPG lebih responsif ya ketika menerima laporan atau keluhan dari sekolah, saudara-saudara.

Oke, saudara Fortuna, sementara itu informasi selanjutnya ada berita yang cukup mengejutkan dan cukup membuat gimana ya, termehek-mehek atau gimana, enggak menohok. Kunaon eta, kunaon atuh. Ternyata aduh-aduh naon, ternyata naonnya. Ini loh, saya kutip dari Sukabumi Update, bagaimana ini. Ternyata ada beberapa warga di kawasan Kabupaten Sukabumi yang notabene warganya yang belum kiwin-kiwin. Kenapa? Ini Cicuruk tertinggi loh, 69.000 warganya belum kawin. Ini data perkecamatan di Kabupaten Sukabumi. Kunaon bae canikah cina merentahnya? Aduh, coba kita kutip dulu dari Sukabumi Update ya, seperti apa dan bagaimana saudara Fortuna. Ini saudara Fortuna, menikah bagi sebagian orang merupakan salah satu tahapan kehidupan yang ingin dicapai. Namun bagi sebagian lainnya pernikahan bukan menjadi prioritas dalam kehidupan ternyata ya. Gambaran mengenai status perkawinan masyarakat di Kabupaten Sukabumi terlihat dari data open data Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil periode 2024-2025 saudara Fortuna. Kenapa? Dan berdasarkan data tersebut yang diperbaharui pada tanggal 8 Juni 2026 terdapat puluhan ribu penduduk berstatus belum kawin di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025. Kecamatan Cicuruk tercatat memiliki jumlah penduduk berstatus belum kawin sebanyak 69.446, disusul Cisaat 64.312, 64.312 orang, Cibadak 60.938 orang, dan Pelabuhan Ratu 60.729 orang ya. Terus juga Sukaraja 44.866 orang, Nagrak 43.219 orang, Cikembar 42.747 orang, Parungkuda 40.977 orang, dan Cidahu 37.956 orang, dan Surade 36.571 orang. Gitu saudara Fortuna. Ternyata fenomena ini, tren pemuda Indonesia belum menikah meningkat. Ternyata ada apa fenomena ini, saudara-saudara? Ini fenomena meningkatnya jumlah penduduk yang belum menikah juga terlihat dalam data nasional, ya. Oke, saudara Fortuna. Jadi mengutip laman Indonesia, baik data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2025 sebanyak 71,04% pemuda berusia 16-30 tahun belum menikah. Dengan demikian, sekitar 28% pemuda tercatat sudah berstatus kawin.

Iya, sementara itu dikutip dari laman UMY, penundaan pernikahan tidak terjadi begitu saja. Hal ini juga disampaikan oleh Profesor Dr. Halim Purnomo, MPDI, guru besar sekaligus dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY. Menurutnya pernikahan adalah bentuk ibadah jangka panjang yang menuntut kesiapan secara menyeluruh, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan dorongan emosional semata. Oh, gitu ya. Dan ternyata yang menambahkan bahwa kesiapan individu menjadi salah satu pemicu utama fenomena ini. Pemuda masa kini umumnya lebih bersikap cermat dan berhati-hati sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Faktor finansial, kepastian karir, hingga mental yang matang menjadi pertimbangan utama mereka. Jadi kesimpulannya bahwa data di atas tentang penduduk belum kawin di Kabupaten Sukabumi perlu dibaca dalam konteks demografi dan kondisi sosial yang lebih luas, bukan semata-mata sebagai indikator bahwa individu tersebut tidak ingin menikah. Jadi mungkin belum siap menikah ya. Jadi bukan hanya mengandalkan emosional saja, kesiapan mental, finansial seluruhnya harus sudah siap ya. Pemuda sekarang itu seperti itu sepertinya. Bukan tidak mau menikah, tapi ditunda dulu menikahnya sepertinya ya. Fenomena Kabupaten Sukabumi, jumlah pemuda yang belum menikah ternyata tinggi sekali, saudara-saudara. Karena mereka memikirkan hal-hal yang tentu saja untuk kedepannya, bukan semata-mata hanya emosional, ya, hanya sebatas seremonial. Gitu kan, perayaan-perayaan, terus itu lagi, ya bukan seperti itu, pernikahan mah bukan jangka panjang mereka seperti itu. Tapi intinya mereka bukannya tidak mau menikah, tapi menunda dulu biar kesiapan mental, fisik, finansial semuanya tersiapkan saja, seperti itu ya. Oke lah, tetap semangat apapun situasi dan kondisinya. Karena ya menikah itu adalah ibadah ya. Alasannya memang belum cukup finansial, belum cukup mental, belum siap semuanya, ya jangan dulu lah, jadi tunda dulu. Menunda itu bukan berarti tidak mau, ya seperti itu. Tapi intinya selalu semangat untuk Anda para pejuang-pejuang, para pejuang apalah ya. Terutama untuk para pejuang rupiah, pejuang receh, pejuang dolar, pejuang-pejuang sedayananya. Cari duit dulu yang banyak deh. Kalau duit udah banyak, semua pada nyamperin. Yang penting cari duit dulu. Nanti kalau udah duitnya banyak, baru kita melek-melek dikit lah, gitu kan? Ya gitu. Mungkin para pemuda seperti itu atau bagaimana? Tapi intinya mereka tetap ya, bukannya untuk tidak mau menikah, tapi menunda supaya cukup semuanya, mental, fisik, finansial, dan semua. Betul apa betul? Tapi intinya tetap semangat dong, seperti dulu sumbang seperti yang satu ini. Nasib orang siapa tahu gitu kan, disertai usaha dan doanya. Apalagi kalau sudah menikah punya kewajiban, nanti kedepannya seperti apa itunya. Apalagi kalau sudah punya momongan atau punya anak, kan lebih ini lagi dong tanggung jawabnya ya, lebih tinggi lagi, bukan hanya sebatas seremonial saja, saudara-saudara misalnya. Tapi tetap semangat ya, nasib orang siapa tahu hadir sekarang dulu sumbang menemani suasana pagi hari ini. Ada yang lagi berjuang untuk kehidupan keluarga yang tersayang, orang-orang yang kita sayangi. Gajre.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng, dan sekarang pukul 7:52 ya Saudara Fortuna. Oh, 57 menit waktu siar Fortuna waktu Indonesia Barat ya. Waktu senang sarapan, waktu senang ngopi, waktu senang. Yang lagi rehat, selamat rehat aja karena mungkin kerjanya sip malam baru pulang. Oke, selamat rehat saja sambil ngopai-ngopai. Yang mau persiapan untuk bekerja, sok siap-siap aja lah semuanya Saudara Fortuna. Sip siang lagi santai-santai, sip malam juga lagi. Mungkin sekarang rebahan dulu ya, biar lebih ada tenaga sepertinya ya. Intinya segala sesuatu juga harus ada persiapan-persiapannya. Begitu Saudara Fortuna. Baiklah, kita kutip kembali dari Sukabumi Update bagaimana pelanggaran HAM dalam kasus keracunan MBG. Komnas HAM mendesak penegakan hukum ya, kutipan dari Sukabumi Update nih. Ada pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus keracunan MBG di Indonesia. Komnas HAM mendesak penegakan hukum dalam kasus keracunan makan bergizi gratis yang hingga September 2026 korbannya sudah mencapai lebih dari 44.000 pelajar ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebutkan persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan tata kelola maupun kendala operasional. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan program tersebut. Oh. Menurut Uli, sejumlah keluarga yang terdampak dalam pelaksanaan MBG antara lain hak atas kesehatan dan pangan yang layak hingga pelanggaran atas kebebasan berekspresi dan hak berpendapat ya Saudara Fortuna. Komnas HAM mencatat sebanyak 44.389 siswa-siswi mengalami keracunan dalam pelaksanaan program MBG berdasarkan data periode Januari 2025 hingga September 2026. Atas temuan tersebut, Komnas HAM juga merekomendasikan pemerintah memastikan adanya penegakan hukum terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Gitu Saudara Fortuna ya, menurut Uli nih. Selain penegakan hukum, Komnas HAM juga meminta pemerintah membuka ruang kritik bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan program MBG tersebut ya. Ia menegaskan perlu adanya perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik terkait pelaksanaan program MBG gitu Saudara Fortuna ya. Karena kritik atas MBG harus dipandang sebagai bagian dari partisipasi publik dan wujud dari kebebasan berpendapat setiap warga negara yang harus dijamin keamanannya serta tidak boleh dikriminalisasi begitu.

keracunan ini tidak terjadi lagi ya. Karena kalau gimana pun juga yang namanya keracunan MBG itu sangat riskan dengan kesehatannya semuanya, saudara Fortuna ya. Gitu, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya yang namanya keracunan ini, keracunan dan keracunan lagi ya. Yang namanya bergizi gratis kan makanan bergizi, bukan keracunan, begitu kan? Baiklah. Beberapa daerah yang lain mungkin sudah bagus, sudah normal seperti biasa. Mungkin ada beberapa juga yang masih dalam tahap perlu dievaluasi, ya, perlu dievaluasi. Apakah sesuai dengan kriteria dan SOP-nya? Nah, itu dia saudara-saudara yang perlu kita perhatikan ya. Baiklah, sekarang pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat. Masih bareng saya Badina hadir sampai tuntas nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah komen-komen dan apakah Anda sudah sarapan pagi hari ini? Ya sudah sarapan, terima kasih. Ya belum sarapan, gara sarapan. Nyuruh-nyuruh aja loh, cenah. Baiklah, Mang Samsudin Parungkuda hadir Bani Nini Warawiri Genjreng. Mas Justiron, Assalamualaikum, Jawa Tengah hadir di Warawiri Teh Nini pemirsa. Gimana kabarnya? Baik. Tumir Edawati pagi Bani Nini dari Juanda Medan hadir. Ujeng Jeng Genjreng sambil melakukan aktivitas, jaga semangat ya Teteh ya. Semangat juga. Baiklah. Ateng-ateng Warawiri Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Teteh Nini cantik, selamat pagi dan selamat aktivitas sampai tuntas, semoga saya selalu, terima kasih. Nani Sumarni, Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng. Pagi Teteh Ani hadir, nyimak terus sambil pak-pipak ya. Buat semua fans Fortuna yang lagi pada nguping, selamat sibuk aja, terima kasih. Amin Satirin Cilacap hadir. Hippie Dois hadir, nyimak aja, lanjut terus, semangat pokoknya. Oke, makasih untuk Hippie, siapa? Hippie Dois. Oke. Ayo Sinta Cianjur.

Lover Warawiri Genjreng. Hey, selamat pagi kawasan Parung Kuda, hadir salam genjreng buat semuanya. Pejuang reses semoga laris manis juga buat si Eta, si itu dan si Talon. Kawan Kiwin. Selamat aktivitas spesial buat sulat ambiar. Ucapan nama genjreng. Hey. Ateng-ateng mah dari kawasan mana? Ateng-ateng teh lupa. Warawiri Fortuna FM genjreng guys. Assalamualaikum. Teteh Ninu cantik. Oh, cantik juga. Oh, tang ateng-ateng mah ganteng, ketangnya kan cowok ya. Selamat aktivitas sampai tuntas. Semoga saya selalu. Dan terima kasih genjreng. Baiklah. Jomplong 1003 genjreng dong. Oh, maksudnya 1003 jomplong. Mama bungsu kali ya. Berita. Jomplong 1003 Parabot. Buat mama bungsu meureun kitu tanya ieu teh nya. Komen nanti kitu lain. Jomplong 1003 genjreng dong. Poita dirinya ya jomplong. Mau dong jomplongnya. Mama bungsu seur jomplong mah ya. Aduh, Mama Nurul, Pak Ben juga selamat pagi genjreng semuanya deh. Rahmat Irawannya. Semua-semua yang sudah miss call juga terima kasih banyak lah. Tanpa terkecuali ya, AM Baros dan...

Pongbut-pongbut Ade Astrid ya. Oke. Di menit ke 5 lepas dari pukul 8 sesi ketiga. Warawiri Fortuna FM Genjreng. Yeay.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
5: dari Wings Food. Yes.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

90,7 Fortuna FM Genjreng. Eh, saudara Fortuna, siapa sih yang suka naik kereta? Kereta malam, kereta pagi, kereta siang, kereta sore, kereta-kereta yang lainnya. Ya, saudara Fortuna, pasti banyak yang suka ya. Moda transportasi yang memang transportasi yang sangat aman gitu, anti macet ya biasanya. Oke, tapi yang jelas saudara Fortuna, info yang terupdate saya kutip dari Sukabumi. Oh, bukan, ini dari mana nih? Coba saya lihat dulu ya. Penumpang asing kereta api Pangrango dan Siliwangi naik 17,17%. Ini dikutip dari Radar Sukabumi, saudara Fortuna. Ya, baiklah. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah 1 Jakarta mencatat peningkatan signifikan jumlah penumpang mancanegara pada layanan kereta api Pangrango dan kereta api Siliwangi sepanjang Januari-Agustus 2026. Total penumpang asing mencapai 4.852 orang, naik 17,17% dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 4.118 orang ya. Dan pertumbuhan ini sering meningkatnya mobilitas wisatawan di jalur Bogor Sukabumi Cianjur. Wow, mantap. Bogor Sukabumi Cianjur. Jadi kereta api Pangrango melayani lintas Bogor Sukabumi, sementara kereta api Siliwangi melayani lintas Sukabumi Cianjur Cipatat. Ya. Oke, okay. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo menegaskan bahwa tren ini menunjukkan kereta api semakin menjadi pilihan transportasi wisatawan mancanegara. Oh.

Ya tentu saja dong, pertumbuhan ini menunjukkan layanan kereta api turut mendukung mobilitas wisatawan menuju berbagai wilayah yang memiliki potensi pariwisata ya. Oke, yang jelas ternyata dari sisi jumlah, stasiun Sukabumi mencatat volume tertinggi dengan 2006 penumpang, disusul Bogor 1871 penumpang. 1871 penumpang. Ya Saudara Fortuna, luar biasa lah ya. Pokoknya keren-keren-keren nih. Ternyata naik cukup signifikan juga.

kalau seperti ini ya. Oke, lanjut lagi Saudara Fortuna. Peningkatan ini sejalan dengan data BPS yang mencatat kunjungan wisatawan mancanegara di ke Indonesia mencapai 10,57 juta sepanjang Januari Agustus. Jadi sepanjang Januari Agustus 2026 10,57 juta ya. Tumbuh 5,38% dibanding tahun sebelumnya Saudara Fortuna. Oke, Pranoto juga menambahkan konektivitas kereta api memiliki peran strategis dalam memperluas akses wisatawan menuju destinasi daerah, ya. Begitu, Saudara Fortuna. Jadi, konektivitas kereta api ini membuat perjalanan antar daerah menjadi lebih mudah dan memberikan alternatif transportasi bagi wisatawan yang ingin mengeksplorasi Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan wilayah sekitarnya, ya. Oke, KAI Daop 1 Jakarta berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, keselamatan, serta aksesibilitas agar kereta api semakin berkontribusi dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus pengembangan pariwisata Saudara Fortuna, ya.

Sementara itu informasi selanjutnya, Saudara Fortuna. Ada satu berita terupdate nih, kutipan dari reaksinews.com tentang bagaimana karyawati PT GSI Cikembar Sukabumi yang diduga depresi akibat tekanan kerja. Pengurus SPSI buka suara dan kawal kasus sesuai dengan SOP ya. Oke, reaksinews.com. Sukabumi dengan perlakuan buruk serta tekanan kerja berlebih yang dialami seorang karyawati di area industri PT GSI Blok B Gedung A mendadak viral dan menjadi sorotan publik di media sosial. Menanggapi isu yang kian meluas, perwakilan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI PT GSI memberikan klarifikasi resmi saat ditemui awak media, Saudara Fortuna, pada Kamis 8 Oktober 2026 ya. Dan ini, Saudara Fortuna, kronologinya. Isu ini mencuat setelah sejumlah unggahan di media sosial menyoroti kondisi kesehatan mental salah satu karyawati yang diduga mengalami depresi berat akibat tekanan pekerjaan serta perlakuan dari atasannya. Beberapa informasi yang beredar di ruang publik menyebutkan adanya keluhan terkait penambahan target kerja, instruksi masuk pada hari libur hingga sulitnya mengajukan hak izin dan cuti begitu ya. Saat ini karyawati yang bersangkutan dilaporkan sedang berada di rumahnya untuk menjalani proses pemulihan kesehatan ya. Dan ini adalah pernyataan dan klarifikasi pernyataan pengurus SPSI PT GSI ya, dan kunjungan dan verifikasi langsung perwakilan pengurus SPSI PT GSI bersama pihak perusahaan telah mendatangi kediaman karyawati tersebut untuk menjenguk sekaligus mengecek secara langsung kondisi kesehatannya serta memverifikasi berbagai laporan pengaduan yang masuk ya. Terus juga menjaga asas praduga tidak bersalah. SPSI berkomitmen untuk menjadi jembatan yang adil dan netral di antara kedua belah pihak. Pengurus menegaskan pihaknya atau pentingnya mengedepankan asas praduga tidak bersalah selama proses pemeriksaan dan verifikasi bukti berlangsung ya. Terus juga penegakan sanksi sesuai SOP perusahaan apabila hasil penelusuran membuktikan adanya pelanggaran atau tindakan di luar aturan oleh oknum atasan. SPSI memastikan kasus ini akan diselesaikan secara tegas sesuai SOP alias standar operating procedure ya. Betul, dan aturan perusahaan yang berlaku mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat ya. Ya, pro dan kontra masyarakat juga, Saudara Fortuna. Ini juga sisi pro-nya, apresiasi langkah nyata. Langkah pengurus SPSI, PT GSI dan perusahaan mendatangi langsung korban dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi fisik maupun mental pekerja. Ya, terus penegakan aturan yang adil, masyarakat mendukung penggunaan SOP perusahaan dan asas praduga tidak bersalah agar penyelesaian masalah berjalan objektif tanpa keputusan yang terburu-buru. Gitu. Ya, Saudara Fortuna. Ada sisi kontranya nih ya, Saudara Fortuna. Tuntutan pendidikan tegas, penindakan tegas, sebagian masyarakat dan warganet mendesak agar proses ini tidak sekedar berakhir dengan penyelesaian internal atau formalitas semata, melainkan ada tindakan nyata untuk mencegah terciptanya lingkungan kerja yang toksik alias toxic workplace, Saudara Fortuna ya. Begitu. Mudah-mudahan duduk bersama ya. Ada apa namanya? Diselesaikan dengan secara baik-baik, Saudara Fortuna ya. Begitu, biar semuanya tidak ada yang dirugikan. Keduanya saling menguntungkan dan tidak saling merugikan ya. Begitu, saudara-saudara ya, tetap semangat. Baiklah, Saudara Fortuna, sekarang pukul 8 lebih 42 menit. Masih bareng saya, Dinu Pamiansyah. Hari untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 9. Ada info apa lagi?

Baiklah saudara Fortuna, ini bagi para pencinta sepak bola nih. Ternyata kini Indonesia resmi memiliki kompetisi pendamping liga, yakni Piala Indonesia, saudara Fortuna ya. Oke, pembagian grup Indonesia Laga Cup 2026-2027 per 4 kompetisi hingga jadwalnya, saudara Fortuna. Kutipan dari Sukabumi update nih ya. Indonesia resmi memiliki kompetisi pendamping liga, yakni Piala Indonesia atau yang bernama Indonesia Laga Cup pada musim 2026-2027 ini. Dan kompetisi ini juga akan menghadirkan persaingan antar klub tanah air dan super laga Liga 1 dan Pegadaian Championship Liga 2. Dan format kompetisi yang berbeda dari liga reguler, saudara Fortuna ya. Selain pembagian grup yang menentukan lawan masing-masing tim, format pertandingan hingga jadwal menjadi hal yang penting yang perlu diketahui para pencinta sepak bola nih, saudara Fortuna. Oh, ini bagi para pencinta sepak bola. Nah, di sini lantas bagaimana pembagian grup Indonesia Laga Cup 2026-2027 ini, seperti apa format kompetisinya dan kapan pertandingan akan berlangsung gitu ya. Oke, mengutip dari laman Satu Laga, kompetisi Laga Cup Indonesia musim 2026-2027 direncanakan akan berlangsung pada tanggal 3 November 2026 hingga 19 Mei 2027. Total ada 36 tim peserta dari Super Laga dan Pegadaian Championship yang dibagi ke dalam 12 grup dan akan berebut tempat di fase knockout ya. Pada fase grup, kompetisi ini akan menggunakan sistem single round robin atau satu putaran. Setiap grup akan diisi 3 tim dan setiap tim akan memainkan dua pertandingan home and away. Jadi jadwal babak grup ini akan berlangsung dalam 3 periode, yakni pada tanggal 3 sampai dengan 5 November, 24, 26 November dan 1 sampai dengan 3 Desember 2026 begitu ya. Dan hanya tim yang menjadi juara grup yang berhak lolos ke fase knockout dan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2027. Begitu. Oke lah, saudara Fortuna, kebersamaan kita juga sekaligus menutup perjumpaan kita dengan informasi yang barusan yang saya update untuk Anda. Kesempatan hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Nuhun sakasadayana yang telah bergabung ya di acara Warawiri hari ini bersama saya Mbak Dinu. Sampai kita nanti jam 9 kurang lebih.

Oke Kang Egi, Kang Amar Servis, Aim Baros, Waong, Fabian Amar Servis dan maminya juga selamat pagi. Terus yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya juga terima kasih, Teh Ani, Pok Ita, Mama Bungsu, Bang Len, Mama Nurul, Fabiannya juga, ya Rahmat Irawan, semuanya selamat pagi. Dan tak ketinggalan pula yang sudah komen-komen di Facebook-nya juga terima kasih banyak. Oke, Ujang Sender, Hadi Suhandi, Kang Bray. Aduh, itu Kang Bray, cenah. Aduh, kumaha itu Kang Bray, itu katarak datang, ucung ho, Kang Bray. Ya, baiklah, Kang Bray, cenahnya. Warawiri Fortuna FM, Ganjreng, ey. Hadi teteh, Nino, surrrr, keperotan, ey. Awas, kawir. Munenya aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Ganjreng. Selamat pagi Teteh Nino, maaf baru komen, biasalah kalau pagi kap pagi pas sibuk di warung. Selamat pagi juga buat semuanya di mana pun berada Ganjreng. Jajang J Sastita, kawasan jalur menyimak warawiri Ganjreng. Selamat salam menggebu bareng Bang Nino, menggebu menggebu menggebu. Aduh, menggebu menggebu menggebu ya. Oke, enggak apa-apa, menggebu lah ya. Terus ya Tumi Ridawati dari Hip Days-nya juga semua, ating-atingnya juga Sepiloper, sadayana ulah Marco-Marco nya sadayana nya, heeh, bisa teka sebut mah ampun abadagnya. Pepi Priyana, wah ada Pepi nih. Ya sudah lain. Espardi, Mas Justiron, Hasna, Mawar Berduri, Bendahari, Dede Suryana, Korban Fitnah, Amiruddin, Anish Arsya, Maar, Mas Irul, Danau, Awi Awi, Made Markus, Nandang Suhendra. Terus juga siapa lagi? Terus ada ya Teteh Manu, Abah Wasil, Ayah Jejen, Nuhun Ayah Jejen, Raina Rahmawati, Nenek Iput, Mang Samsudin, Ibnu Soleh, Abni Ani, Muhammad Rahmat, Marco Marco, Fiti Haryati, Ratu Azhari Nurkania, Muhammad Muhammad Rahmatullah, Dendi Monggo Prasetyo, Peggy Peggy, Amir Satirin dan semua-semua ya. Hatur nuhun sedayana telah bergabung di acara Warawiri hari ini bersama saya Mbak Dinu. Mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan. Nanti ada tes tulis ya sama Tedian di acaranya Femina seperti biasa. Nanti juga ketemu lagi dengan suara Eke ini jam 1 siang di acara Jagat Raya. Hatur nuhun ka sadayana, wilujeng naon, wilujeng wayah kieu. Ya selamat pagi aja lah, selamat aktivitas buat anda yang lagi aktivitas, selamat rebahan buat anda yang lagi rebahan. Yang lagi mobile hati-hati, titik jadi didores, hati-hati di jalan diri dengan doa restu ya. Bani ini udah pamit. Tetap semangat. Yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi sehat pertahankan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guys!

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang-ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Manis 1 nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Hadir kembali kita Femina Keluarga di hari Jumat, terbit hari 9 Oktober 2026. Ada Dian Gawati, Sulistia dan
1: Bang Restu di acara Femina Radio Fortuna Genjering.
0: Kita punya tema yang cukup bagus. Wanita tidak boleh bergantung kepada siapapun, yeah. Harus mandiri. Itulah wanita yang berkelas. Kalau bisa mandiri pasti akan hidupnya tidak meminta kepada orang lain, tapi mungkin memintanya kepada Allah. Itu yang lebih tepat, yeah, ya. Yeah. Kalau minta kepada manusia kan mungkin kalau enggak ada kita sedih, ya.
1: Iya, yeah, pusing sendiri.
0: Iya. Yeah. Baik, terima kasih untuk grup Cari Inspirasi, ada Bu Marwan dan Pak Marwannya juga, Mas Bang-Bang. Kemudian juga ada Balebat, ada Bu Liliana. Halo juga untuk Bang Len, ya, selamat pagi. Hamba Allah juga selamat pagi. Mami Minok, selamat pagi. Halo juga untuk yang punya nama Ujing Jay, Pak Ben, Joko Wew, selamat pagi semuanya, ya. Kemudian juga untuk Ibu Ipung Sapurok, mana aja sudah lamanya tidak ada komenannya. Ditunggu kalau ada, ya, karena kita sudah posting temanya. Dan terima kasih juga untuk semuanya saja pendengar kita, untuk Diki, untuk Ateng-Ateng, semuanya, ya, Meliandri, Olivia Senja, kemudian juga ada Marin, Lela Binangkit, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun juga. Kita akan berikan sebuah lagu pembuka, Restu,
1: ya.
0: Kita punya Cakrakan, Jujur Aku Tak Sanggup,
1: Kincering, ya.

0: yang berumah tangga dan calon berumah tangga tercinta. Kita mulai ya,
1: yeah,
0: dengan tema kita yang memang wanita yang berkelas tentu tidak akan bergantung kepada siapapun. Bukan sombong, tapi mungkin dia lebih menghargai dirinya sendiri ya,
1: benar.
0: Baik, berumah tangga, Bang Restu,
1: yeah,
0: Sulistia. Beberapa perempuan menyadari bahwa dirinya tidak butuh orang lain untuk melengkapi dirinya yang apa adanya. Sikap mandiri menjadi dasar sehingga perempuan tidak menggantungkan harapan terlalu tinggi pada orang lain, apalagi pada sosok pria untuk membuatnya bahagia. Terkadang perempuan-perempuan kuat seperti ini memiliki sikap tertentu yang membuatnya berbeda dari orang lain yang masih merasa butuh seseorang untuk melengkapinya. Lebih jauh lagi, mencari seseorang untuk membuatnya bahagia. Jika Anda termasuk perempuan kuat yang tidak bergantung pada orang lain, seperti sikap yang mungkin bisa Anda miliki. Tapi nanti kita akan, silakan dari Restu dulu ya.
1: Iya, perempuan harus mandiri bukan berarti tidak membutuhkan siapa-siapa. Menurut Restu, menjadi perempuan

0: Mandiri itu bukan berarti kita harus kuat setiap saat, bukan berarti kita tidak boleh menangis, dan bukan berarti kita tidak membutuhkan bantuan orang lain.
1: Iya.
0: Mandiri itu artinya kita punya kemampuan untuk mengurus diri sendiri, berani mengambil keputusan, dan tidak menjadikan orang lain sebagai satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Contohnya, seseorang perempuan sebaiknya belajar mengelola keuangannya, memahami kebutuhan dirinya, meningkatkan kemampuannya, dan mempunyai keberanian untuk menentukan masa depannya sendiri. Apalagi bagi perempuan yang sudah menikah, menikah bukan berarti seluruh kemampuan dan identitas kita harus hilang. Hubungan yang sehat justru membuat suami dan istri bisa saling mendukung, saling membantu, dan bertumbuh bersama. Kalau suami menjadi pencari nafkah utama, bukan berarti istrinya otomatis menjadi perempuan yang tidak mandiri. Kemandirian juga bisa terlihat dari cara mengelola keuangan, mengambil keputusan, mengembangkan diri, dan menghadapi masalah. Tetapi akan lebih baik jika setiap perempuan tetap mempunyai bekal untuk menghadapi berbagai kemungkinan dalam hidup. Misalnya memiliki keterampilan, memahami kondisi keuangan, mempunyai dana darurat sesuai kemampuan, serta mengetahui hak-haknya. Karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hari ini mungkin kita punya pasangan yang selalu mendukung. Hari ini mungkin keluarga kita selalu ada untuk membantu. Tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan kita beberapa tahun ke depan. Itulah mengapa perempuan perlu membangun kemandirian sejak sekarang. Bukan karena kita tidak percaya kepada orang lain, tetapi karena kita juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri.
1: Jadi perempuan itu ya, perempuan itu memang harus punya skill, atau kemampuan di bidang apa aja. Mungkin Anda bisa masak, bisa dikembangkan. Mungkin Anda bisa punya suara bagus, bisa jadi penyiar radio. Mungkin Anda pintar S1 akuntansi perbankan. Mungkin bisa bekerja di bank.
0: Seperti itu.
1: Perempuan juga bisa seperti, karena memang kita sejak Kartini ada, jadi wanita itu sama. Cuman sama, kita harus tahu bahwa kita tuh ibu rumah tangga yang punya anak dan punya suami ya. Baik, terima kasih. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semua yang lagi nguping 90.7 Radio Fortuna. Genjring, Minok, selamat pagi ya. Genjring.

0: Baiklah, kita lanjutkan Bang Resto Solistia ya. Tema kita. Jadi yang pertama di sini ada menikmati kesendirian ya.
1: Sendirian.
0: Para perempuan yang tidak bergantung pada kehadiran orang lain untuk melengkapi kehidupnya akan menunjukkan sikap tenang dalam kesendiriannya. Ia mampu menikmati kesendirian karena sendiri bukan berarti sepi ya. Ia memandang keadaan sendiri sebagai kesempatan agar bisa melakukan refleksi yang dan mengasah keterampilan diri kita secara leluasa. Ia justru menemukan kepuasan dalam hidup karena menjadikan kesendirian sebagai cara untuk mengenali diri, tentunya diri sendiri, dan ia bahkan bisa menyendiri tanpa merasa kesepian. Bukan berarti ia jadi anti sosial, tapi justru itulah kekuatan menciptakan kenyamanan untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima kekurangan dan kerentanan dirinya. Gede kita ya, perempuan kuat yang tidak bergantung pada orang lain akan belajar menerima menerima kekurangan yang ada di dalam dirinya dan kelemahannya sebagai manusia. Ia belajar dan menyadari bahwa manusia pasti tidak sempurna, akan selalu ada kekurangannya. Atas dasar itulah ia meyakini bahwa setiap manusia tidak perlu malu mengakui bahwa kekurangan, karena begitulah alamiahnya manusia diciptakan. Dari situ pula ia menumbuhkan rasa percaya diri untuk menerima kekurangan dan kerentanan dirinya. Yang dirasakan, ia memahami bahwa memiliki kekurangan dan kerentanan bukan berarti menjadi lemah.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Perempuan mandiri merupakan sosok wanita yang memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Perempuan mandiri memiliki sifat-sifat yang kuat seperti percaya diri, mandiri, berani, dan tidak mudah menyerah. Mereka memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam hidup mereka. Perempuan mandiri memiliki kemampuan untuk membangun karir yang sukses dan memperoleh pendidikan yang tinggi. Mereka tidak bertergantung pada pasangan atau suami untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka juga tidak tergantung pada keluarga atau kerabat untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan penting. Sebagai perempuan mandiri, mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengatur keuangan mereka dengan baik. Perempuan mandiri juga mampu membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan pasangan mereka. Mereka memahami pentingnya saling menghargai, mendukung, dan menghormati satu sama lain. Mereka juga mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga. Mereka dapat menjadi seorang istri yang baik, seorang ibu yang peduli, dan seorang wanita karir yang sukses. Namun, perempuan mandiri juga menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Mereka dapat merasa kesepian atau terisolasi karena mereka tidak memiliki pasangan atau keluarga yang mendukung mereka. Mereka juga dapat mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan karena mereka mungkin terlalu fokus pada karir mereka dan tidak memiliki waktu untuk berinvestasi dalam hubungan.
0: Baiklah, terima kasih ya untuk Restu. Semoga kita bisa membahagiakan orang lain dengan beberapa tema yang setiap harinya kita berganti-ganti ya. Terima kasih untuk hamba Allah nih yang ada di Pesona Ciberem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang keluarga Genjering pagi Dian Negawati, pagi Restu, pagi Sulistia juga ya. Apa kabar hari ini di hari Jumat? Semoga semuanya pada sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Temanya sangat bagus. Berpikir kritis, kalau wanita hebat berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sikap alami yang dimiliki perempuan kuat. Ia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, memupuk ketahanan mental dan kemampuan untuk pulih dengan cepat dari kesulitan. Ia juga mampu beradaptasi terhadap perubahan, menganalisis situasi dengan jernih dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sikap ini juga tidak mudah dan tidak mudah panik dan bisa berpikir rasional di bawah tekanannya. Tetapi wanita bukan berarti tidak bisa punya pasangan, bukan berarti dia juga mampu karena banyak finansialnya, tetapi mungkin karena mereka itu pernah ada satu kegagalan dalam masa lalunya, atau mungkin dia sudah berpikir takut diselingkuhi, atau mungkin juga dia berpikir sudahlah aku sendiri saja karena mungkin sudah ada finansial yang mungkin membawa hidupnya lebih baik lagi. Terima kasih kirim salamnya untuk Bang Len, kemudian juga untuk Ibu dan Bapak Marwan, juga Mas Bang-Bangnya, kemudian juga untuk Ibu Liliana. Ibu Liliana, kemudian juga Ibu Balebat, kemudian juga Mami Binok, Selamat pagi buat semuanya, Wadian Bang Len. Ada juga siapa lagi semua yang lagi nguping ya. Selamat pagi dan semuanya genjreng ey.
1: Genjreng ey.
0: Silakan dari FB-nya ya.
1: Dari FB ya, kita bacakan dari Kak Fitri Haryati Fitri. Femina keluarga genjreng ey, Neng Suli Stadion, Teh Fitri Mucikaret pingin request lagunya Salju Ben Kasih. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel
0: yang kerja di Brunei.
1: Ya. Neng Sulit dan Tedian ucapannya genjreng ey.
0: Genjreng ey. Terus siapa lagi? Masih ada ya?
1: Ada Kak Reni Rentina. Assalamualaikum Mbak Dian dan Sulit hadir Medan yo genjreng ey. Selalu menyimak nih, Jumat semangat bertugas yo Mbak sampai tuntas, salam sehat selalu. Mas Irul, assalamualaikum. Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Kak Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir.
0: Nurlandia Mulyadi juga ya.
1: Iya.
0: Yang ini dikasih lope yang merah yang keluar ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Fortuna PM Ngejering. Jumat berkah buat Mbak Dian, Neng Sulis dan juga Restu. Yeah. Barokah di hari Jumat. Temanya sangatlah bagus. Tidak semua wanita harus ada di bawah telunjuk laki-laki. Yeah. Karena wanita hebat itu dia bisa membawa segalanya sendiri. Lagunya Rindu Purnama. Terima kasih buat semuanya fan Fortuna dimanapun berada. Spesialnya buat Mbak Jadian, Neng Sulis dan juga Restu.
1: Yeah.
0: Genjering,
1: terima
0: kasih ya. Rindu Purnama, silakan lanjut.
1: Sebentar.
0: Rindu Purnama.
1: Ditunggu juga ya komen-komenannya buat para pendengar.
0: Rindu.
1: Ada Kak Ipung Sapuro.
0: Iya.
1: Ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Femina, keluarga Fortuna Genjreng, ey.
0: Sudah sih.
1: Selamat. Oh, udah ya. Pagi Neng.
0: Enggak maksudnya ada kirim-kirimnya enggak?
1: Ada. Sebentar ada telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Femina, keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Neng Haja dan Arestu juga Neng Sulis, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam-salamnya buat semua fans Fortuna FM dan terima kasih kepada semua fans Fortuna FM yang suka menyapa. Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadir.
0: Ya. Baik, terima kasih untuk Ningrum. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemirsa keluarga Fortuna FM Genjreng. Pagi Mbak Cantik, udah berangkat Sulis? Belum ya?
1: Belum kayaknya.
0: Cantik, nah, dan baik hati, lope. Dan Neng Sulisnya, pagi juga buat semua ini, belum ngaji buat Restu juga. Ini gimana ngegendeng kayaknya nih. Pagi juga buat keluarga Balebat, grup ibu dan bapak Marwannya. Kemudian juga nih, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, herbal amin. Ini berarti tidak fokus mendengarkan kita ya. Iya benar. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Ujeng Jai, Waawam, Manini, Mami, Papi, Kang Maman Apero, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Meliandi, Pak Ben, Den Bajing, Den Gembo, Pak Eko, Budianto, terima kasih. Ikram, pokoknya semuanya, lagunya Widuri.
1: Widuri, oke, Widuri.
0: Widuri kita cari dulu. Silakan, masih ada gak? Belum ada.
1: Belum. Nah ini ada nih yang baru nih.
0: Iya.
1: Nurlandia udah.
0: Udah.
1: Udah ya. Belum ada lagi nih. Jadi buat saudara Fortuna yang lagi dimanapun
0: berada ya.
1: Berada.
0: Ditunggu komen-komennya
1: di.
0: Cakar juga nih Kota Kapas Majalah Surabaya hadir di sini bertugas, makasih. Oke. Masih ada yang ngetik-ngetik nih ya.
1: Iya.
0: Kemudian benar. Juga kita lari dulu ke FB kita karena memang suka nah ini. Assalamualaikum dari Bang Len. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemirsa keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Mbak Dian dan Bang Restu.
1: Iya,
0: semangat beraktivitas untuk hari ini. Salam bahagia.
1: Selamat
0: pagi juga buat untuk Lisna, di iya. Ibu Marwan, Mami Minok, Ibu Liliana, Balebat, Ibu Ipung, Manini, dan maminya Papih, Yati Bali, Kang Ilham, Kang Joko, Kang Amar Servis dan Bantas, dan untuk semua saja yang sedang nyimak acara ini. Yeah. Beberapa perempuan menyadari bahwa dirinya tidak butuh orang lain untuk melengkapi dirinya. Sikap mandiri menjadi dasar sehingga perempuan tidak menggantungkan harapan terlalu tinggi pada orang lain, apalagi pada sosok pria untuk membuatnya bahagia. Terkadang perempuan-perempuan yang kuat seperti ini memiliki sikap tertentu yang membuatnya berbeda dari orang lain yang masih merasa butuh seseorang untuk melengkapinya. Lebih jauh lagi, mencari seseorang untuk membuatnya bahagia. Jika Anda termasuk perempuan kuat yang tidak bergantung pada orang lain, seperti ini sikap yang mungkin Anda miliki. Menikmati kesendirian, menerima kekurangan dan kerentanan diri, tangguh dan berani, percaya diri dan menghargai diri sendiri, kecerdasan emosional tingkat tinggi, fokus mengejar mimpi. Lagunya telah kutemukan cinta dari coba telah kutemukan cinta. Coba saya baru dengar
1: telah kutemukan
0: cinta. Oh, tapi tidak ada penyanyi nih. Telah kuberikan, telah kutemukan cinta. Coba ini bukan ya. Telah kutemukan cinta ini. Oh ya, ini yang ini. Oke ya. Oke, segitu aja. Terima kasih buat semuanya ya. Selamat pagi. Kita akan berikan dulu yang tadi pertama dibacakan adalah hamba Allah ya, Tuh Mas Ilham. Lagunya dia minta lagunya tadi apa? Masuk ke surga apa nih, mana? Aduh. Cinta, oh ini. Oke, terima kasih buat semuanya, tetap di Pemenang Keluarga Sulistia
1: Barastu
0: dan dia Negawati Kenjerekan.

Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: Seru lagunya ya.
1: Iya benar. Kita
0: langsung ke epic aja, tapi di sini karena memang ada yang panjang, Mbak Dian dulu ya.
1: Boleh.
0: Dari Ibu dan Bapak Maron juga Mas Bambangnya ya. Pemirsa keluarga Genjering, ada yang baru ternyata suaranya ngebas katanya, dan memang ini membacakan Femina cocok kalau dipadukan dengan Mbak Dian. Ya ini kan sementara ya, nanti mah kita terpisah dan nggak mungkin cowok ada di sini gitu ya. Biasanya mah gitu, jadi terpisah nanti ada acara.

yang lain menuju ke malam mungkin gitu Bu. Juga Sulistia, Neng Hajadia Negawati, selamat pagi ya. Di masa kini wanita tidak hanya sekuat berkutat dengan urusan dapur, wanita tidak hanya berkewajiban mengurusi urusan rumah tangga dan bergantung pada suami ataupun keluarga, yeah, melainkan berdiri ya, berdiri di atas kaki sendiri sebagai wanita mandiri. Dengan tetap tidak melupakan kodratnya, seorang wanita bisa menjelma menjadi wanita mandiri yang tangguh. Mereka kuat, pantang menyerah, dan enggan bergantung pada orang lain, yeah. Wanita di masyarakat modern memiliki kehidupan pribadi yang tak kalah dinamis dibandingkan para pria. Banyak wanita yang memiliki karir cepat.

0: dan ibu rumah tangga, ketika semuanya sudah kita dapatkan, wanita mandiri tetap dia elegan, santun, dan tidak sombong. Jika Anda ingin sesuatu dikatakan, tanyakan pada seorang pria. Jika Anda ingin sesuatu lakukan, tanyakan pada seorang wanita. Wanita manapun yang memahami masalah menjalankan rumah tangga akan lebih dekat untuk memahami masalah menjalankan sebuah negara. Lihat saja oleh Anda, menunjukkan bahwa dunia hebat. Ada wanita cantik yang hebat, ada wanita yang kuat, ada wanita yang mandiri, dan mereka memang tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Kirimnya buat Bang Len, kemudian juga untuk Ibu Ipung Sapuro, kemudian ada Kang Jeng-Jeng, Pak Ben, Joko Weo, dan juga semuanya lagi nguping ya hari ini. Semoga sehat selalu, tidak kurang satu apapun juga. Mami Minok, Ibu Liliana, ya semuanya aja selamat pagi. Genjering, ey. Lagunya biasa, tak mampu melupakan. Oke, nanti kita ini. Mungkin yang dari itu ada yang bisa ada yang WA, bisa ada yang WA dari sana yang ke WA. Ada.
1: Ada nih. Femina keluarga Fortuna FM genjreng euy. Aduh, lagunya Topeng Cinta mantap banget tuh, Teh Sulis katanya.
0: Enggak ada, udah berangkat Teh Sulisnya ya. Itu dari siapa?
1: Enggak ada namanya. Ian.
0: Ian. Ian Kasela mungkin itu ya vokalis ini Raja. Terus yang dari FBA, yang dari WA-nya bisa ada?
1: Dari WA nih ada dari Bang Jain. Fortuna FM 90,7 genjreng. Acara Femina dan keluarga bersama Mbak Dian, Teh Cantik Sulis dan Kang Restu. Di sini ada pembukaan Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam sahabat Fortuna yang luar biasa.
0: Saudara Fortuna ya bilang ya. Ke dia.
1: Iya, saudara Fortuna Bang Jain. Selamat pagi, selamat menyapa pagi yang cerah ini, kembali hadir menemani hari-hari Anda di acara Femina dan keluarga katanya. Saya Mbak Dian bersama Teh Cantik Sulis dan Kang Restu siap menemani berbagi cerita. Fortuna FM genjreng euy. Selamat pagi sahabat, saudara ya. Di sini tentang sesuatu yang penting banget buat kita semua untuk tema hari ini. Wanita harus mandiri tanpa harus selalu bergantung kepada siapapun. Dulu ada seorang wanita muda yang selalu takut berjalan sendiri. Setiap ada masalah, ia selalu mencari bahu untuk bersandar. Kalau sedih harus ada yang menghibur, kalau bingung harus ada yang menentukan arah. Suatu hari orang yang selalu ia andalkan itu pergi. Ia merasa dunianya runtuh, menangislah ia berhari-hari. Tapi lama-kelamaan ia sadar, kalau aku terus menangis, siapa yang akan menopang diriku sendiri? Seperti itu. Dan ini masih dari Bang Jain. Bangun pagi sendiri, cari rezeki sendiri, selesaikan masalah sendiri. Ternyata tidak mudah, tapi setiap kali ia berhasil, ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya.
0: Amin.
1: Kini ia tetap ramah, tetap peduli, tetap membutuhkan teman, tapi ia tidak lagi takut jika ditinggal. Karena ia sudah menemukan kekuatan terbesarnya, bukan berasal dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri yang terus berusaha dan berdoa. Begitulah kita belajar mandiri, itu seperti belajar berjalan, pasti jatuh, tapi lama-lama kakimu akan kuat dan kau tak akan lagi takut melangkah. Nah, terima kasih cerita yang indah. Memang benar mandiri itu bukan berarti tidak butuh siapapun. Mandiri itu artinya aku tetap utuh meski hari ini aku harus berjalan sendiri. Seperti bunga yang mekar, ia tidak menunggu dipuji baru indah, ia mekar karena memang itulah sifatnya. Begitu juga wanita yang mandiri, ia berharga bukan karena dikatakan berharga orang lain, tapi karena ia tahu siapa dirinya. Dan yang terpenting, mandiri bukan berarti kita tidak boleh menerima bantuan kalau ditolong. Terimalah dengan tulus, tapi jangan jadikan itu kebiasaan yang membuat kita lupa berusaha. Seperti kata pepatah, beri aku ikan, aku makan sehari. Ajari aku memancing, aku makan seumur hidup. Itulah mandiri yang sejati.
0: Masih panjang.
1: Masih ada.
0: Udah segitu aja.
1: Oke. Okay.
0: Udah paham. Bawahnya okay. Minta lagu nggak dia?
1: Okay.
0: Minta lagu panjangan. Minta lagu paling bawah bisa ada.
1: Nggak ada. Fortuna FM genjreng.
0: Dari Bang Jin.
1: Ya. Yeah.

0: Zain ya.
1: Zain.
0: Oke, terima kasih buat Bang Jan.
1: Zain, ada lagi dari hamba Allah untuk di WhatsApp.
0: Hamba Allahnya siapa? Ini ada hamba Allah juga yang dari Puri.
1: Oh, gitu.
0: Soalnya ini siapa coba?
1: Assalamualaikum pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Dian sama AA sehat selalu ya. Mau
0: Amin.
1: Lagunya dong, Mencintaimu Adalah Takdirku. Ya, teh wanita itu tidak selalu bersandar sama lelaki. Wanita harus bisa berdiri sendiri sama anak-anaknya dari Bunda Fatmah.
0: Oh, makasih. Bunda Fatmah. Jangan hamba Allah atau nanti itu kan disebut namanya Bunda
1: oh,
0: Fatmah ya.
1: Oh, iya, ini berarti kontaknya ya.
0: Mm-mm. Nanti diganti aja.
1: Coba. Kita sekarang Fatmah. Ganti aja ya.
0: Oke, masih ada yang WhatsApp di situ?
1: Sudah.
0: Sudah ada, enggak ada ya.
1: Okay.
0: Dari Meliandri nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Famina keluarga Fortuna FM. Kencering euy. Laik. Lope. Selamat pagi menjelang siang bahagia dia Neng Sulistia juga Arestu. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga semangat. Semoga pada sehat selalu.
1: Ya, amin.
0: Amin. Rezekinya lancar, bahagia amin. Panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puncak Poyem hadir, baru pulang dari masjid, temanya bagus sekali. Kalau boleh pengen dengar lagunya Kesayanganku dari Al Ghazali, boleh ya? Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Lebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olive, Kang Ujeng Jay, Ateng-ateng korban fitnah, Diki, Ibu Atika, sama Neng Heranya, buat semuanya aja pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Genjering eh. Like Lope. Ngasih. Wah gitu ya. Alhamdulillah. Terus kita lihat lagi dari yang terbaru nih ya. Takutnya memang masih ada Super Lover nih.
1: Iya. Femina dan keluarga Fortuna FM. Genjering eh. Hadir ngabsen kawasan Parkut. Ngegenjering bareng si itu sambil aktivitas. Buat Mbak Dian Negawati dan Teh Sulis mat siaran genjreng
0: ini nggak disebut Bang Restunya. Berarti baru dengerin ya.
1: Iya, kayaknya baru ini apa namanya baru selesai aktivitas kayaknya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke, berikutnya dari Abah Wesa Samplangan. Gianyar Bali hadir hashtag Femina Keluarga _. Assalamualaikum, selamat siang Bu Haja Dian Gawati Teh Sulis. Selamat bertugas. Berarti ini nggak nguping. Yeah. Salam sehat bahagia dan rezeki dan sukses selalu. Terima kasih. Ini tidak mendengarkan, cuman komen doang. Tumiem Pirgo warga Bambar Monogiri Medan hadir ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga Jaina Safari.
1: Yeah.
0: Fortuna FM 90. Yeah. Megahes enggak. Nah, Megahes kalau misalnya udah ganti ya. Genjreng acara Famin dan keluarga bersama Badian, Teteh Cantik Sulis dan Kang Odah ini dari Kang Resto. Ini berarti mendengarkan dia. Tuh nah nunjukin radionya ya.
1: Iya benar.
0: Ateng-ateng Pemina keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Mbah Jadian Negawati. Waalaikumsalam ya. Neng Sulis yang cara antik baik hati. Ini si abangnya enggak disebut. Kalau dengerin harus tahu tadi Bang Resto dia penyiar baru kita. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Temanya sangat baik. Wanita mandiri itu hebat, tidak bergantung sama siapapun di dalam bekerja maupun dalam rumah tangga, tidak mengenal lelah maupun letih, ingin meraih kesuksesan di dalam kehidupan selama di dunia dan bertanggung jawab sama keluarganya dan anak-anaknya. Itulah wanita hebat, mandiri, tidak bergantung sama siapapun. The best untuk para wanita mandiri. Kang Ateng Durian Gede Mau lagunya Matahariku dari Nika Ardila. Adanya dari Agnes Mo ya. Salamnya buat Melani, Bu Ipung Sapuro, Mbak Nini korban fitnah, Olivia, kemudian Peggy, Asti Aminadiki, Britike kembaran Ningrum Nurkania, Soca Mama Napera, pokoknya buat semuanya fan Fortuna dimanapun berada. Saya selalu spesialnya buat yang lagi tugas sampai tuntas. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
1: Amin.
0: Terima kasih genjering. Adanya dari Agnes Matahari Kunya.
1: Okay.
0: Itu ada masa ada Lili dibacain aja.
1: Dari Kak Lili. Halo Kak, salam dari Lili. Lili. Namanya unik.
0: Unik ya.
1: Apa sekarang channel Sukabumi tidak masuk ke Cianjur? Genjreng
0: Ya harus streaming. Modal dikit ya.
1: Ya bisa di stream juga.
0: Di streaming radiofortuna.id ya.
1: .id ada.
0: Utina Deva nih, assalamualaikum pemirsa keluarga Genjreng. Waalaikumsalam Mbak Cantik. Di balik papan Kalimantan ikutan gabung. Saya masih semangat mendengarkannya. Oke, dilihat dulu dari yang terbaru. Ini yang dari yang terbaru ya.
1: Iya.
0: Coba Jaina Safari tadi udah. Ateng-ateng udah, terus udah Lili Uti, Nedepa udah. Semuanya udah ya?
1: Udah ya.
0: Oh, ini ada bacain tuh yang bawahnya. Mas Justiron. Ada enggak?
1: Ya. Assalamualaikum Teh Dian, Teh Sulis dan Restu.
0: Jateng hadir dari Jateng Kuping ya dia.
1: Genjreng euy, selamat Jumat Barokah. Amin. Makasih, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih. Kita akan berikan beberapa tembang untuk anda semuanya. Ini dulu untuk Ibu Marwan beserta Mas Bambangnya. Tak mampu melupakan Genjreng euy.

buat Kang Ateng Ateng. Inilah Matahariku dari Nick Ardila versi covernya ya. Lebih enak, lebih merdu, karena kalau yang lama itu kan di kaset. Ini tidak ya, jadi bagus terdengar di radio Anda. Tetap di Lemana Keluarga ada Restu dan juga Dian Egawati.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90.7 Fortune FM. Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas, we love it so much.
0: 90.7 Fortune FM.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas, we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel. Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Baiklah, kita akan lanjutkan karena memang ada beberapa tema komen dari FB ya untuk Nin Masrohah. Assalamualaikum, waalaikumsalam pimpinan keluarga Genjrik. Selamat pagi jelang siang bahagian sama Aresto, sehat selalu, dilancarkan rezekinya segala urusannya. Salam selamat beraktivitas buat saudara Fortuna semuanya. Semangat. Oke, kita selalu semangat ya Bang Aresto.
1: Iya, benar sekali.
0: Berikutnya Diki nih agak panjang juga nih. Kawasan jalur lingkar selatan badai hadir pimpinan keluarga Fortuna apa Genjrik. Laik lope lope lope. Assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam ya Tedian dan Neng Sulis juga Bang Restu. Wanita mandiri terbentuk dari pahitnya kehidupan yang dia alami. Benar. Dia lebih memilih melakukan semuanya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Karena ia sadar bahwa hidup itu keras tanpa orang lain. Ia harus bisa bertahan hidup ya. Ia lebih menggunakan logika daripada perasaan yang akan membuat hidupnya terpuruk. Wanita mandiri hanya akan menggunakan perasaannya untuk orang-orang yang benar-benar ia sayangi. Harus diperjuangkan. Kodrat wanita itu manja, tapi ia akan bermanja dengan orang-orang yang bisa dipercaya dan sayangi. Walaupun terlihat keras, tapi ia adalah bentuk pertahanan dirinya. Wanita mandiri sukses. Sukses itu harus berani melangkah sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Pengen lagunya dari Wali. Udah kita putar ya.
1: Udah.
0: Ujing-jing belum nyawon apa nih. Penggemar Fortuna Ajawe dimanapun berada untuk Teh Dian dan yang sulit juga Bang Restu selalu bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu dan rezekinya lancar terus. Amin ya dan tetap semangat. Amin. Terima kasih Fortuna FM Genjreng. Kita kasih lope. Kang Ujeng-jeng belum. Ini kan terbaru ya.
1: Iya, coba kita terbaru.
0: Coba tari, cari di situ.
1: Ini paling ada dari WhatsApp.
0: Boleh.
1: Dari WhatsApp. Kak Yati Bali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi menjelang siang. Mama Yati di Bali lagi nguping bareng suami sambil makan.
0: Aduh, abis bintang.
1: Enak banget ya. Kirim salam buat saudara Fortuna di mana saja berada. Spesial buat Mbak Haja, semoga sehat selalu. Genjreng, ey.
0: Genjreng, ey.
1: Mau lagunya Sayang Lahir Batin.
0: Sayang Lahir Batin dari Wali juga.
1: Dari Wali juga ya. Wah, hari ini Wali banyak banget ya yang.
0: Iya. Boleh, siapa lagi?
1: Boleh.
0: Sayang Lahir Batin.
1: Sayang Lahir Batin.
0: Sayang Lahir Batin ada ya. Dari Wali itu masih ada yang WA?
1: Untuk di WA belum ada lagi.
0: Ini Kang Ujengnya enggak ada tapi dia bilang belum dibacain. Udah ah. Kalau begitu kita akan bacakan dulu yang like-like-nya ya.
1: Boleh.
0: Pertama ada yang punya nama Amihani, Rosalini, Wati, Aib Sukanda, Diki, Kutuarjo, Abawesa Semplangan, Supir Loper, Benahari, Tumim Pirgo, Nurkania M, Maar, Uti, Nedeva, Kartini Adam, Emang Samsudin, Meliandri, Jainal Safari, Lela Binangkit, kemudian Dewanti Lailawati nih udah dibacaan apa belum ya? Nulela Moyadi, Hadi Suhadi, Mas Iru Soca, Nandang Suhendra, Bajra RM, Cepi Irawan, terima kasih pecinta langit Ibung Sapuro, Ningrum Ningrum, Dede Suryane, Wongo Prasetyo, Kang Abes, Cakhar, Tri Haryat Witri, Darin Hirantina. Yang teplopnya nih ada Emang Samsudin, Meliandi, Lele Binangkit, Nulayandi, Moyadi. Kemudian juga ada Soca, Ibung Sapura, Ningrum-Ningrum, Piti, Haryati Fitri. Tadi ada yang mana yang terbaru? Di Walai Labi Nangkit tadi sebelum dibaca. Tapi udah terlihat tadi teh. Tapi gak ada nih. Mana ya? Oh ini. Diwanti Laila Binangkit. Diwanti Lailati. Lailawati. Genjering, cuman itu doang. Masih apa ini teh? Trompet ya.
1: Trompet.
0: Kok lagi keluar-keluar.
1: Tetret
0: gitu. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita akan berikan nanti kita hadir juga di jam 11 ya di Domisol hari ini. Kita akan berikan sebuah tembangnya untuk Sayang Lahir Batin untuk Yati Bali bersama suaminya yang lagi libur kayaknya ya.
1: Iya, benar.
0: Genjreng.
1: Genjreng.

0: Baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung, sudah like komen. Kemudian yang di WA juga ya, tadi ada dari Mama Fatma ya.
1: Fatma dan yang dari Bali, Yati Bali.
0: Yati Bali ya. Teh Ani Sijangket tidak komen. Kemudian juga ada Ibu Liliana, ada Mami Minok, ada juga Ibu dan Bapak Marwan, ada hamba Allah alias Mas Ilham ya. Semuanya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dengan kita. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini, walaupun cuaca tidak begitu cerah ya. Baik, saya Dian Gawati.
1: Saya Restu.
0: Mengaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejreng. Nanti kita balik lagi sebentar lagi ya di Domisol Fortuna FM.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imanmu.

0: yang ada yang hobi nyanyi ya,
1: yeah.
0: Bang Resto yang nyanyinya apapun itu yang paling dangdut ya.
1: Okay.
0: Terima kasih, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Dian Gawati
1: Restu
0: mengaturkan selamat siang buat semuanya.
1: Okay,
0: di hari ini hari Jumat 9 Oktober 2026. Siapa yang menyanyi duluan? Yati Bali mungkin, atau juga yang lainnya boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh bergabung di kita di 90,7 di 0815149067. Ayo, ayo, ayo. Jokowi, ayo udah komen, udah ini Manini, Manini sama Mami Papi juga, Mami Minok, Meliandi juga. Ayo kalau menyanyi Marin kemana? Oh Marin, tapi komen ya. Apa keluar rumah? Apa gimana nih? Api Udin sudah lama tidak mendengar Kang Adut. Ayo, sepi bang. Sepi kita berdua. Restu dan Gawat menemani hingga jam 1 siang nanti ya. Oke. Coba.
1: Coba ada yang telepon enggak?
0: Nah, ini ada.
1: Ada ya?
0: Ada, mangga.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Dumisa.
0: Injring.
2: Tadi Marin komen, Mbak.
0: Iya, komen udah dibacain, cuman yang diwanti. Diwa, yang Diwa.
2: Oh, Marin juga komen.
0: Iya, tapi nggak belum baca kan, tadi cuma genjering doang juga kan, dia pasti bisa nanya kenapa nggak dibacain gitu.
2: Apa genjering juga gitu.
1: Genjering.
0: Iya.
2: Yang penting jangan salah genjering.
0: Iya, genjering jangan diganti dengan yang lain. Aduh, ya.
2: Selamat datang.
0: Iya, untuk Bang Restu ya.
1: Salam. Restu, salam kenal.
2: Sehat selalu, moga-moga ya. Kalau muka katanya udah ketemu ya.
0: Iya.
2: Suara baru tahu di udara.
0: Di udaranya bagus enggak, Ma?
1: Gimana,
2: Ma? Bagus, ngebas.
0: Ngebas tuh.
2: Terasi dengan bahagia.
0: Oke. Boleh menyanyi lagu apa hari ini?
2: Lagu

0: Suaranya.
1: Ada suaranya, waduh.
2: Ada sini minus suaranya.
1: Sebentar ya, Ma.
0: Iya, oke. Buat Bu Aan ya, kulo air. Kang Adut, Kang Asep, Kang Santana, Kang Deden Bantas, Kang Basar, Kang Joko, Pak Ben, buat Mami, buat Atif Udin ya, Kang Ujeng.
1: Nah ini mah minus one. Tadi juga tulisan minus one, tapi bu, ada suaranya ya.

0: aja.
1: Sama-sama mah. Hilang karena memang sinyal mah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Nuhun Bajang. Arestu, sehat selalu, berkah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat.
2: Gunjreng euy.
1: Mau nyanyi lagu apa?
2: Penasaran.
1: Penasaran.
2: Dari Roma Irama Cuma Nada Wanita.
1: Oh, boleh. Penasaran.
2: Buat Arestu, Mbak Haja di Gunjreng.
1: Iya. Penasaran. Tapi Nada Wanita ya?
2: Iya. Buat Mama Rindu, Teh Olive, Mami Nino, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Bapak Marwan.
1: Coba ini Ibu dari Borlin ya. Adanya penasaran tuh dari Roma Irama nggak ada Nada Wanitanya?
2: Oh nggak ada. Mm-hmm. Kalau nggak berbunga lagi?
1: Boleh. Berbunga lagi.
2: Buat Kang Ujeng-Jeng di Gunjreng.
1: Berbunga lagi.
2: Teh Citra Kang Fajrinya, Teh Asti, Teh Santi, Mama Indah, Ma Mpo Nura. Api Udin, Abah Anom, Pak Ben, Kang Budi, Ayah Susanti, Kang BG.
1: Coba cariin berbunga lagi. Ntar sebentar.
2: Iya.
1: Berbunga lagi ada dalam itu teh.
2: Iya ada pernah nyanyi.
1: Iya. Di sini, di sini. Berbunga lagi.
2: Buat Kang Santana, ya, Kang Marco ada. Marco, Kang Basar, Kang Senja, Kang Oo, Ibu Atika sama Neng Heranya di geng.
1: Okay. Digenjringkan Neng Mel.
2: Iya Mbak Aja.
1: Meliandri berbunga lagi genjring ey.
2: Genjring ey.
1: Genjring ey.

0: Geng
1: oi. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Misal Fortuna FM.
1: Jeng. Teh Olive boleh nyanyiin lagu apa?
0: Iya, tanda merah ya.
1: Tanda merah, tanda di merah. Leher ya.
0: Ini sama Aristo.
2: Iya.
0: Iya, sama Teh Aja juga. Iya,
2: mohon.
1: Tanda merah.
2: Tanda merah.
1: Tanda merah ada.
0: Ada ya?
1: Ada. Baiklah kita genjringan jinglenya ya. 3 2 1.
0: Fortuna. Radio panggung jengna di Sukabumi. Fortuna
1: Jering Jering Jering Tanda Merah di Mang Restu.
2: Oke.
1: Dari Olivia Senjat ke Jering
2: Jering Jering.

Opung dan Ibu dan Bapak Marwan ya. Sampurya.

0: Terima kasih Mbak Haja.
1: Sama.
0: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malim. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domisol karaoke. Radio Fortuna gendreng.
1: Kekerja kurang seru.
3: Kurang semangat. Ayo sekali lagi.
1: Domisol Fortuna FM gendreng euy sok.
2: Gendreng euy.
1: Enggak, mulai dari awal. Domisol.
3: Domisol.
1: Fortuna FM.
2: Fortuna FM.
1: Gendreng euy.
2: Gendreng euy.
1: Sekenalin pendengar Fortuna ieu mah. Tetahuan pas nama. Boleh siapa namanya?
2: Namanya Kang Mawar.
1: Kok cewek cowok namanya Kang Mawar. Boleh nyanyiin lagu apa?
2: Raib.
1: Raib.
3: Oke.
2: Salam kenal buat Pak.
3: Siapa
2: ini teh?
1: Nggak tahu atuh.
2: Kita
1: tahu. Kita pembantu di sini. Ayo.
2: Oh iya.
4: Fortuna. Radio pasti jadi itu kamu.
1: Fortuna FM. Nah itu Fortuna tuh nyanggaran penyiar liar.

Boleh yang lainnya ya sebelum menjelang azan zuhur. Mama Adam segera ini untuk wanita deh, Mama. Siapa tadi teh? Mama Adit. Mama Adit. Ada Mama Adit. Ayo kalau mau nyanyi boleh ya. Satu lagi sebelum azan zuhur.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.
3: Gatal kutu air.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas, we love it so much.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: 90,7 Fortune FFM. Sesaat lagi 90,7 Fortune FM menyampaikan ajang duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Setelah kita tadi berkumandang azan duhur, semoga Anda semuanya tengah menjalankan ibadah salat duhur untuk kaum Adam dan untuk wanita juga menyiapkan segala sesuatu. Baiklah, ini ada duo centil ya. Siapa namanya dulu, kenalkan.
1: Nama aku Indri.
0: Satu lagi.
2: Aku Nizma.
0: Mau nyanyiin lagu apa?
2: Aku milikmu.
0: Boleh.
2: Aku milikmu, Dewa.
0: Jingle dulu.

0: insieme.
1: Terima kasih buat Nijma dan Indri ya. Dua buah lagu. Serius ya, Sisrian Maema. Baiklah, saudara Fortuna, Anda yang ada di rumah yang mau nyanyi boleh. Untuk Mama Davi ya. Kemudian untuk Mama Nanda. Kemudian juga untuk Mama siapa tadi?

0: yang mau nyanyi ayo. Mangga Mam Hadid.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Adit, boleh menyanyi lagu apa?
1: Pengen Emosi Diri apa aja?
0: Emosi Diri boleh.
1: Buat Teranti, buat Afti, buat Teoli, Temeri, Ekstra sama Kampanye, Konura sama Indah, Yudin, Karut, Kang Des Bantas kita ya.
0: Boleh kita genjeringannya 3, 2, 1.
1: Mohon
0: murah sebentar ya.
2: Radio pendengar Sukabumi,
0: ada Mama Adit, Emosi Diri genjering. Mohon murah sebentar ya.

0: Nah, Pak Nurah, ayo tadi sudah. Nah, ini Pak Nurah ya. Jalan kemari ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Misal pada tuh FF injering eh.
0: Injering eh, Pak Nurah. Alhamdulillah sehat sekali.
1: Alhamdulillah sehat sekali. Yang diharapkan ya.
0: Mau nyanyiin lagu apa?
1: Lagunya itu aja, 3 hari 3 malam. Mumpung panas ini sama diungkep.
0: 3 hari 3 malam.
1: Iya. Sendirian teh?
0: Berdua sama Bang Restu yang baru.
1: Oh iya, Jumatan dulu ya.
0: Iya. 3 hari 3 malam minus 1. Baiklah kita genjeringan ya. 3 2 1. Iya.
1: Bertuna. Radio penggenjeringan di Kupalui Bertuna FM.
0: Menjeringan Mbak Nurah. Bintang
1: Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bint

0: saya, amin amin.
1: Ucapannya domisol perutnya.
0: Jenjering eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2-3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: 90,7 Fortune FFM.

0: berarti ya hadir semuanya.
1: Oke.
0: Ditunggu ya yang mau nyanyi, ayo.
1: Ayo boleh.
0: Abih Udin, Kang Adut, Abah Anom, ayo. Kang Ayo. Ok Jambenenggang, Kang siapa ya yang ada di Pelabuhan Ratu teh?
1: Oke.
0: Lupa. Ayo.
1: Boleh sekarang.
0: Boleh setelah Anda jumatan mungkin makan siang. Makan siang dulu, makan terus siang nyanyi dulu. Yang perempuannya boleh nyanyi ya. Baru suaminya boleh juga boleh, laki-lakinya Om Adam yang mau nyanyi sekarang boleh. Masih ada kesempatan karena kita sudah iklan, jadi kita temaninah ya.
1: Iya benar.
0: Sudah terpenuhi semuanya.
1: Masih di Domisol
0: Fortuna FM Genjering. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domisol Fortuna FM Genjering.
0: Genjering.
2: Sehat jadian bersama siapa?
0: Bang Restu.
1: Bang Restu.
2: Bang Restu.
0: Iya.
2: Ya udah ada restunya.
0: Udah ada restu dari orang tua ya.
2: Kang Adut ya.
1: Asik.
0: Boleh menyanyi lagu apa Kang Adut?
2: Sudah jatuh ketimpa tangga.
1: Oi, sudah jatuh
2: tertimpa. Patuh ketutuh bahasa Amerika.
0: Sudah jatuh
1: tertimpa tangga.
2: Sudah sakit ketimpa itu lagi. Seurkan nyeri paling
0: cereg lagu saya. Cereg lagu teh ieu mah. Baiklah kita genjering.
1: Baik,
0: 3 2 1 genjering aja.

0: lagi jangan dia harus
1: gencurin aja. Semangat juang 45, cari yang lain.
0: Ya yang lain.
1: Cari yang lain. Nyeri atau kesengaja tuh terima tangga, aduh tuh kebayang ceri.

0: Anjing, terima kasih Kang Adut.
1: Ya, sama-sama, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ha?
2: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damiso, Fortuna FM, Genjreng euy teh aja.
0: Genjreng euy, Kang Deden Bantas, selamat siang, boleh menyanyi lagu apa?
1: Boleh enggak patah hati teh aja dari Haji Ropai Rapa?
2: Boleh, patah hati.
1: Patah hati arek dulu sudah.
0: Patah hati.
2: Patah hati sama siapa nih?
1: Ini masih mah lagu.
0: Oh, biasanya?
1: Iya, begitulah. Arek tuh sehat teh aja ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Aduh, ya. Rehatnya tinggal lagi
0: berdiri. Amin, amin. Kita genjerikan ya.
2: Iya.
0: 3, 2, 1.

0: jalan guys.
1: Baiklah.
0: Ay, aduh.
1: Tapi emak perempuan ketang salah.
2: Nadanya. Oh.
1: Cowok nah, adanya aja. ada.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.

0: Bang Rudi. Boleh Bang Tayo mau nyanyi enggak ini teh? Ih. Halo.
1: Ya, halo. Demi Soul Fortune FM Ginjreng
0: euy. Dengan
1: Kang Rudi.
0: Di mana?
1: Di Binong.
0: Binong teh mana?
1: Di Binong Cianjur.
0: Oh, boleh. Menyanyi lagu apa?
1: Lagunya Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman.
1: Ya.

0: Jreng Oi.
1: Bang Renzo, kita dengarkan sebuah tembang yang dibawakan Kang Rudy.
2: Kang Jreng Oi.
1: Bukan Jreng Oi, bukan Oi.
3: Oi.
1: Oi, ini yang mau nyanyi Oi. Beda artian.
0: Ya.
1: Sekali deh ya.
0: Jreng Oi.

0: Untuk Abi Udin sudah lama tidak terdengar suaranya. Ayo Abi Udin nyanyi. Ayo dong Abi Udin nyanyi. Abah Anom nyanyi.
1: Ayo.
0: Ayo, ayo, ayo. Kalebate mau nyanyi Air Bunga tapi enggak menghubungi. Gimana ya, tibalik katanya mau nyanyi teh duet sama Den Aldi Renaldi. Apa gimana? Bang Len itu nyanyi.
1: Yang mau nyanyi bisa ke 0815 1490 7907.
0: Ayo ditunggu mumpung ada kesempatan dan waktu ya.
1: Iya. Kita sampai jam 1 siang.
0: Kurang lebih mungkin 10 menit lagi.
1: Iya.
0: Kita akan berakhir tahlil dodi ini alhamdulillah.

Ayo, siapa lagi? Cuaca alhamdulillah mulai terang lagi ya. Semoga nanti kalau mau hujan ya nantilah menjelang jam 1 malam, jam 2 gitu ya. Kalau sekarang jangan dulu hujan. Pertama ada jemuran. Jelama ya.

0: Untuk Kang Adut, ayo mau nyanyi lagi Kang Ook Jamin Nenggang atau Solehudin ya, belum naik nih Solehudin. Ayo Ayah Sesanti juga kalau mau naik boleh ya. Kang Adut nyanyi lagi satu lagi. Kang Ook juga boleh ya. Tukang Pelik juga Kang Kang Iep Betey. Din Bajing sama pagi genjering-genjering lah ya.
1: Kang Ipung.
0: Kang Ipung.
1: Ini sambil baca-bacain komen.
0: Oh iya. Di FB ya.
1: Di FB ya.
0: Boleh coba. Iya baca. Langsung bacain aja.
1: Iya.
0: Ada 17 orang nih, 9 orang yang komen. 15 orang.
1: Amir Udin, ayo yang mau request bisa, masih bisa. Nah, ini masuk.
0: Oke.
1: Oke.
0: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa lagunya satu lagi?
2: Genjreng lagi sih.
0: Apa lagunya?
2: Akhir sebuah cerita aja.
1: Oke, boleh.
2: Akhir sebuah cerita. Makan siang kene gue.
1: Makan siang dulu.
2: Makan siang.
0: Sebuah cerita.
2: Sambil mengisi waktu aja.
1: Iya benar.
0: Boleh digering ya langsung.
2: Ya.
0: Terima kasih sudah komen-komen Meliani juga ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bacakan menjelang akhir nanti ya.
2: Satu lagi ya, kayak aja.
0: Satu lagi.
2: Yang nadanya satu lagi dari Imron.
0: Bentar ya.
2: Ini mah dari Kesi.
0: Akhir sebuah cerita Imron.
2: Dari Imron Sadewo.
0: Imron lah tapi lo
2: nggak ada ya?
0: Nggak ada Imron mah.
2: Senandung rembulan ya.
0: Rembulan.
2: Senandung. Memayen.
0: Senandung rembulan. Siapa yang nyanyinya?
2: Imam.
0: Imam. Imam. Senandung rembulan. Soalnya beberapa orang nih coba yang ini ya.
2: Untuk Kang Rudi ya yang barusan ya, terus Kang Solehudin kemana
0: ini? Ini bukan.
2: Bukan, bukan ini.
0: Ya ini. Ya. Boleh Kang Adul, senandung ya. Rembulan genjreng.
1: Genjreng.

0: siapa tadi? Kang Adit. Terima kasih ya. Iya. Baik, kita tidak akan terima telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan ya, ada yang komen ya. Kita terima kasih untuk Amiruddin nih dan Radio Fortuna Sukabumi dan krunya katanya ya. Krunya katanya ya. Kemudian
1: ada sebentar. Ada Kak Sep nih hadir, mantap katanya. Diwianti Bintreng euy. Kak Fitri Demisol hadir. Abah Waisel, Ginajar Bali hadir Domisol. Assalamualaikum, selamat siang Bu Haja.
0: Siang.
1: Dian Egawati dan Den Restu, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, terima kasih. Amin ya. Kak Tumium Virgo, Domisol, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Meliandri, assalamualaikum Domisol Fortuna FM Genjreng, selamat siang Bu Haja, Dian.
0: Siang.
1: Juga Arstu, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, terima kasih.
0: Amin.
1: Sehat selalu Genjreng, amin. Ada Kak Ipung Suparo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domisol Fortuna FM Genjreng, semoga Neng Haja dan Arstu sehat selalu, amin, amin ya rabbal alamin. Hadir, terima kasih.
0: Diwanti Laila Binangkit nih.
1: Yeah.
0: Diwanti Laila Wati.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum
0: Genjreng,
1: assalamualaikum Domisol Fortuna Genjreng, sehat selalu Mbakku juga Arstu. Ekon hadir.
0: Ekon yeah, hadir. Boleh kita lihat lah yang terbaru, bis takutnya ada. Oh ya, ini yang sudah yang terbaru ya.
1: Iya, sudah terbaru ya.
0: Baik, terima kasih Allah sudah like-like-nya. Ini ada Amiruddin, Rendi ya. Rantina, Sab Rasidin, Diwanti ya. Lailawati ya. Fitri Hariati Fitri, Abah Wesa Samplangan, Tumiem Pirgo, Acang Hasan, Herman Lege, Miliandi, Momi Gesila, Ipung Sapura, Amir Satirin, Lailawati ya. Binangkit, Olpia Senja, dan Dede Surya. Yang tap-lopnya coba berapa orang lihat disebut?
1: Tap-tapnya ada di... Sebentar.
0: Semua enggak?
1: Ada Kak Fitri Arianti, Dedi Suryana, Amiruddin, Ipung Suparo, Reni Rentina, Lela Lati Benangkit, Momi Gisela, Olivia Senja, Miliandri, Saprasidin, Amin Chatrin, Acang Hasan, Abah Lesel, Diwianti, Herman Lege, Tumium Virgo.
0: Oke, terima kasih semuanya ya.
1: Terima kasih sudah semuanya yang sudah
0: gabung
1: hadir
0: dan coba yang taplocknya nih, takutnya ada yang taplock juga. Ada siapa coba ya? Kita tap-lock. Lihat. Taplock ini ada nih.
1: Ada lima orang ya. Fitri Haryanti,
0: Haryati Fitri,
1: Ipung Saputra, Sapuro,
0: Sapuro Meliandri,
1: Melati Binangkit dan Meliandri.
0: Oke. Terima kasih kita untuk semuanya pamit ya. Nanti mungkin ada Pongki bersama Baninu di Gendera Parayangan Fortuna FM. Kemudian ketemu lagi besok di Femina dan juga Domisol ya.
1: Okay.
0: Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda ya.
1: Iya.
0: Berkenan.
1: Tetap semangat yang lagi bekerja dan jangan lupa makan siang.
0: Dirimu belum makan siang. Terima kasih, saya Dian Gawati.
1: Saya Restu.
0: Mengaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng.

hati pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Everybody in the house, let your hands up.
14: 97.7 Kantor Suara.

0: Pemirsa sadayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tempona kadang-kadang lunak, kadang-kadang melengking, kadang-kadang lulus. Geser parupa. Tapi itulah yang namanya kehidupan, kadang-kadang penuh kadang-kadang, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang kecewa. Kadang-kadang boga duit, kadang-kadang teboga duit. Kadang-kadang hideung, kadang-kadang bodas. Gusti mesti gasebra cenah meureun. Tapi tenang naon lah, namanya juga kahirupan. Di mana-mana ge-nya penuh tanda tanya. Tanda-tanda jemi loba kita tengah jalan-jalan sabuku tanda tanya we hayo. Can seep sabuku matan datanya. Kitu tahnya. Hirup teh penuh kadang-kadang geuningnya pamirsa. Aduh, kadang sedih, kadang kecewa, kadang boga duit, kadang teboga duit, kadang gembira. Kadang-kadang penuh dengan kadang-kadang. Ayolah urang genjrengkeun gentara perahyangan 08.5.14.8.07.8.07 di saranganku Cece Ninu Surtince. Ninu pamirsa, Ninu bakekok ulahi labuh kareng sareta butil sonten. Hidup kadang-kadang. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gentara perahyangan. Ortu FM, eta gendreng euy kadang-kadang.
0: Tah, kadang-kadang seuri, kadang-kadang ceurik.
1: Kadang-kadang bunga.
0: Kadang-kadang bunga, kadang-kadang sedih. Nya eta tuh hirup mah penuh dengan kadang-kadang.
1: Penuh dengan kadang-kadang dan kudung-kudung.
0: Tah. Yang kadang-kadang ngadingkiding ngadingkiding ngadingding ngadingding ngadingding gitu meureun nya. Aduh, nyalah nya. Alhamdulillah sakitan dina danget ayeuna mah Kang Deden Bantas.
1: Tah kitu nya.
0: Sementawis atuh kumaha lo do palidinya kadang-kadang.
1: Palidi mah masih kena panas kene Baninu.
0: Oh, kadang-kadang hujan ya, kadang-kadang.
1: Hujan
0: kadang-kadang. Nyaeta tuh segar rupa ge kudu kadang-kadang kitu teh nya.
1: Heeh. Kudu ke kadang-kadangan ya.
0: Heeh, kitu da kumaha atuh da kahirupan mah kudu kitu dijalankeunana. Nya sok atuh mangga bari kawin naon atuh Kang Dadang Kang Dadang di kadang-kadang.
1: Oh, Kang
0: Dadang. Kang Dadin bantas kadang-kadang.
1: Kadang-kadang ye bade kawin ye.
0: Naon teh?
1: Iya juga nama.
0: Naon teh?
1: Awih nama nu pantes mah.
0: Naon teh kadang-kadang.
1: Iya teh. Nah salah di Kang Dul Tuba sanes kadang-kadang.
0: Oh, nah salah.
1: Nah salah.
0: Kadang-kadang bener, kadang-kadang salah itu teh.
1: Panjang Neng Satya AA Marka 2.
0: Oh. Eta teh cenanya cek bahasa gaul nama.
1: Cinta Kang mah gedag keanginan gitu
0: Bandung. Mah gedag keanginan.
1: Mah geut kalinduan eh.
0: Kecuali angin gelembung teh anu ieu anu muter. Aduh, nyeta tuh keun lah. Walaupun ya, hidup ya. Dengan penuh dengan kadang-kadang.
1: Penuh dengan kadang-kadangan. Kita kan seru libra.
0: Tak gitu. Kadang-kadang boga duit, kadang-kadang teboga duit meureunnya. Heeh.
1: Ya kan gitu enggak boga ge kadang-kadang, kadang pareum, kadang-kadang kena burung. Penuh dengan kadang-kadang
0: kok ya. Bener. Amun mangga tuh kitu salamna.
1: Kan salam gejreng nanya, kanggo mama bungsu, Bunda Aca.
0: Leres.
1: Teman mah teh julenya
0: lihat julenya. Leres pisan mohon.
1: Kang Ujang Samantri, Pak Haji Joko Tahu. Wew.
0: Teman semangat.
1: Oke, Mama Indah, Mama Samnya, Mama Nura oke.
0: Mohon.
1: Mohon ka Mama Nini, Mama Nini, Mami Papi.
0: Leres.
1: Kang itu tuh Kang Mawar di Lebak Siuhnya.
0: Mohon, mangga. Oh, Kang Mawar nya namina teh Mawar tapi Kang Mawar.
1: Tapi pamegetnya.
0: Mohon Mawar, Mawar Sentosa, Mawar Melati. Oh, eta Kang Mawar.
1: Kang Jeng-jeng.
0: Mohon sok mangga.
1: Mohon. Kang Kaki Basar haturan teh nya.
0: Leres.
1: Kang Budi Kendela oke, kita Kang Panjelina nya.
0: Siap.
1: Mohon. Kang Goka, Kang Surya.
0: Mohon.
1: Kang Amar Zervis oke.
0: Mohon leres mangga.
1: Mohon. Kang Goka ieu Felisna, Felis Mari.
0: Mohon mangga.
1: Mohon Kang Goka. Sadaya na we Baninu.
0: Dirinya rame anu rekreasi teh acan. Jumat biasa sok rame.
1: Tenang ieu mah.
0: Oh kitu nya engke Sabtu minggunya rame na teh.
1: Sabtu minggu we eta beri orang Arab unggul teh ning kedok.
0: Oh. Aduh eta teh cinanya. Direncangan. Oh, teh direncangan ku Kang Deden Bantas palidinya
1: teh.
0: Oh. Keun we lah wios lah. Kenalan atuh siap. Mun.
1: Mun ya.
0: Mangga. Siap. Amin.
1: Mun pang pang ping ping bang dung bang pakucukna.
0: Ah kitu.
1: Kanggo ka bebene bapak teh sate beureuh leupas maneh we.
0: Oh. Mohon atuh mangga amin. Halo, siapa kerenana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kenapa rahyangan Fortuna FM?
0: Gengreloy. Aduh.
2: Genjreng teteh Ninu.
0: Genjreng tuh, alhamdulillah. Si kenama tadi nuju ke masjid, si kanatenya eta biasa. Nya ada pasti. Oh, pasti namurnya. Seger tau siah nak si ganate gitu siap alhamdulillah. Nya tebel. Kumaha halo dok.
2: Halo do,
0: ini Rebray.
2: Tapi panas lagi.
0: Panas lagi tak eta. Rebray kadang-kadang teh ya, kadang-kadang Rebray. Ngelekepnya. Eta mah kedah sambil ngaredok atau dirinya nu aya dirinya teh aning karedok, karedok kacang dirinya teh aning. Karedok leuncak gitu tehnya. Euy, mantap. Bon naik naon weh nu aya nya. Sedia we eta landong asam urat.
2: Iya harus punya penangkal.
0: Oh, eta teh cenahnya bisi. Nu gaduh asam urat mah kecolot teh gaduhnya. Mohon siap lah. Temeu bari kawin naon?
2: Kawinna eta we oncom gondrong.
0: Oh, eta si oncom gondrong. Hey, gondrong.
2: Oncom gondrong.
0: Aduh, siap lah.
2: Kenakeun
0: eta teh ninu geus viral. Eta kitu. Nenenenenenenenenenenen. Gili tak eta geningnya resep karena musik eta mana.
2: Iya, ting-ting aja di brownies tuh lagunya.
0: Nah itu betul. Iya. Meni viral eta teh lagu tehnya siap.
2: Padahal udah lama eta lagu.
0: Iya.
2: Udah
0: cuma setelah di upload di TikTok terus juga di ini sama versi udah we tapi.
2: Udah naik lagi
0: kayak dulu lagu No Comment geningnya. Naik langsung sama budak korla waktu itu. Wah, pokoknya mah segala diulang.
2: Kata Ninu ada salam.
0: Mohon tisaha.
2: Dari Ibu Atika sama Neng Hera.
0: Oh, Ibu Atika. Oh, nyanyi cadi seratan ku abdi teh kayak orang setek pada ribon.
2: Datang email di dia.
0: Siap lah.
2: Manco.
0: Manconya mohon.
2: Dari pagi sampai pagi dia. Tadi kan ke masjid.
0: Alhamdulillah.
2: Salamin buat Teteh Ninu katanya resep itu suaranya.
0: Mangga nuhun Ibu Atika sareng Neng Hera. Haturan atunya biasa we dalam rangkanya.
2: Anjeun nama dataran eta bisa selalu nyimak.
0: Oh kitunya alhamdulillah pami kitu mah atuh sok atuh mangga nya. Sok teteh kinten salamna deui Teh Mel.
2: Kanggo Kang Deden Bantas ya sayang atuh nyenggol ge kumel mah disenggol Kang Deden.
0: Dilapeun si kana teh sate si kana.
2: Nya geus sok dilapeun teh di kumel mah.
0: Si kana teh dibujeng enggala bae si kana teh anjeunna mah.
2: Oh teh sayang Kang Deden. Oh Kang Deden Bantas sareng Ayang Bebna.
0: Nah, gitu.
2: Siang.
0: Teh Poni.
2: Kamu kak itu Mam Ridu. Teh Oli, Teh Lili, kamu Jeng-Jeng, Mami Minok.
0: Siap.
2: Ibu Ipung Sapuro, Ibu Baleba.
0: Mohon.
2: Mama Indah, Mpok Nur. Sarang Manini.
0: Ledes,
2: Gacor.
0: Siap, Manini. Tak, tes miswa-miswa tadi.
2: Pasti.
0: Pasti
2: dah Manini, Mbak. Selalu setia naik terus.
0: Mama Bungsu.

0: Mas.
1: Pamit na kak Ateng Ate.
0: Siap, Mangga.
1: Kak Santana.
0: Bakit to?
1: Kak Waong, sarang istri na.
0: Ah, Mama Nurul.
1: Sarang Mama Nurul na.
0: Bakit to, Laras?
1: Kamu, Akang Joko, wew.
0: Wew, tau, wew.
1: Wew.
0: Sigan Ate tuang heula tos uih Jumatan, Sigan Ate.
1: Sigana teh
0: tuang heula.
1: Boboan mata.
0: Buka ketang, terus kamu buka boboan mah meureun tutup we rolling door cenah bade bobo heula sia buka tah.
1: Dong, hayang poe nyeri cuan atuh ah,
0: sakali. Sakali-kali atuh cenah mengan ka Fortuna, sur teh meo teh cenah.
1: Iya, teh nin.
0: Oh, aduh. Aduh.
1: Kali maksa ku.
0: Aduh
1: teras. Kalau kakang eta teh anu ang arengal ning ka Hotoy.
0: Kang Otoy. Mohon.
1: Kang Selehudin.
0: Mohon, siap.
1: Kang Marco.
0: Beres.
1: Teras di Kang Korban Fitnah Kak Ateng-Ateng Kak AM.
0: Mohon, Mangga.
1: Kang Mus Mulyadi Teh Lisna.
0: Siap.
1: Sareng bisanya kamar servis.
0: Beres.
1: Kang Egi ke mananya tara ayah
0: Kang Egi, tadi miskol tadi tetes miskol.
1: Oh, Kang Egi, leres,
0: leres.
1: Kacan ke kuping suantan atau
0: mohon, tak itu Kang Egi.
1: Teh Nina teh di mananya?
0: Teh Nina teh di Cibadak Karang Tengah.
1: Oh, mohon Teh Nina teh di Cibadak. Sareng deui Kang Oka, Mama Adit.
0: Mohon. Saha?
1: Mama Dapi.
0: Mohon.
1: Kamu
0: sadayana wae. Sadayana.
1: Itu pamaman Aperonya.
0: Oh, mohon. Mudah-mudahan singgal damang saunan menuju teu damang.
1: Aren oge.
0: Mohon sok teh aren singgal damang pamin menuju teu damang.
1: Kang eta teh Kang Cecep Herman apa Kang
0: Mohon. Cecep Gurbacep eta teh mohon kitu gang uncal eta teh nya di dinya tah. Caket anjeunna mah balai desa geuning saal mah atas sang abis SMP geuning eta teh.
1: Oh, atau tos petepang sarang.
0: Tajan, utas lami eta teh siga nama ada asa-asa suanten nama gitu. Asa-asa suanten nama siga Raka. Nah, rencangan abdi ka pungkur nuju di sakolah siga. Nah, tapi na dukanya hilap deui gitu, bilih gitu.
1: Atuh amengan atuh caket.
0: Ah, ka dieu Kang Cecep na sarus abdi ka ditu ada mudun data terang kali mana ge caketnya.
1: Kang Cecep na entong teh teh.
0: Ka dieu silaturahmi ka tepang sang Teh Mel. Tepang sareng Nusa Nesna Kang Cecep Gorbacep. Aloh, orang caket.
1: Kang Surya, anu setia Kang Surya Madu.
0: Tah pasti. Kang Basar tah
1: tah tu tos Ami
0: Ami mohon.
1: Mohon. Kang kasadayana we.
0: Siap.
1: Apunten anu seksi gol mah.
0: Siap, Mangga.
1: Kamu spesialna teh nyalira.
0: Nyalira tugasna dinten aya nama nyalira.
1: Oh,
0: mohon.
1: Panginanta sareng
0: Kang Bayung kita butilu.
1: Kang Bayu. Oh,
0: mohon.
1: Mohon atuh.
0: Mangga.
1: Amin.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Mangga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jejeng euy, hatur nuhun Teh Melian ri puncak puyeum. Sa pengeranana Mangga halo.
2: Halo. Halo. Parahyangan Fortuna FM kenjreng
0: euy. Aduh, ieu teh nya. Kang Basar, King Basar.
2: Kang King Kong.
0: Oh, giginya. Alhamdulillah. Nuju panen naon ayeuna atuh taca biasa.
2: Naon? Seueur deeng ieu mah.
0: Deeng naon?
2: Anu melap cabe ka garingan.
0: Oh, eta didengkeun ya.
2: Anu cacing ka garingan, eta teh deeng ieu mah.
0: Deengnya. Ulu baruk seueur deeng PT deeng teh lauk hiuk kitu tahnya lauk naon teh mah.
2: Kang Joko anu ada oke.
0: Oh deeng eta mah ya bener. Mas Joko tangu nya.
2: Kang
0: sok bade naon kawihna?
2: Eta naha naon?
0: Naha naon?
2: Nya Teh Haji Darso.
0: Teu naon?
2: Tapi eta teh puncak puyeum teh nyenggol kitu.
0: Oh iya, tadi teh atos tadi Kang Basar cenah. Nah aku naon meureun kitu.
2: Mohon teh eta.
0: Mohon sok. Kintun salamna.
2: Nama teh Teh Bayu nu mancen dama
0: geura
2: teh Papolna.
0: Mangga.
2: Oke nu nawe lungsur. Tah Kang Deden lantas cenah tadi teh nyenggol tapi geus nyenggol.
0: Laras.
2: Atau bisa ya sudah hilap melanya.
0: Mohon hilap, hilap.
2: Ulah sekali-kali.
0: Mohon-mohon hilap cenaso teh mele oge
2: tuh. Kawan-kawan ya, sareng timo mana, sareng ada wargi eta anu sareng buat nikah nyata.
0: Mohon siap.
2: Siap. Kang Gedean Bantas. Kang Manini, Manini. Mami Parvi, Mami Ninok, Jingjing, Bang Len, Kang Jopo Tau. Kang Amar Servis, Api Udin, Kang Surya, Kang Maman Apero, Mama Bungsu, Mama Yuni,
0: Tanya Tari Aturan,
2: Mama Ayat di Bali, Mama Indah, Kang Maman Apero, Kang ACT, Kang Senja, Kang Soleh Udin, Kang Koman Ura, Kang Mayati Bali, Yoi. Mama Indah, Yoi. Kang Santana, Kang Deden Gembol, Kang Ewo Libra, Kang O Mama Dapi.
0: Tuh, cina cek teh mel oge cina. Man ini mah kabogona Kang Basar cina.
2: Eh sok atuh mah, mah naik mah.
0: Oh, di atas kayak ku bebek mah. Oke, atos. Uish, mantap lah nya.
2: Uy, kamu kang amat servisnya aturan.
0: Mohon.
2: Eta dukung atau dukung tenang dukung kayak kabringkan di Fortuna kayak di Parung Kuda ke Bolok.
0: Ah itu benar abringkan orang abringkan gitu tanya nganya nak dong dah.
2: Orang orang nonton helm jatuh.
0: Oh tak gitu siap siap siap.
2: Di Mas Joko tak kang layu nak layur nak. Kamu para semanan. Kamu eta bang bang Len cina pada iya catering na
0: cina. Oh catering na siap. Oh gitu.
2: Kamu jengjeng.
0: Oh siap.
2: Ti Paben dah kendaraan anak Ti Paben.
0: Ah, Paben kendaraan anaknya orang abri.
2: Kendaraan anaknya
0: benar.
2: Nggak jujur leh Bunda Asa
0: aturannya.
2: Oh, Mama Sipa, Teh Aren.
0: Mohon siap.
2: Teh Aren teh Rupina teh mati sih karena teh apa ya nak?
0: Oh.
2: Anda biasa nangis apa yang ditelepon gitu?
0: Oh gitu.
2: Ayah nu. Itu tuh anu nang Eca murang kalina da eksis
0: eta. Oh, beda beda beda lagi ya.
2: Ya beda benten ada engkong teu wantu
0: nelpon
2: ka eta
0: mah. Benten operator mohon.
2: Benten operator
0: siap.
2: Mun ka ngosareya
0: na. Mangga. Mohon siap.
2: Kang Man ini di antos mah.
0: Goodbye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Olo. Atuh nuhun. Kanggo ka King Bashar di Palihan Takokak Takekok nya. Sok mangga. Oh Neng Sulis lagi itu ya. Neng Sulis lagi off air. Halo.
3: Halo. Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Benaca semangat Benaca. Halo. Sok.
3: Ya.
0: Mama Indah.
3: Ya.
0: Kumaha didinya?
3: Kieu we
0: nya kadang-kadang
3: panas kadang-kadang ayeuna teh iuh tapi henteu hujan
0: cuaca memang penuh dengan kadang-kadang ya
3: tapi ngalekep ieu
0: teh ngalekepnya pasti ngalekep da mohon sok Mama Indah bere kabujuk hujan bere kawin naon
3: hoyong kawihna teh dapura cinta
0: mangga kinten salamna
3: di kinten salamna kan menembe teh King Basar
0: siap
3: ponura mamah san teh nyanyian ri teh olit mamah rindu
0: mangga
3: Teh Aren, itu teh.
0: Sahat.
3: Itu teh ayah Susanti jadi
0: akan.
3: Mama Bungsu, Kang Ujeng Jeng, Kang Joko Tau, Pak Ben, Wew, Kak. Ranti, Cejule.
0: Bunda Aca tuh,
3: Bunda Aca, Bunda Sipa.
0: Mohon.
3: Mama Njes ya yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
0: Cepat sembuh. Iya, betul.
3: Oh, itu kan Sunda kata hilang.
0: Oh, tidak naon campur aduk kana sakali-kali mah ya.
3: Biasa dari orang Sunda mah karedok.
0: Nah, karedok leunca.
3: Terus deui ka Wah, awam sekarang mamah Nurul.
0: Nah, gitu leres.
3: Kang Oka Sadayana.
0: Kasadayana bae leres mangga. Mohon siap-siap
3: siap. Kang Oka Teh Nino nu mancen tugas.
0: Mamah Rosi sok tahu ke teh Mamah Rosi
3: teh. Mamah Rosi nya na anu ngagaduhan hampura badag
0: teh. Tah kitu hampura badag. Mamah Rosi ayo Mamah Rosi ka mana?
3: Oh, Mami Nini
0: kata. Mami
3: Papi.
0: Nah.
3: Hilap deui dikumkeun we bukan nama anu teu sebat nanya.
0: Siap.
3: Bani lo mugi sing sehat sapa
0: amin ya Allah amin
3: amin perlindungan Allah SWT
0: amin
3: paling utami nama kanggo keluarga we
0: siap
3: biasa we bebek putra putri
0: anak itu leres pisan mangga
3: mugi sing disehatkeun digantikeun rezekina aya dina perlindungan Allah SWT
0: amin
3: teuing sariosa nama Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sapanggeureunana mangga halo. Eish, durasi sudah habisnya. Eta Bunda Aca Pak Joko Tauu Manini. Saha deui sok mangga. Sok papayun pe saha ieu teh mami mangga halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gentra
4: Jalan Pot
0: Genjreng Mami.
4: Ohoy.
0: Tos mau cek hayam tuh aja.
4: Tos jadi asur-asur.
0: Tos adang kumahan hayam na. Kumaha sok maco. Sok maco kantara itu hayam na. Kama mami. Atau kita keke mami mencit hayam jeng mani ini cenah gae puna mencit hayam anu ieu hayam kampung
4: kita adalah diasur-asur
0: ya orang asur-asur ame ilah cenah ame montok cenah merenya mangga atuh mami berkawin naon mami
4: teralis besi
0: hah
4: teralis besi
0: teralis besi teralis besi mati saha ragaji besi meureun ah
4: aya teralis besi ge
0: teralis besi mah teh dangdut
4: dangdutnya
0: mun teralis besi mah dangdut
4: kamari eta mah ragaji besi mah aya nama eta we
0: atuh cek urang tinggal urang download lah cobanya ayan teh coba teralis
4: kupaget bir teh ngeberes teh
0: urang tinggal heula ya teu laguna na YouTube oge kan kadang-kadang na YouTube oge benten ka benten naon teh benten judul bilih teralis besinya kerang tingali aya teu coba aya ge ragaji besi da teh aya teralis besi dina Sundana oge oh aya ieu teralis besi teh dangdut tapi na teh kitu teralis besi ta tina halima mohon aya teralis besi Mimin Aminah
4: jelas aya nama bulet teh golong
0: terali besi ragaji besi matu terali besi teh Adela Anisa Rahmat terali besi gitu nya mohon Sunda kita aya terali besi teh emang nyanyina saha
4: Ah,
0: Pak Fauzi ya, Mas. Oh, gitu. Nyatunya sok
4: atuh. Tawelah. Mulut.
0: Mangga. Sok itu salamna.
4: Sange manini. Sange Kak Masal. Sange Mama Bunda. Sange Bunda Aca. Sange Teh Olive. Sange Mama Hindu. Sange Mel. Sange Ibu-ibu Sapuro. Sange Parwan. Sange Ibu Nah. Teh Balebat.
0: Mohon. Mangga, mangga, mangga. Mohon.
4: Mohon.
0: Mohon.
4: Panas. Kang Surya.
0: Mohon.
4: Beden Barutas.
0: Leres.
4: Beden Gembong.
0: Leres.
4: Sarang Kang Herukna.
0: Leres.
4: Sarang Teranti.
0: Leres.
4: Sarang Kita Sang Apazina.
0: Mohon.
4: Adit.
0: Mohon.
4: Sarang
0: ya, saha?
4: Oh.
0: Tah kitu, leres.
4: Paden.
0: Mohon.
4: Sareng waau, sareng istri. Nah.
0: Mohon.
4: Sareng Mbah Abah Kerdi.
0: Mohon.
4: Sareng Amar Servis, sareng Marco, sareng Abah Adel. Sareng Bunda Ceci ya, Bunda Ceci. Sang Otai Seratai. Sarang Teh
5: Teteh, ratunya.
0: Mohon. Mangga-mangga, mohon. Mohon.
5: Leres.
0: Ah, mangga.
5: Siap. Nenu.
0: Mohon
5: ya.
0: Mohon mangga. Mangga. Siap.
5: Siangan Fortuna FM.
0: Jeng. Hei, hatur nuhun. Assalamualaikum. Siapa gerana mangga halo? Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
6: Gentra Parayangan Fortuna FM. Jeng
0: euy. Bunda Aca enakeun suaramu itu ternyata ya. Ah, suaranya enakeun suaranya. Bener. Coba kalau lagi ngomong teh enakeun Bunda Aca mending nyariosna.
6: Begitu ngeberek-berek
0: ah, hal impu. Kalau menurut pandangan saya mah enakeun we gitu kalau lagi nyanyi, kalau lagi teh jadi powernya langsung keluar gitu ini. Kalau lagi nyengnyong teh aduh eta nyengnyong nyengnyong.
6: Gerang nyengnyong teh lah.
0: Nyengnyong. Ya siap. Mangga tuh Bunda Aca bade kawin naon?
6: Kawin mah hoyong kalangkang.
0: Kalangkang mangga. Kinten salamna mangga.
6: Jadi kinten salamna kangen nempeknya sama Nini. Patut nuhun sapa ama ma. Kanggo Kang Deden Bantah oke, kanggo King Bastan.
0: Mohon.
6: Kanggo Mama Desi.
0: Mohon. Nah, Bunda Sipa aya.
6: Aya, aya.
0: Siap. Sono siap. Oke.
6: Okay. Bawaso kanggo Bu Ike, kanggo Teh Jule nya alias Teh Mamo.
0: Siap.
6: Kanggo Teh Meliandi.
0: Leres.
6: Kang Marin, Kang Teh Ranti, Kang Teh Halim, Kang Mama Bungsu, Bina Tenggelap,
0: Cejule,
6: Pan Atas Bianca, Kang Ibu Ipung, Sakura, Sarang Teh Aren, Kang Maman Apero, Kang Heru Wibra, Kang Deden Gembol, Kang Mama Rosti, Kang ACT, Kang Mama Service Oginya,
0: mohon,
6: Sarangan Mama Indah,
0: siap mangga.
6: Pokona Kang Sadayana,
0: mangga.
6: Kang Kiring Dina Jatung Lau, Ketra Parayangan,
0: siap. Oh,
6: Teh Hilafia yang nunjukkan ngopen Teh Jamil, aku dulu kita.
0: Di mana?
6: Ah ya, iya di
0: Ati. Oh, Teh Jamil. Hai Teh Jamil.
6: Anu glowing teh aning.
0: Oh, mohon sok udah jeung siang Teh Jamil. Siap.
6: Pokona kamu sadaya tawe.
0: Mangga.
6: Mohon.

0: Amin,
1: amin. Terus diayatin lindungan anak Allah SWT.
0: Amin, amin, amin.
1: Terus dipanjangkan di selamat.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Sami-sami,
0: bangga.
1: Ucapkan nama Gentra Parahyangan Fatunat M. Binjiring, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bunda Aja. Siapa ngeran anak, mangga, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM Gingreng E.
0: Aw, mana ini? Eta di antos-antos ku Kang Joko tahu. Ke urang abringkeun ah. Urang abringkeun. Ah abringkeun eh ungkul diabring-abring.
2: Abringkeun.
0: Abring-abring eh ungkul.
2: Apalang diabringkeun.
0: Abringkeun.
2: Jagona, Pak abringkeun.
0: Urang abringkeun. Bener lah urang abringkeun atuh urang abring mah meureun. Kenal cik kan urang abring wae. Bener abringkeun naon cenah meureun ieu teh nya ngabringkeun manini.
2: Oh. Di dunia mah.
0: Ieu teh ngabringkeun manini sareng Pak Joko sareng King Basar tiluan teh.
2: Pak Ben abringkeun.
0: Sapa Ben abringkeun tah kitu tah. Aku mah we urang-urang abring we kumaha engke we kitu tanya. Aduh.
2: Arek ngabring arek moro nini
0: nini. Aduh, dasar aya kitu nanya. Hang seuri mah ya Allah. Ah hiburan we pamiasanya ulah jangan. Oh. Ya ada mama de manini mah cenah dia ngabring aki-aki dempak cik Api Udin teh.
2: Aki-aki nempak teh awan rupanya.
0: Aduh, mangga atuh kawin naon manini?
2: Kawin sama hoyong ah kadang-kadang purunyut.
0: Kadang-kadang purunyut, kadang-kadang bagernya.
2: Apurunyut.
0: Ya kita teh hidup penuh dengan kadang-kadang.
2: Kan kanu atosnya ning Bunda Aca. Mami. Sarang deui kanggo Den Bantan, sarang istrina, sarang deui kanggo Mamah Indah, kanggo Aa Basar.
0: Mohon, mangga sok. Tahu purunyus Pak Joko tahu cenah ta cik manini pasti nanti tahu purunyus cenah kita tahu. Kadang-kadang purunyus.
2: Aduh,
0: oh, pasti gitu. Aduh, ampun ya Maya.
2: Kang Bang Len.
0: Mohon mangga.

0: kita, korban kita das ateng-ateng. Oh, Maman Apero.
1: Yes.
0: Kang Soleh Hudi.
1: Yes.
0: Kang Marco Abah Aden, Aceh Teh.
1: Angga.
0: Yes. Gening ayat Ujang Teh sama Bari.
1: Oh, Ujang Sirem, Ujang Jai, Pak Ujang-Ujang nih kita tanya.
0: Sekarang deh kanggo Aa Marwan ya.
1: Allah Gusti nu agung ya Allah. Aduh Aa Marwan aya kemawar kita tanya.
0: Mohon Mama Capi.
1: Mohon.
0: Sekarang deh Mama Yeni. Kanggo Neng Olip, Neng Julia.
1: Mohon. Leres.
0: Kanggo deh Po Nura.
1: Yo.
0: Neng Are, Neng Gule.
1: Mohon.
0: Dasar baik kanggo Bapak Marwan sareng Ibu
1: Nen.
0: Ipung Sapuro.
1: Mohon.
0: Neng Diana.
1: Mohon.
0: Terus kanggo Neng Baleba.
1: Saur Teh Melma cenah. Manini mata bogoh Kang Basar. Aduh, rame lah tuh King Basar geus misko-misko deui cerita. Ayo King Basar, jangan kalah sama Pak Joko. Ayo cenah King Basar ulah kalah sama Pak Joko, cenah King Basar hayo cenah. Ya gitu.
0: Santan
1: Ayo
0: sun abringkeun.
1: Abringkeun, abringkeun. Lah pokona mah. Jadi hayang seuri. Aduh, Gusti. Langsung jadi hayang seuri, Gus.
0: Adina, sareng Mama Bungsu, Mama Masak, Mama Enjes, Mama Adit, sareng Ami Ani, Neng Ratu.
1: Mohon Mangga, siap lah.
0: Sareng Dai Kango. Kang Heru.
1: Mohon Mangga.
0: Sareng Kang Otoy.
1: Tuh.
0: Tuh.
1: Gaskeun lah manini cek Teh Melge cenah. Cek Teh Melge gaskeun manini gaskeun lah gaskeun cenah kitu
0: nya. Di Cibadak. Nagrag. Sareng deui Kang. Ieu teh teh geuningan cingnya. Tung ku manini teh grup Putra Jaya.
1: Mohon.
0: Eta Cep Centir, Cep Jarwo, Cep Bohe, Cep Mahmud, Mas

0: Mohon. Sering aku nak Abah Jaya. Abah Jaya, hayo atu gerak. Di gerak naik gerak.
1: Abah Jaya. Abah Jaya Perkasa.
0: Hilang
1: kita kita leres pisan.
0: Tapi aku yang digaul. Tak itu. Ati. Tapi aku yang digaul. Saya cina neng sok pari basa cina lamun tu disenggol kuman ini. Tapi sok sedih.
1: Oh sedih cenanya sok tu senggol.
0: Yang disenggol cina.
1: Oh pasti. Kita tanya.
0: Ayo ayo nak ayo aku yang digaul.
1: Tak itu.
0: Si Aa Joko.
1: Tak itunya. Tak itu. So.
0: Wow,
1: abah kita tahu ya, cina kita tanya sok.
0: Servis, abah cina. Oh. Silap deh, abahnya pun ten je kumas ini di pantai
1: itu. Mohon, kasih biskol, mohon.
0: Pokok namanya,
1: mohon.
0: Kamu
1: sadaya no, sadaya no terus bisa. Mangga, mangga, mangga, mangga. Siap, siap. Ganjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Tos iklan matos ieu nya rada rengse ta alhamdulillah nya tebus satu tos set iklanna. Mangga lajengkeun deui ah urang genjreungkeun deui 085141807807 Gentara Parahyangan Fortune FM genjreung euy halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentara Parahyangan Fortune FM.
1: Genjreung ta manini ta tos aya ta Pak Joko ta. Di atas antos ku manini cenah.
2: Lain eta heula nya teh istri impun
1: mah. Oh, istri impun cenah mangga.
2: Sate.
1: Oh, istri. Holo.
2: Cara kerja mah ini di basisir kamari geuningan lawan ini depan apel kamari.
1: Oh, eta teh cenah nya ya Allah.
2: Cuman di basisir.
1: Oh, mantap atunya.
2: Tempat mantai.
1: Oh, eta teh jeung manini teh nya.
2: Tapi kasih ngaleun eta kasih cantikan anak.
1: Oh, gusti baruk manini. Cenata, aduh.
2: Wan ini mah menaik ya, jadi Kang Basar sepilih sikula.
1: Ya tuh, pasti dah. Nagelis lah, gitu tak.
2: Ya lu mas kalah lah, Kang Basar ya.
1: Aduh, ampunnya.
2: Bari bercermin dengan
1: bercermin. Aduh, Pak Joko kumaha lo dah paling dinya.
2: Aduh, si Bayang Yang.
1: Bayang Yangnya hari dah, mohon, mohon Rios. Kumaha?
2: Buaya darat ayah.
1: Oh, nyebut.
2: Buaya air itu.
1: Ayahnya? Oh, gusti. Ditewak tuh buayana.
2: Ya, itu cek udah cemat tadi ngumpul.
1: Naon cina?
2: Buaya anu, iya. Dan itu cina parah mah buaya anu tengah rojek.
1: Oh, halo. Halo, kita tahu buaya darat, buaya laut, buaya udara cenanya. Halo, halo, halo. Atuh kawin apa deh naon itu Pak Joko mangga?
2: Oh, iya lah. Incu Mitoha.
1: Oh, eta Incu Mitoha.
2: Ah, gitu.
1: Incu Mitoha. Pisahnya tetan nyanyina
2: Incu Mitoha. Aduh, kan disahnya.
1: Nyangke orang tinggal helanya.
2: Sok apa
1: dikitun salamnya.
2: Incu Mitoha, ulah-ulah Mitoha na wukul Incu Mitoha.
1: Siap, siap, siap. Dikitun salamnya.
2: Dan salamna anu mangga artis kita.
1: Mohon.
2: Manini
1: mohon, eh. Mohon.
2: Gitu,
1: leres,
2: ya. Manini. Ini sehat ya kosong ini.
1: Amin, amin, amin,
2: apunten,
1: amin.
2: Ya, mohon. Ya, mohon. Ya, mohon. Ya, mohon. Ya, mohon. Ya, mohon.

0: itunya, resepnya, imah hiburannya.
1: Yang penting Iman ini awet kolot.
0: Ah, gitu, gitu percantem sih Iman ini mah awet kolot, terus yang awet ngoraknya. Kolot kelapa cenanya.
1: Ah, gitu.
0: Leres.
1: Mami
0: terus.
1: Papi, tah.
0: Mohon mangga. Mami
1: tapi engke wayahna engke mun panganten Iman ini tah ayam gerak kunci.
0: Pasti atuh. Terus ayam dia penting munding sapi eta pun kitu teh. Eta alhamdulillahnya.
1: Ayo temel dan naon cina badannya nak naon temel cina nya.
0: Kata temel mah badannya nak naon temel tadi itu cina tak homan ini tapi miman ini nikahkan cina tah nikah sok badannya nak naon cina sor Pak Joko badannya nak naon sok sok sok sok cina tah sok komen komen komen komen komen komen badannya nak buyum kita banyak naon tah.
1: Nah gitu. Wow apa naik beak berem.
0: Mantap.
1: Ada mana cina kangen dari kangen dari apa cina mbak buaya.
0: Buaya eta teh.
1: Gitu. Bang Len apa eta cenah rambutan
0: deh. Oh, rambutan.
1: Ah, ayeuna mah rambutan
0: cenah. Oh, eta teh.
1: Anteu jeruk wae gitu.
0: Oh, gitu. Pak Ben eta mah panginten nya.
1: Mohon. Pak Ben, Bang Len
0: nya. Mohon, mohon.
1: Ambasa. Ujeng Jay. Oh, Ujeng Jay mah cenah purah nerima tamu, cenah diperangkat salah.
0: Bade jaga amplop cenah nya.
1: Ada eta cenah gitu. Jadi pakar pakar ieu cenah pakar.
0: Pakar besi. Pakar besi.
1: Ayo man ini kira hayo teralis putih putih karena putih
0: wah.
1: Eta mah.
0: Mohon.
1: Teras dari eta nanti ah ah iya waktunya.
0: Saha.
1: Oh dan bantas.
0: Mohon mangga leres.
1: Temel tanya. Oh Teh Juli mau ayunda.
0: Oh nyenak nyenak doa we sacarangka cina ulung nyenak doa cina kita Teh Melma cina kita tuh Pak Joko.
1: Akan ada yang
0: siap mangga mangga mangga.
1: Terus tadi kumpang ini diwakil.
0: Mual tapi pasti wilah pokok namanya.
1: Ah, itu pang-pang nama kata nih Noe nya.
0: Mohon mohon mangga. Amin amin ya Allah amin amin.
1: Kang Santana tak acannya.
0: Kang Santana mangga tak acan. Tapi on. Sok api on gitu. Terus misko Kang Mawa sampai sampai mohon sampai nanya. Mohon mangga mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Sok saurang di sah saurang di saurang di mangga halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Gentra.
2: Gentra Brahyangan.
0: Fortuna FM.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng euy.
2: Genjreng euy.
0: Sok Kang Mawar kawinna bari naon? Nami ka bujeng sok.
2: Kawinna Mawar Bodas.
0: Mangga kinten salamna.
2: Kinten salamna Kang parantos teh di Pak Joko nya.
0: Leres, leres, leres, mohon.
2: Pang Eden Bantas. Terus Temel.
0: Mohon Mama mangga. Leres.
2: Terus Sang DG.
0: Mohon.
2: Mama Nura.
0: Mohon.
2: Teh Asti Manini.
0: Manini. Mohon. Mohon mohon mangga mangga mangga siap. Sakit wae.
2: Mangga badek.
0: Tah?
2: Eta nu liwat duka saha.
0: Oh nya, kere kena nu liwat meliwat eta ulah wios teu kana dieukeun. Mohon.
2: Mohon. Ya atuh pang-pang ping-ping
0: mah. Pang-pang ping-pingna leres.
2: Ah, pang-pang ping-ping mah ka anu kanu anu jauh wae gitu.
0: Siap mangga mangga mangga
2: ya,
0: mangga.
2: Uja, mohon
0: siap.
2: Atuh cariosana mah kanu nu mancen tugas.
0: Mohon siap.
2: Atuh ucapanna mah.
0: Mohon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Kang Mawar. Pamiasa urang kawih lawenya. Kumargi. Oh, api, api on satu mangga tuh karunya tatotos di Agra Binta mangga. Halo. Bisa urang desok pi. Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna Jengre.
0: Sok api bari kawin naon api oon?
1: Dengar rojong we.
0: Oh ngarojong bae mohon atuh pami kitu mah nya sok pi. Kintu salam api.
1: Kang Oman ini Pak Joko Kang Oka Sadayana we lah.
0: Oh siap pi mangga.
1: Sok pi kitu
0: leres mohon. Mohon mangga mangga mangga siap.
1: Jamina mah angoban ini nama jantamanya wujudung sabang jengsa sapa pasna.
0: Amin amin amin amin.
1: Parahyangan Fortuna Genjreng
0: Genjreng ui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tanggo ka api odi Agra Bintanya pamirsa mangga urang genjrengkeun heula. Nah salah dulu sumbang Kang Deden Bantas di Palihan Lido. Sementara wis tabu dua siang tepat tah kitu tah ayeuna teh nya sasarengan sareng Fortuna FM dina pidangan Gentra Parahyangan disarengan ku Cece Ninu Surtinche eta dwi kareng sapa beuti losanten genjreng euy.

kia. Bade kitu bade ke, nu penting mah disyukuri, bade recehan, bade dolar, bade naonnya, disyukurinya teh meonya kitu. Tungtung nama pasangka-sangka cenah nya kan bae. Lamun misalna disangka loba duit urang i aminkeun we. Aduh si eta mah pasti loba duit. Alhamdulillah urang aminkeun ngadoa tah. Pasangka-sangka kitu we namanya kitu, pamirsa. Tahun 2 siang langkung 12 menit pamirsa urang geureunkeun deui. Aye kawin naon ieu teh? Nah ku naon, duka teh ku naon da ieu mah. Nah ku naon ieu teh ku naon, cina tadi teh sareungkeun kawih ieu teh nah ku naon. Ku naon, duka. Mangga tuh urang genjerekeun deui nya. Soklah, der, bugi karang eta teh tilu sonten. Nah ku naon, dar sok.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
9: Everybody in the house, clap your hands up.
10: 97.7 Kantor Sport.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo. Por.
2: Hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Pamiasa sadayana, waktu seorang kentut sabar menit deunya kira ngalangkung 17 menitan beda ke tabuh tilu sonten. Sementawis waktu azan dinten ayeuna teh tabuh sabarasih ti urang tinggal leunya sekedap. Oh, tabu dua siang langkung 42 menit gitu pamirsa. Kukituna SIM kuring bade undur pamit wayahnya. Engke diteraskeun ku kawi-kawi Sunan Nusanes saparantosna azan asar. Hatur nuhun ka sadayana, atuh teh ka kantun ka Fitri Haryati urang siang teh parahyangan Fortuna FM genjring euy teh Fitri imu cikaret hayang kawinna aing sayang spesial mah kanggo suami bawe biasanya gitu. Hatur nuhun genjring euy. Terus oge mama bungsu teh ka kantun urang siang assalamualaikum teh parahyangan Fortuna FM genjring euy. Dan ini mugi sehat sa Pausna amin. Amin. Ya, kawin nama partos diputerkan ya bulet. Kanggo kata teh Nino, anu nuju damel hatur nuhun. Mudah-mudahan ayah ginajar kawilu jangan mohon ya. Kang Ujeng je, genjreng teh Nino, genjreng oge Kang Ujeng. Terus kita ke kantun ayah Rahmat Irawan, oge teka kantun di genjrengkan. Eh, mohon hatur nuhun. Ibu Ipung Sapuroh teka kantun Ujeng siang. Kamu nama itu ibu? Namanya Mucung Hul. Oh, ternyata ayah gedengnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentra Parahyangan, Fortuna FM, genjreng. Wilu jeng siang, teteh Nino, lujeng mancing tugas. Mugia sehat sapa pausna, amin. Hatur nuhun kasadayana, fans Fortuna, anu parantos nyapa. Mugia sadayana, salari hasa papa usna, amin. Hayo laguna bawah kasa. Hasan ratenya mohon hatur nuhun. Oh kitu nyabunya seinggal damang ataupun incu teh nya. Aina nuju aya di Bojonggaling nembe dua dinten. Oh mohon. Sararéha sadayana nya Bu Ipung Sapuro di Palihan Bojonggaling nya nuju aya. Hatur nuhun. Ku kituna SIM kuring undur pamit sadayana. Sakdap di bade azan asar kanggo wilayah Kota Sukabumi sabudreunana. Teh Nino undur pamit sakali di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Piglet, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
10: Ariel. Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Selamat sore Saudara Fortuna, bersama Tio, Pongki dan juga Mbak Ninu akan menemani lagi acara Goyang Pantun.
1: Betul.
0: Untuk 2 jam ke depan.
1: Iya, dan tentunya selamat sore sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat sore di genjrengken yang sudah miss call tuh ya. Yeah. Selamat sore, dan tentunya yang mau ikutan gabung request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di mana nih Tio?
0: Bisa langsung di
1: nomor teleponnya.
0: Sorry. Nomor teleponnya 0815 14 90 7.
1: Jangan lupa passwordnya apa?
0: Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
1: Harus berpantun dulu. Kita angkatin langsung Tejule di belakangnya.
0: Okay, halo. Langsung aja.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Oh, sebentar.
1: Waalaikumsalam. Ada cari coloknya.
2: Belum dicolok.
1: Colokin lah.
0: Halo.
3: Halo.
0: Nah, halo. Masuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy, siap. Teh Mano boleh dipantun dulu?
3: Jingle.
0: Oh, jingle dulu ya.
1: Jingle dulu.
0: Maaf.
1: Iya.
0: Jingle dulu.
1: Jingle dulu. Ini biasanya Teh Jule mong disebut Teh Mano
0: cenah. Oh, Teh Jule.
1: Geus bubur barasan kamari teh cenah Astio.
0: Di noted
1: Teh Jule. Jadi Jule. Nyoten viral eta teh. Nah, gitu. Sok orang jingle kan heula.
0: Di jingle dulu. Berangkat.
3: Fortuna. Radio Bandung Renda di Sukabumi. Fortuna FM
0: Genjreng.
1: Pantun heula mangga
0: boleh.
3: Pantun ke papari mah
0: nya. Boleh, siap.
3: Cangkurileung ngadahar beurit.
0: Cakep.
3: Culang cileung can boga duit.
1: Aduh, sarua imah euy. Sarua
0: semuanya itu
1: mah. Semuanya ini mah.
3: Deui teh.
0: Boleh.
1: Heeh.
3: Iya, mah pantun anu viral we nya.
0: Viral,
1: siap. Gas.
3: Pucuk waluh dina piring.
0: Siap.
3: Di dahar anak beurit.
1: Aha.
3: Mun geus wauh tong deket teuing.
0: Nya.
3: Bisi minjem duit.
1: Kabeh pinjam duit di etan ieu mah aduh.
0: Intina mah kena duit.
1: Intina mah duit, bener sih. Intina mah duit. Ujung-ujung mah duit.
0: Pemicak keting teh sok minjem 100 nya teh.
1: Eta bener.
3: Bapak anu pasing merintis mah butuh keneh modal.
1: Gaskeun. Teh Jule, lagu naon?
3: Lagu na bayang eta we.
1: Naon?
3: Hartati. Iya.
1: Hartati. Mansur apa Nanang? Judul. Mansur.
0: Oh, judul.
1: Mansur gas buat siapa?
3: Buat yang belum pada naik.
1: Ah, ngelarisan tumben
3: Ih, nya eta tuh. Biasalah janda paling depan.
1: Jadep. Janda paling depan.
3: Iya, janda terdepan, tapi bahagia ieu mah beda
0: deui. Alhamdulillah kami bahagia mah. Semoga bahagia terus dah. Amin.
3: Iya, biar sehat terus. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya,
3: semoga menular sama yang lagi kerja.
0: Amin.
3: Satrio dan Teh Ninu. Setio ya.
0: Setio Teh. Setio. Muhun Tio aja.
4: Setio saot.
0: Setia ini mah.
3: Setio.
0: Iya, Setio.
1: Setio.
4: Selamat sore.
3: Ya,
0: boleh itu pesan nitip pesannya buat siapa teh?
1: Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya mau buat semuanya aja.
0: Oh, semuanya aja langsung to the point ya.
1: Langsung aja on point. Nice, suka banget.
0: Oke, kalau begitu.
1: Gas best.
0: Siap,
1: best.
0: Terus
3: buat yang lagi kerja.
1: Iya.
3: Yo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya. Amin.
0: Terima kasih.
3: Selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
3: Salam sayangnya Ketang Pohode.
0: Boleh sama siapa?
1: Boleh.
3: Buat Mano dan Cegule dan keluarga.
1: Iya.
3: Keluarga
1: lagi
0: arwah sedar awet. Kamarana? Ah,
3: iya mah. Katakan di baturan mau
0: bener upami teh ikhtiar mah mungkin mam jeung naon nya teh
1: eta
4: ya.
1: Hai.
0: Boleh kalau gitu langsung aja ya, nanti kita masukin list.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kamu live juga enggak?
0: Kita sekarang langsung aja ya. Belum
1: angkat lagi dong. Angkat lagi.
0: Belum ada yang masuk nih.
1: Gak usah bingung kalau soal pantun, rata-rata yang naiknya sesuai itu gak tahu pantun ya. Nah ini nih,
2: langsung aja
1: kita angkat. Halo.
2: Halo.
5: Halo.
1: Hai.
5: Goyang pantun, Fortune FM, kenyeng gue.
1: Kenyeng gue. Langsung aja ini Kibasyar ya.
5: Siap.
1: Gas, jingle. Fortuna. Asik, asik, asik.
5: Tadi apa kenyeng nah, di Sukabumi. Fortuna FM.
1: Boleh dong kasih tahu pantunnya, kasih paham, silakan.
5: Siap. Angin lalu pakai hui.
1: Cakep.
6: Cakep. Halo juga Neni Rahman.
1: Halo, kita lagi live juga
5: sore ya.
1: Cakep.
5: Yang mau jeung Manini, mun tahu eksi apelan.
1: Aduh, Manini jadi Manini artis ieu mah.
2: Di mana-mana banyak yang nitip salam buat Manini.
1: Manini di mana di apelan teh? Berah. Manini, Manini tuh
5: di apelan. Manini lagi ke mandi dulu.
1: Manini nyaho eta teh kegiatan ana asbulo.
2: Toaster up to date gini.
5: Kan tadi udah izin kan?
1: Oh.
5: Oh, sabangkong tadi udah izin. Enggak naik
1: izin ya Kong, izin. Izin ya. Ayo terus, ini lagu kita mau lagu apa?
5: Lagunya Kehilangan.
1: Kehilangan. Salam-salamnya buat siapa, Gas?
5: Salamnya buat Asetrio ya.
2: Ya iya, siap. Salam kenal juga.
5: Banino juga.
1: Ya.
5: Buat yang barusan Kejule ya.
2: Iya, Kejule.
5: Bersama Incu Maungnya. Bunda Aca, Mami Papi yang lagi dengerin,
1: Mami Papi ini ya. Gas.
5: Buat Emily Andri juga yang lagi ke masjid juga ya, lagi
1: dengerin. Kibasyar.
5: Ya.
1: Iya, Teti Roma Irama benar ya?
5: Iya.
1: Gas buat siapa?
5: Buat Kang Joko Tamu.
1: Joko Tamu.
5: Bang Len.
1: Boleh.
5: Bang Len, Kang Jingjing.
1: Terus.
5: Bunda Aca ya. Mama Yati Bali. Keren. Sama servis Ape Udin. Mama Indah.
1: Oke.
5: Bonura. Kang Ape Udin, Kang ACT.
1: Gas.
2: Ada siapa Kang Uje.
1: Halo.
2: Halo.
7: Yang pantun Fortuna FM. Benjreng euy.
1: Benjreng euy.
7: Selamat sore Atio sama Apong.
1: Selamat sore, ada Marino juga ya.
2: Kang Ujang.
1: Iya, ada
2: Kang Ujeng, Kang Ujang atau Kang Ujeng ini?
1: Ujeng, iya mah Ujeng.
2: Kang Ujeng.
1: Ujeng J.
7: Iya.
2: Siap.
1: So Kang Ujeng J langsung dijinggalkan siap ya.
7: Oke, siap.
1: Gas.
7: Fortuna.
1: Kang Ujang Galeong. Radio Panjenengan di Sukabumi,
7: Fortuna FM.
1: Beda hari ini sok nyanyi manya.
2: Fortuna suara
1: benten. Bergetar-getar gitu. Ya Piprato na. Beda. Ya udah tuh. Mau lagu apa?
7: Kura-kura dalam bilik.
1: Ternyata
7: dalam lorong. Kura-kura dia baik.
1: Oh,
7: ternyata banyak bohong.
2: Waduh, banyak bohongnya. Dibohongin siapa Kang Uje?
7: Ada.
2: Boleh langsung kita noted ya. Tadi lagunya dari mana Kang Ujeng? Kang Ujeng lagunya tadi apa? Oh belum.
7: Lagunya mah itu nya
2: aku
7: mah
2: baru pantun.
7: Dari cita-cita tadi.
2: Cita-cita dangdut ya.
1: Atuh. Yuk cuma seling.
2: Yang mana tuh cita-cita tanya?
1: Aku mah apa tuh?
7: Aku mah
2: oh udah tahu ya, udah pasti itu ya.
1: Iya. Gasken.
2: Gas siapa?
7: Tolongnya buat Terjula ya.
1: Ya.
7: Buat Kang Basyar.
1: Iya.
7: Buat Daniel Yandri.
1: Yuk.
7: Buat Ami Ani juga.
1: Gas.
7: Ibu. Ibu. Terbang hebat. Buat Mami Minok
1: juga.
7: Pak Ben. Kang Dulun Bangkat
1: ya.
7: Dan Jambolnya.
2: Iya, siap.
7: Buat Kang Santana, Waaong.
1: Waaong.
7: Buat semua-semuanya aja.
2: Siap.
7: Buat semuanya. Buat Teh Ninu, Tio sama Apongkinya.
2: Siap, hatur nuhun.
7: Ucapannya
2: berarti ya.
1: Ucapannya.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Wah, tadi enggak keangkat. Teh Meli. Ditunggu lagi ya yang naik. Tadi enggak keangkat soalnya belum beres.
8: Waktunya durasinya udah habis.
2: Durasinya udah. Ini dia udah nelpon. Ayo langsung aja. Halo.
9: Halo juga.
2: Halo Mbak Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh
9: yang pantun Fortune FM Binjeng.
2: Binjeng
1: Temel. Welcome back again in our program. Selamat bergabung kembali Temel.
9: Dari tadi juga bergabung.
1: Nah, masih bareng Pongki di acara Gayang Pantun.
2: Temel belum kenalan sama aku ya.
1: Dan nama belum kayaknya.
9: Oh iya, kenalan.
2: Iya, salam kenalan ke Tio Temel.
1: Iya.
2: Semoga kita bisa berkenalan
1: kembali.
2: Ya,
1: kembali.
9: Semoga
2: Tio
9: betah ya di
2: Pongki. Amin.
1: Amin. Amin amin amin amin amin
9: amin amin amin amin.
1: Akur, akur atuh. Kita akur.
2: Harus akur dong.
1: Udah semuanya harus akur.
9: Iya dong. Baik ramah. Nyanyian.
10: Aku juga pasti jadi giri, Pak.
1: Terus ini kita lagi live juga nih Temel.
9: Oh,
1: jadi ngak-ngak
9: iya,
1: bener ya. Nih bisa mau lihat langsung face reveal-nya dari Atio tuh.
9: Tadi waktu kemarin udah.
1: Oh, udah lihat. Oh, udah lihat juga. Oh, alah.
8: Lihat filternya Pongki lihat.
9: Iya.
2: Lagi live TikTok pakai filter-filter lucu.
1: Lucu-lucuan ya. Satu tembel genjrengkan ya, jingle.

0: Jering jering, hey. Boleh lagunya.
1: Ini lagu dengerin radio Fortuna, hostnya seru-seru. Habis minum kopi, minum jamu.
0: Iya, cakep.
1: Dunia sepi tanpa kamu.
0: Tanpa kamu, tanpa aku atau tanpa siapa nih, Teh?
2: Tanpa siapa ya, Teh?
1: Ya, tanpa kamu berdua.
2: Bertiga Marena?
0: Bertiga. Ah, Mbak Dinunya ke bawah ini.
1: Iya ya.
0: Salamnya buat siapa, Teh Mel?
2: Lagunya dulu belum?
1: Oh, lagunya belum. Ikan tuna.
0: Oh, cakep, oh masih.
1: Ikan hiu, ikan tuna.
0: Cakep.
1: I love you, Fortuna.
2: Oh, genjreng euy. Gas.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Merindukanmu.
0: Waduh, merindukanmu.
2: Merindukanmu.
0: Jam sore gini emang suka kangen-kangen gitu kan.
2: Iya, ya. Jam rawan-rawannya ini mah.
1: Dari itu Gita Yubi ya.
2: Gita Yubi, yeah. Merindukanmu dari Gita Yubi.
0: Siap. Yeah. Digaskeun.
1: Terima
2: kasih.
1: Dah. Dah gua tuh salamnya buat.
0: Salamnya
1: dulu. Barusan aja tuh yang udah naik Kang Ujengjeng, Kang Basar. Kang Basar mah meni tahu aja nya cuman ini.
0: Tos caket banget atas deket pisan eta mah.
1: Iya. Bade di abringkeun
0: menuju ka
1: masjid. Itu tadi Teh Jule ya.
0: Iya, terus.
1: Buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya.
1: Mama rindu, ayo Mama rindu. Ada Olivia ya, Lili. Buat yang lain-lainnya aja.
0: Iya.
1: Bukan aja lah, tadi juga udah di Gentra ya.
0: Siap.
1: Di
0: oh, mohon.
1: Semuanya aja.
0: Iya.
1: Spesial buat Apongki sama Tio sama Teh Minu.
0: Iya, Teh Minu jangan lupa. Ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Banyak umurnya, banyak
0: amin ya Rabbal Alamin. Semoga sebaliknya juga
1: nanti
0: ya Teh. Iya siap, nanti aku tunggu. Aku juga pengen kenalan langsung. Iya itu salamnya segitu aja. Oh iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng langsung aja Mama Indah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama Indah.
3: Halo, gue yang pantun Fortuna FM genjreng
0: genjreng Mama Indah, apa kabarnya Mama Indah? Selamat sore juga.
3: Sama
0: Atio.
3: Atio.
0: Iya. Terus
3: Minu yang lagi sibuk ya.
0: Gas ke. Atau kita pantunkan dulu boleh ya. Jinggalkan dulu. Barangkas.

0: gas pantunnya dong, pantunnya. Oh, nyari dulu. Tadi di mana ya?
1: Nanam tomat di dataran rendah.
0: Cakep.
1: Penonton ramai susah melangkah.
0: Oh.
1: Di hari Jumat, hari yang indah.
0: Siapa?
1: Semoga damai penuh berkah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Buat semuanya ya.
1: Iya, buat semuanya.
0: Lagunya atau masih ada pantun lagi? Masih ada pantun lagi mungkin?
1: Enggak, buat besok lagi.
0: Oh, buat besok lagi ini sih habis ya. Boleh atuh. Lagunya apa, Maina?
1: Lagunya pengen Panca Indra.
0: Panca Indra.
1: Iya.
0: Ada kalangki digaskeun.
1: Salam-salamnya
0: Panca Indra.
1: Salam muhun Panca Indra yang dari Ice Krisnawati.
0: Ice Krisnawati. Boleh buat siapa? Buat ya. Siapa salamnya, Ma Inda?
1: Buat Tim Basar, Pok Nora, Mama Sam, Teh Meliandri, Teh Olip, Mama Bungsu, Mama Rindu, Teh Ranti, Pok Nora. Buat Mama Sam.
0: Digaskeun.
1: Buat Kang Basa, Kang Santan, Wah Aong sama Mamah Nurulnya juga, Mami Papi, Kang Joko tak Bang Len, terus juga buat
0: Mas Hadi,
1: Bah Anom, ya Ayah Santi,
0: Asun.
1: Kumin aja buat semua.
0: Buat semuanya Tiana Pijret.
2: Buat semuanya ya.
0: Jatkan.
1: Pada sehat selalu.
0: Amin. Siap.
1: Spesialnya buat gas. Tugas ya berjaga.
0: Ya.
1: Semoga siap. Semuanya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancarkan rezekinya selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Terus ya buat keluarga, terutama buat suami tercinta, putra putri tersayang. Semoga disehatkan selalu.
0: Amin.
1: Lancarkan rezekinya ada dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin.
0: Ucapannya
1: tidak kata yang paling indah selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop dulu Tia ya, udah
2: kita stop dulu. Iya.
0: Buat
2: Nora ditunggu dulu ya.
0: Nora waktunya masih 1 jam 16 menit lagi, masih lama.
2: Tenang.
0: Kita ke lagunya dulu, kesian yang request dari awal ya.
2: Langsung aja ya.
0: Keburu ngantuk, keburu tidur sore, gaskan harta nih. Tetapi ada acaranya Goyang Pantun Fortuna FM.
2: Genjre.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
9: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Halo saudara Fortuna, kembali lagi bersama kita di sini bertiga, ada Pongki, Tio dan Banino dengan acara goyang pantun.
1: Alias goyang pantun ya.
0: Iya.
1: Baik, langsung aja kita berpantun. Contohnya sakit gigi minum obat.
0: Cakep.
1: Jangan buang dalam longkang. Kusangka dia sahabat.
0: Aduh,
1: rupanya menusuk di belakang.
0: Waduh.
1: Sahabat palsu itu mah.
2: Itu.
1: Tuti. Bukan Bu Tuti ya, tukang tipu maksudnya.
0: Aku juga punya pantun dong.
1: Apa tuh?
0: Ini nih, jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu.
1: Aduh, jauh.
0: Singgah sebentar membeli jamu.
1: Capeknya.
0: Dengarkan terus 90,1 Radio Fortuna setia menemanimu.
1: 90,1
0: Oh iya, salah baca.
1: Maklum, kok gitu sih?
0: Kok gitu
1: biasa,
0: sih?
1: Grogi dilihatin lagi live ya.
0: Iya,
1: aman.
0: Soalnya pakai filter hantu jadi takut dikit kan gemeter nih.
1: Aduh, filternya hantu banget ya. Lebih takutan ini nih. Gak kuat.
0: Ayo yang mau naik request lagu, ditunggu.
1: Gas.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pantun Fortuna M.
0: Genjreng euy. Langsung aja kali ya di jingle ya.
1: Berangkat. Halo, suaranya
0: juga ada.
3: Nah,
0: udah ada.
3: Genjreng euy. Si kawin ini sambil ngecerik di Solokan.
0: Cakep. Oh, langsung pantun ini.
3: Ai menang lauk gabus di wadahan sama boko.
0: Iya.
3: Man ini cerik gogoakan karena diputus ku Pak Joko.
1: Pantunnya boleh diulang lagi enggak?
2: Sok.
4: Wah, filternya terlalu ini.
3: Boleh.
2: Diulang lagi.
3: Oh, kecik kawin ini. Sambil ngecik di Solokan dapatnya gabus di wadahan karena boboko.
2: Terus
3: man ini jadi kegawakan karena diputus Pupa Joko.
1: Keserigala ya.
3: Man ini nya bongana we selingkuh jeng sang basar jeng kang
1: ini GGS ganteng geli serigala.
2: Kita lagi cari jodoh gitu itu teh. Ke Belanda makan roti, tapi dibungkus dengan kain. Selama sore pujian hati, ini kamu di rumah lagi ngapain?
3: Ini mah gonjakan. Daripada nundutan itulah.
2: Gitu.
3: Hari hari dah.
2: Iya.
3: Gitu,
2: siaplah ya.
3: Benernya man ini nya.
2: Tak itu men kena gitulah ai namanya.
3: Oke, ulah ngaruna deui pan. Kajeng man ini ulah nepi ka jugu.
2: Iya.
3: Kamari ge geuning kupahansip di bere kokoh.
1: Ini pantun-pantun buat saudara Fortuna yang lagi gacor di mana-mana ya nih.
2: Oh, apa tuh?
1: Ke pasar beli bakmi. Jangan lupa membawa motor. Wahai istri-istri jaga suami. Di luar sana banyak pelakor.
2: Jangan kena pelakor ya.
1: Cuman sekarang mah aduh.
2: Jalan-jalan di waktu sore.
1: Cakep.
2: Membeli takjil di pinggir jalan. Kalau hati selalu berprasangka jelek, ini tak tenang penuh beban.
1: Kayaknya di sini saya di beban ya. Oke. Ini pembalas-balas pantun ya, Ma.
3: Bahaya ini soal ada warga baru nanti kacau.
2: Kitanya benar.
1: Mau balas lagi ke pantunnya udah cukup.
2: Balas lagi.
3: Udah cukup.
1: Udah cukup kalau deui ieu mah nya.
3: Stoknya belum di itu deui.
2: Iya.
1: Udah habis silakan.
2: Benar.
1: Udah. Mau lagu apa?
2: Apa?
3: Lagunya ini aja lah.
1: Apa?
3: Tak terduga.
2: Tak terduga.
1: Dari Repo apa dari Roma? Roma apa Repo?
4: Kenapa?
3: Anu tak pernah lah Roma ulah.
1: Repo ya.
2: Tak terduga boleh. Buat siapa?
3: Tak terduga we.
1: Terus.
3: Buat yang tiba-tiba pongkinya jol lagi.
2: Jol. Anjen datang dai.
3: Terus.
1: Amin.
2: Boleh buat siapa?
3: Kirimna buat Manini, Mahamanininya, Hampura, Badak, Manininya.
2: Boleh. Boleh.
3: Bang Batar, Bang Ben, Bang Ben, Ujiknya.
2: Iya.
3: Terus, Wow, Tanaman, Ben Banta, Tunggemonnya.
2: Iya.
3: Kita Mani Papi, ya.
2: Iya, boleh-boleh.
3: Nah, Mami Papi terus Semel.
2: Iya.
3: Semel Maita.
2: Yo.
3: Bunda Aca.
2: Iya.
3: Selisnanya.
1: Selisna.
2: Oke.
3: Gitu. Ah, buat semua aja ini ya. Terus ya. Buat Nino. Atio-nya.
1: Atio.
2: Terus Atio kesini ini tuhnya.
3: Semoga sehatnya.
2: Kesini.
3: Bahagia terusnya.
2: Iya.
3: Sing betah Atio-nya jadi rame. Pasti Fortuna nama Atio-nya. Kan salah, kemarin tong Pelabuhan Ratu jadi 9001. Kemarin itu Gunung Puyuh gitu. Jadi 90,7 gitu ya.
2: Nah, gitu. Malum kan maksudnya kita masih jumpa, baru.
3: Nah, gitulah.
2: Jadi ya.
3: Mohon kemarin itu apalnya ya gitu aja nya. Semoga sehat, selamat pulang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa ikhlas? Ada lagi.
1: Halo.
2: Halo. Halo.
1: Hai.
3: Aku halo. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Goyang pantung Fortuna FM.
2: Genjreng eh.
1: Genjreng eh. Ini dengan siapa?
3: Sama Kang Mawar.
2: Kang Mawar. Belum kenal. Sok silakan dengan jinglenya ya.
1: Tinggalkan dulu atuh gasken.
2: Oke. Okay.
4: Mbak Anissa.

0: Ngasihkan pantunnya.
1: Pantunnya.
2: Pantunnya. Beli kaca ke Jakarta.
0: Cakep.
2: Pulangnya naik kereta. Itu saha dina jandela.
1: Eh, mana teh?
2: Senyum-senyum buka kaca hate.
1: Senyum-senyum naon?
3: Iya.
2: Senyum-senyum buka kaca.
0: Saha ieu teh saha?
1: Kang Mawar.
0: Kang Mawar. Oh, yang tadi di live ya?
1: Nonton live enggak?
3: Aku mau post dulu.
1: Halo. Nonton live enggak live TikTok-nya?
0: Beda. Oh, beda berarti ya. Gas, silakan mau lagu apa?
2: Lagunya Cincin Kawin.
0: Cincin Kawin buat siapa?
2: Buat kirim salamnya buat Kang. Dan mantan ya,
1: ada
2: Kang Basar, juga Kang BG,
1: boleh.
2: Ada siapa lagi? Oman ini,
1: Yoi.
2: Ada Polura ya,
0: Polura.
3: Selamat datang, selamat bergabung.
0: Siapa?
2: Buat semuanya aja ya.
0: Semuanya deh ya, sampai jelas.
3: Tetap dulu yo. Layarnya dipecet-pecet.
0: Terus
3: kita tembusin sampai
0: 10.000. Ucapannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Kang Mawar Kadu Dampit ya.
0: Mawar Kadu Dampit di
1: belakang. Ya, kita bacakan dulu yang ini yuk.
0: Yuk.
1: Yang Facebook-nya.
0: Yo.
1: Sama tuh harus kenal lah tadi karunya-nya.
3: Oh, ini Tio.
0: Baik, di WhatsApp dulu boleh?
1: Boleh, di WhatsApp-nya ada enggak sih?
0: Ada yang di Facebook, di WhatsApp-nya ada enggak sih?
1: Ada enggak sih? Oh, enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Kita Facebook dulu aja ya,
1: kesan
0: ya. Selamat sore semuanya dan Bunda Aisyah, assalamualaikum. Gayang pantun pertun FM di Genjreng. Bobo Gotun juga hadir ya, gayang pantun. Nurlandia mulai ya di gayang pantun pertun FM di Genjreng. Paingan sampai mana sih? Paingan sampai sapiring ulen 2. Paingan ijin ka kuring sim horeng geus boga. Oke.
1: Oh, punya
0: benalu cinta.
1: Bener, benalu, dasar benalu lah. Oh, ternyata benalu cinta langsung saja.
0: Lanjut, ini Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salah ya. Tani Nuwa Pongki di Genjreng Ujang Semantri.
1: Oke.
0: Okay. Gotun Fortuna FM di Genjreng. Selamat sore Tani Nuwa Pongki. Semoga sehat selalu di Geger Bitung hadir. Tani Rentina, assalamualaikum Tani Nuwa Pongki dan Tio hadir di Genjreng ya. Ateng yang pantun Fortuna FM di Genjreng. Tani Nuwa juga Pongki dan Atia salam kenal. Semoga pada sehat selalu. Pantunnya buah ranu, buah kecapi. Di bawah pakai pario. Teh Nino cantik ditemenin sama Pongki juga Tio.
1: Oh mantap.
0: Makasih ya. Kateng Duren juga gede mau lagunya Janda Kembang dari Iis Dahlia. Janda Kembang.
1: Sok enggak. Yang live TikTok boleh ya nonton, jangan lupa tap vlog biasa ya. Ada lagi yang mau masuk?
0: Dicki, gue yang patung buat apa yang bikin saya kasih. Selamat sore ya Pongki, Tenim dan juga ada Tio. Dan pakai kok, cina kawasan Jalur Lingkar Selatan hadir. Tumiam Pirgo, Made Markus juga hadir. Siti Mara sama. Di acaranya goyang pantun Fortuna FM di Genjreng. Halo Cikidang. Assalamualaikum Apongki. Mana ya? Oh ini. Ini enggak ada pantunnya ya.
1: Di Gerbi Ujang Semantri ya?
0: Iya, Ujang Semantri.
1: Ini juga dari Devitri udah dibaca belum?
0: Belum.
1: Goyang pantun Fortuna FM Genjreng euy. Oke, Devitri Imut Cikaret pantunnya. Sekutu Mawar untukmu because I love you. I love you cina Bang Pongki, Devitri Haryatinya. Pengen dong lagunya Eri Susan Muara Kasih Bunda. Ada Muara Kasih Bunda list.
0: Muara Kasih Bunda ya gas.
1: Oke. Kirim salamnya buat semuanya aja, buat anakku tercinta paling sayang spesial, buat suami bawel Air Ijem Pongki Tio dan Tenino yang punya seperti biasa ya. Mau masuk kembali. Halo.
3: Pengen lihat aku.
1: Tang Santana Cina mau masuk. Coba tadi
0: tak ada penuh.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Halo.
4: Gotun Fortuna FM.
1: Fortuna FM.
0: Halo. Semuanya halo.
4: Abang Banino.
1: Alhamdulillah.
4: Gitu ya.
0: Gasken. Silakan kita jinggalkan ya.
1: Langsung.
4: Iya.

0: Iya, boleh banget, silakan pantunnya.
1: Naci kawung, boga bitung, boga kayung, menang ngiridit.
2: Oh iya iya iya.
1: Tadi bingung, tadi itu bingung. Kayak nanung ke boga duit.
0: Yang nanung ke boga duit.
3: Cicing ke boga duit,
0: apa boga duit pantun.
3: Cicing lah, cicing.
1: Lagunya.
3: Apa?
1: Itu aja lah.
3: Apa?
2: Cidaunya. Stasiun ke atas.
1: Masuk, masuk. Ditaruh siarto.
2: Yang mau ke ini.
3: Masuk ke mana ya?
1: Masuk.
3: Oke, masuk Cina.
0: Masuk Pak Eko, masuk.
3: Nah. Emang ay-
1: ada
3: lagi?
1: Ada.
3: Oh gitu. Ya udah, sok buat siapa?
1: Buat siapa? Buat Kang Joko ya, buat Kang Joko mati.
0: Iya.
1: Kang Basar, Mahinda, Onura, Mayati, Manini, Papi Mami. Kang itu geng-geng.
0: Jeng-jeng.
1: Abang Len, Kang AF, Pak Ben. Kang Marco Polo, Moranti, Kaska, Teh Citra, Kang Pajinya,
0: Teh Citra, Kang Pajinya,
1: Ya Olip, Teh Is,
0: Ya Olip,
1: Ya Marindu, Mariandri,
0: terus,
1: Bu Ipung Sapuro,
0: Bu Ipung Sapuro,
1: Kang Budi Tedelanya,
0: Kang Budi Tedel,
1: itu teh, Kang Asun, Kaska, Adi Tedelanya,
0: Adi,
1: oh Kang Teh Aren, Tedelanya dikukun,
3: terus,
1: spesial buat yang tugas bertiga,
0: iya,
1: King Seri Jindan Baruka,
3: amin,
1: tidak ada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya udah 6. Bisa gak keburuk, mau lagu dulu.
3: Oh iya, mau keburuk sih lagu ya. Yaudah lagu dulu aja ya tuh.
0: Bentar ya. Tata tiga, cincin kawin, benang lo cinta, jana kembang, marakasi bunda ada masuk.
3: Oh, masuk.
0: Masuk apa Eko? Kota,
3: selamat sore, Ganjene.
0: Pak Nura, Pak Nura. Baik, tetap aja di acaranya Goyang Pantun Portum FM.
3: Ganjene.

0: Ya baik, bisa langsung jam lagi satu nomor 20 Kecamatan Cikolekata Sukabumi, Bandingno, Tio.
1: Oke.
0: Okay. Tadi kita pamit undur diri dan tentunya
1: terima kasih untuk semuanya.
0: Iya, itu maksudku. Terima kasih udah naik telepon di Facebook, di live TikTok juga. Thank you so much for watching us. Terima kasih udah nonton kita semua.
1: Betul sekali.
0: Dan insyaallah ketemu di acara Gotun bareng kita bertiga, bahkan berdua juga.
1: Betul.
0: Di waktu yang lain kembali.
1: Senitan bersanitan rencana keperapatan. Hapunten kita bertiga, hapunten bila kelepatan.
0: Amin.
1: Sore-sore memetik kelapa.
0: Cakap.
1: Kelapa muda enak rasanya.
0: Oh.
1: Sirik tanda tak mampu itu nyata.
0: Oh.
1: Mending fokus perbaiki diri saja.
0: Ya. Kan aku juga punya, aku juga punya nih pantun sampai jumpa nih bos rapor tuh nah. Kalau ada, ya sama, gampang banget. Kalau ada sumur di ladang, gampang itu mah ya. Nih, pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Eh, apa itu? Iya cai kang ya, nawa dulu.
1: Sore-sore membeli jamu,
0: apa tuh?
1: Minumnya di teras tetangga, bersihkan hati dan pikiranmu, jauhkan diri dari buruk sangka.
0: Ya udah, lagi. Raja Malaya sungguh gagah. Dari Malaka ke negeri Champa. Sampai jumpa di acara selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Raja dan lagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah lihat TikTok ya.
0: Terima kasih. Ketemu apa nanti jam 9 malam ya. Gas kayak.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 5 sore, lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

0: kita ada di acara Anjang Sana bersama Setio dan juga Bang Hari di sini. Nah, di sore ini kita bakal dengerin lagu-lagu pop. Nah, buat yang mau request juga bisa ya, langsung request aja untuk lagu pop Indonesianya. Barangkali ada yang suka lagu ini dan pengen didengarkan oleh semua orang, bisa aja langsung kita requestkan di sini dan kita putar di sini juga.
1: Ya, betul sekali. Dan seperti biasa, buat saudara Fortuna yang mau request lagu, di nomor telepon berapa nih?
0: 08-15-14-907-907.
1: Iya, betul sekali. Atau juga ke?
0: Ke Facebook Radio Fortuna.
1: Iya. Siap ya, buat saudara Fortuna yang mau request lagu, silakan. Kita akan coba terima telepon pertama nih. Silakan untuk Tio diangkat teleponnya.
2: Di situ ada apa nih?
1: Halo.
0: Oh, halo. Sudah terhubung?
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anjang Sana Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng juga.
3: Mau request lagu itu dong. Aku sayang padamu.
1: Boleh. Aku sayang padamu.
0: Sayang ya. Pada siapa?
3: Sayang padamu,
0: weh. Ini dari siapa kalau boleh tahu?
3: Sejule.
0: Cibule, aku belum tahu.
3: Bukan bule, Jule.
0: Oh, Jule. Oh, Cijule lah.
1: Tapi ini lagu Aku Sayang Padamunya adanya dari Roma Irama, heung.
3: Yang sini Claudia Harahap.
1: Oh, berarti itu bukan padamu tapi kamu.
3: Oh, aku sayang kamu.
1: Nah, itu.
3: Aduh, berarti maaf salah.
1: Tipo. Oke, ya itu harus diluruskan gitu.
0: beda judul, beda penyanyi.
1: Beda, iya. Aku sayang padamu ada Roma, tapi kalau aku sayang kamu ada Cindy Claudia.
3: Nah, iya, aku sayang kamu.
1: Nah, itu boleh.
3: Aku sayang aku.
0: Iya, sayangi diri sendiri dulu ya sebelum ke orang lain.
3: Oh, ada lagunya.
0: Oh, ada lagi.
3: Ada lagunya.
1: Oh, ada
0: dari,
1: ya.
0: Dari siapa lagi itu lagunya?
3: Ya, tinggal searching aja di Google.
0: Jadinya mau yang mana?
3: Salamnya buat Sekar Fortuna aja.
1: Boleh, boleh.
3: Semuanya.
0: Iya.
3: Buat yang lagi kerja, Bang Hari sama Setio.
0: Iya,
3: selamat
0: betul.
3: Selamat bekerja.
0: Selamat bekerja juga, sama-sama, dan makasih juga.
3: Boleh nambahin enggak Sejule?
0: Boleh.
3: Setio Anugrah.
0: Anugrah, Anugrah Terindah.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Di belakangnya lagi kita coba angkat. Silakan diangkat.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anjang sana Fortuna FM Ginjreng.
0: Ginjreng
1: lah pokoknya.
0: Bersama siapa ini?
2: Yang sudah ketemu teh ya.
0: Oh, yang sudah ketemu. Yang kemarin bawa combro itu ya.
2: Itu
0: Mama Arin
2: yang
0: bawa combro. Itu mah.
1: Bawa combro aja. Bukan misro ya?
0: Bukan.
2: Ada misro juga. Oh, ada, Bang.
1: Ya, oh, ada.
0: Masih hangat lagi.
1: Sip lah kalau begitu.
0: Lagunya mau apa?
2: Lagunya mau apa sih?
1: Apa kira-kira?
2: Selalu untuk selamanya.
1: Selalu untuk selamanya.
2: Iya.
1: Say hello.
0: Say hello.
2: Hey buat Mama Indo ya, yang bawa combro teh ya. Buat itu Meliandri ya.
0: Yeah.
2: Buat Ibu Ipung, buat Teh Lilik, buat Lela, buat Kang Budi ya. Buat yang barusan itu ya.
0: Iya, semuanya.
2: Buat Waong ya.
1: Waong.
2: Buat semua aja deh.
1: Boleh.
2: Tanya ya. Cuma 1 jam gitu ya. Bang Prasetyo.
0: Iya, tapi enggak ada pelanya ya. Teh.
2: Ya, makasih ya ucapannya. Tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tio Pakusadewo.
0: Jadi keren Pak ya namanya.
1: Tio Andri.
0: Udah tadi Tio Anugrah.
1: Iya. Satu lagi ya.
0: Satu lagi. Halo.
3: Halo. Panjang sono. Fortuna FM.
1: Ginjreng. Ginjreng juga.
3: Apa kabar Bang Ari sama yang Sulis? Sulis Tio.
0: Oh, ini bukan Sulistio. Ini Setio, Kak. Halo,
1: kabar baik, kebetulan
0: kabar baik.
1: Sore hari ini pada sehat.
3: Lagu ah.
1: Boleh. Apa lagunya?
3: Lagunya ini aja, Tujuh Samudra.
1: Boleh.
3: Ada ya, Bang? Buat hari dilawan.
1: Kita ada Tujuh Samudra mah ada.
3: Kirim-kirimnya ya.
0: Iya, saya
3: ya. Yang barusan yang punya tanda cinta tanda merah. Ya Olivia Senja. Buat Marin, buat Ibu Ibu Sabro, buat Nani nih, ini gacor, Mami Sapi, Ami Ani ya,
0: yeah.
3: Mamanda,
0: Mamanda,
3: Mas Boyim, Mas Edi, pokoknya spesial, buat Bang Ari aja berdua,
0: spesial,
3: semoga panjang umur,
1: amin,
3: diapakan di rizinya, diapakan di segala urusannya,
1: amin,
3: anjang sono. Power Tuna FM
0: Ginjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih untuk Wa Aung ya. Kita ke lagu aja deh.
0: Iya sih.
1: Karena ini udah ada tiga nih Tio nih.
0: Oke.
1: Ada lagu dari Cindy Claudia, kemudian juga ada Hanindia dan juga ada Gama. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Anjang Sana Fortuna FM Ginjreng.

0: Oke, dari acara Anjan Sana Fortuna, sementara waktu sudah jam 5 lebih 30 menit ya. Jadi masih ada Hari Sanosa dan juga ada Tio.
1: Iya, ada
0: sampai
1: Tio
0: jam 18 kurang.
1: Sampai 18 kurang.
0: Karena nanti kita akan menyampaikan juga azan maghrib.
1: Betul, break dulu.
0: Break azan maghrib dan nanti jam 18 kita ketemu lagi di karaoke Gita Senja. Oke, kita akan coba angkat telepon nih. Ada iya. Siapa nih? Udah, ada yang masuk deh. Kayaknya udah nggak sabar juga. Silakan Tio diangkat.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya. Dengan
2: Anjang
1: siapa?
2: Sana, Fortuna FM, Genjreng E.
1: Oke,
2: dengan selamat apa sore ya?
1: Selamat sore menuju petang.
2: Genjreng petang.
1: Betul.
0: Ini teh catatannya di sini Mama Indah.
1: Oh, Mama Indah. Halo Mama Indah.
2: Iya, halo juga Tio.
0: Request lagu apa Mama Indah?
2: Lagunya Pengen Merindukanmu dari Rara Handoko.
0: Lara ya?
2: Ya.
0: Merindukanmu.
1: Jam-jam segini emang suka rindu ya Mama Indah ya.
2: Iya.
0: Coba merindukanmu adanya dari Rara.
2: Iya.
0: Ada Rio Febrian. Oh ya, ini ada Rara Handoko.
1: Iya.
0: Boleh, boleh.
1: Salam-salamnya buat siapa Mama Indah?
2: Salam-salamnya buat Pok Nurar, Mamah Tam, Teh Meliandri, Teh Olip, Mamah Rindu,
1: Mamah Rindu,
2: Mamah Bungsu, Kang Basar, Kang Santana, Mamah Yati,
1: ya,
2: si Jule juga,
1: Jule.
2: Buat Kang Joko, tak uung, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Ayah Susanti, Pak Ben,
1: Pak Ben,
2: Manini, Mami Pati. Buat iya. Semuanya aja ya.
1: Buat semuanya.
2: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
2: Spesialnya spesial. Buat Asio sama Bang Hari.
1: Siap.
2: Tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dilimpahkan rezekinya yang halal dan berkah.
1: Amin.
2: Semoga pada sehat. Udah
1: ya. Amin. Semoga Mama Indah juga sehat terus dan diberi rezeki.
2: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
1: Amin.
2: Paling spesial buat keluarga, terutama buat suamiku tercinta, amin. Sama putra-putriku tersayang.
0: Boleh.
2: Semoga disehatkan selalu. Siap. Dilancarkan segala urusannya ada dalam lindungan Allah.
0: Betul. Sekali.
2: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih ya untuk Mama Indah. Lagunya dari Rara Handoko, Merindukanmu. Kita lihat di Facebook ada siapa nih yang sudah komen.
1: Kita baca-baca dulu komen di Facebook ya.
0: Ini ada di sini dari Socha.
1: Soca.
0: Dari Banjarnegara, Jawa Tengah hadir katanya Kang Hari Sanosa. Genjreng euy.
1: Genjreng
0: euy. Oke, terima kasih. Ujeng J juga. Tapi sebentar nih, kita angkat telepon dulu.
1: Oke.
0: Silakan, Tio.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anjang sana Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng.
3: Selamat sore menjelang maghrib.
1: Sore.
3: Bang Har juga Setio.
1: Iya betul.
3: Salam kenal dari Setia.
1: Iya, salam kenal juga. Aku juga Setia kok.
0: Salam kenal juga dari Seti.
3: Salam kenal Bang Har.
0: Salam kenal
3: dari Neng Setia.
0: Bukan Seti.
1: Setia ya. Lagunya mau apa nih request ini?
3: Lagunya yang ada aja ya, yang ada di range itu aja lah.
1: Yang ada.
3: Cinta mengubah segalanya aja ya.
1: Cinta mengubah segalanya.
3: Ya udah buat Mama Indah.
1: Oke.
3: Okay. Teh Olip ya, yang udah pada naik ke awam. Ada juga Teh Mel, selamat sore Teh Lilis ya. Pokoknya buat semua ya,
1: buat
3: tanpa kecuali karena waktunya kan seempret ini teh ya.
1: Betul.
3: Jadi bagi waktu gitu ya.
1: Iya benar.
3: Buat Bang Har juga Setio.
1: Iya betul Setio. Udah
3: sehat
1: itu aja
3: selalu, berkah selalu ya, moga
1: iya,
3: berkah.
1: Siap, amin ya Allah.
3: Berkah nemenin Bang Hari. Sudah hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Marin dan di belakangnya lagi. Nah ini ada nih, coba Tio.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bang Parsada, Tuna FM genjreng, eh.
1: Genjreng, eh.
3: Aduh, mau naik dari tadi dari Gotun sampai
0: Anjang sana.
3: Baru. Oh, iya Anjang sana, kata.
0: Lain tembang Parsada.
3: Lupa, karena lagi sambil tangan ini ya, belesetan aktivitas.
1: Udah nungguin dari Gotun dari tadi ya.
3: Iya, mau meleset terus. Jadi, aduh, aku tadi nggak bisa naik ya.
1: Sekarang kesempatannya
3: berarti. Sekarang naiknya ke yang ini, ganteng-ganteng ya.
0: Iya, amin. Boleh request lagu apa nih? Ah, sok no lain-lain, wae. Itu
3: lagunya ini, om. Itu ya, gubuk menjadi istana aja ya.
0: Oh iya. Gubuk
1: menjadi istana.
3: Yang ini, yang langganan itu ya.
1: Oh udah langganan berarti ya, udah sering ya.
3: Iya langganan itu udah biasa.
1: Udah lagu wajib berarti.
3: Kirim salamnya karena waktu ya, mepet. Aku lagi aktivitasnya lagi ya. Buat om sama yang
1: Tio.
3: Yang Tio ya,
1: iya,
3: sama Tio ya.
0: Clear.
3: Pokok nama sehat selalu panjang umur salam ya.
1: Siap.
3: Yang udah pada nyenggol sama Pak Nura, makasih atas segalanya ya.
0: Amin.
3: Gitu aja, terima kasih atas
1: siap.
3: Waktunya.
1: Siap.
3: Ucapannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Aduh.
0: Terima kasih Pak Nura ya. Pak Nura itu banyak makan apa gitu jadi belepotan gitu
1: kemana-mana ya.
0: Jadi kemana-mana bener ya. Kita ke Facebook lagi nih.
1: Iya, kita bayar
0: karena waktu sedikit lagi.
1: Betul.
0: Dari Ujeng J.
1: Ujeng J.
0: Anjang sana Fortuna genjreng, eh. Selamat sore Bang Hari dan juga Tio.
1: Sore.
0: Request lagunya Ah dari Ahmad Dhani featuring Krisye, Jika Surga dan Neraka.
1: Wah.
0: Oke, insya Allah kalau memang waktunya memungkinkan, kita iya, akan putar.
1: Betul.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada lagi dari Fitri Haryati. Anjang sana Fortuna FM genjreng, eh. Teh Fitri Imut Cikaret pengen request lagu Arif Satu Rasa Satu Cinta. Oh, Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta.
1: Iya. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei.
0: Waduh,
1: waduh hebat. Semoga Mas sehat terus dan pulang-pulang bawa uang yang banyak buat Teh Fitri ya.
0: Amin.
1: Ucapannya genjreng, eh. Oke, siap.
0: Kita akan... Terus ada siapa lagi?
1: Ada lagi dari Tumiem Virgo. Warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Wah hebat. Dari Medan ini.
0: Jauh lumayan.
1: Jauh banget ya.
0: Ya dia pasti pakai streaming.
1: Ada juga dari Abah
0: Wesel
1: Samplangan. Gianyar Bali hadir. Anjang sana. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Hari dan Kang Tio. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Amin. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Abah Wesel yang sudah komen ya di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Cuma lagu nih mohon maaf kalau nggak keputer.
1: Betul, karena
0: nah,
1: emang
0: itulah.
1: Mepet juga ya.
0: Mepet waktunya nih. Sekarang di sini sudah ada 3 nih.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu.
1: Iya, siap.
0: Kita buat saudara dulu. Fortuna, jangan kemana-mana. Tetap saja di acara
1: Anjang Sana Fortuna FM.
0: Gejreng.

0: Ya, selamat sore Saudara Fortuna. Kita masih di acara Anjang Sana bersama Bang Hari dan Tio. Dan kita udah di akhir penghujung acara ya. Dan karena waktunya udah mepet juga sama azan maghrib, jadi kita break dulu dan nanti kita lanjut lagi di jam 18 dengan acara
1: Karaoke
0: Gita Senja.
1: Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah komen, yang sudah gabung lewat telepon. Semoga semuanya bisa terhibur dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
0: Iya, betul.
1: Mohon maaf dari Bang Hari dan juga dari Tio. Dan kita harus pamit aja ya.
0: Iya, betul.
1: Jangan lupa kita mengucapkan wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

Juhud dan Wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasehatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 ya, atau juga sampai pukul 19 malam ini kita ketemu lagi di Kartika Senja atau juga KGS. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radio, terima kasih. Dan yang jelas tong kemana-mana ya, tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindreng di Sukabumi.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara waktu sudah jam 18 lebih 28 menit ya. Selamat malam untuk semuanya, terutama juga ini untuk Amih ya. Selamat malam Amipa, kemudian juga Meli, Mama Rindu, Teh Olive dan juga DM, kemudian juga Papi dan Mami, terus juga untuk Manini ya. Selamat malam Manini, mudah-mudahan malam ini enggak kemana-mana nih Manini. Untuk ADG juga selamat malam ADG, terus untuk Mak Enti juga selamat malam, Ikram juga selamat malam Ikram yang ada di Bogor katanya, di Depok ya. Besok mau pulang nih Bang Hari katanya. Oh iya iya. Oke, kalau begitu ditunggu aja nanti ya. Untuk Ikram dan juga ini untuk siapa? Untuk Ikram sekali lagi. Oh ya, ini untuk yang punya nama aduh, tadi udah inget ya. Siapa itu? Teman-teman yang ada di SS Collection ya. Ujeng J juga selamat malam Ujeng J. Semoga malam ini betul-betul sedang mendengarkan ya Ujeng J. Kemudian juga ini untuk yang punya nama Bang Len. Bang Len mungkin udah pulang nih, karena Bang Len itu sibuk tadi teh. Sibuk kemana Bang Len? Ya, ke Bogor, ke Bandung ya Bang Len. Terus juga Pak Ben, terima kasih Pak Ben yang malam ini masih berada di depan radio ya. Dan juga untuk Mama Indah, Mpok Nora dan juga untuk Purnama. Selamat malam untuk Purnama. Semoga malam ini betul-betul sedang mendengarkan karaoke kita senja ya. Selamat malam untuk semuanya dan juga selamat beristirahat yang baru saja pulang dari tempat aktivitas. Diharapkan malam ini bisa istirahat dengan baik sambil menikmati tembang-tembang dangdut di karaoke kita senja.

Oke, sementara waktu di acara Karaoke Gita Senja tinggal 21 menit lagi menjelang jam 7 malam ya. Dan ini selamat malam yang kemarin itu, oh ya, Ibu Ipung Sapuroh ya. Selamat malam Ibu Ipung Sapuroh, kemudian juga untuk Citra dan untuk Ranti juga selamat malam. Mudah-mudahan malam ini gak kemana-mana nih. Dan juga untuk Teh Mano, terus juga buat teman-teman yang ada di Ahmad Brother Sablon ya di Cibungur. Dan juga selamat malam ini untuk Kang Deddy Hidayat di Cikaroya. Kemudian juga selamat malam untuk Kang Peli, Kang Dadang, terus juga Mas Ari Tempe, Kang Peperawan. Dan juga selamat malam ini untuk Nurdin ya. Oh ini Tani Bar yang lagi ngegenjering juga. Oke, terima kasih Tani Bar yang lagi ngegenjering ya. Dan juga untuk Cucu, selamat malam untuk Cucu. Kemudian juga selamat malam untuk Teh Ani yang ada di Cijangkar. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Terus juga untuk Bung Udel, selamat malam Bung Udel. Aduh udah lama nih Bung Udel ya. Kapan kira-kira nih kita masak lagi ya. Bung Udel di Babakan Bandung ya. Selamat malam. Terus juga Siti Aminah, Eva Mutiara, Eva Bonita dan Ayu Sukabumi juga. Selamat malam untuk semuanya. Dan sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 7. Jadi buat saudara Fortuna dong kemana-mana, tetap di Karaoke Gita Senja ya. Sekali lagi untuk Ikram, selamat malam. Dan Iwan Kopral juga, terima kasih Iwan Kopral.

Oke, dari acara Karate Gita Senja, sementara waktu tinggal 9 menit lagi menjelang jam 7. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila dari Bang Hari ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah besok-besok kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sampai ketemu, dan tak lupa kita mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Menyetop kendaraan si korban, menanyakan alamat rumah, kendaraan dirampas. Pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek.
2: Satu bawa alat peraga, yang satu pengeras suara. Terjadi ejek-ejekan, pelemparan.
3: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricuh undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kades berlangsung.
4: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Negara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
2: Kesalahpahaman aja pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara, sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit. Kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Danramil,

0: saya dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya alhamdulillah.
1: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
2: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
3: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, keluar di mobil. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
2: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
4: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
5: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti, kan, gitu. Tidak ada yang menyatakan bukti Gibran memiliki ijazah. Makanya ya kita agak malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu gitu, untuk menurunkan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
6: Harsiarda 2026.
1: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donasi
8: donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
9: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
10: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
11: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan, mengatakan beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asi, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
12: Kepada masyarakat pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca ya, yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
1: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
13: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor, bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
13: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali 9 Oktober 2026, di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini ketemu lagi bersama Risa Nosa di Usang Berkesan. Dan seperti biasa di Usang Berkesan, kita akan mengundang saudara Fortuna lewat telepon atau juga lewat Facebook. Ditunggu sampai jam 9 malam karena Bang Aris sudah posting di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Genjreng euy.

Oke, dari acara Gosang Berkesan, sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen. Yang pertama dari Diki ya. Usang Berkesan, Fortuna FM, Dingreng E. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas kembali. Dan malam ini Diki ada sedikit cerita. Waktu kecil pernah disuruh beli minyak tanah sama orang tua, dan sampai antri panjang. Zaman masih pakai kompor sumbu. Pas antri sepanjang dan lama, minyak tanahnya tidak kebagian dan akhirnya pulang dah. Ujung-ujungnya masak juga pakai hawu alias tungku katanya. Oh gitu ya, ya dulu mah memang minyak tanah tuh gampang ya. Sekarang mah susah minyak tanah tuh. Aduh. Ya terima kasih, tapi di sini pengen lagunya dari Eksis, Rindu Serindu-rindunya. Siap, Rindu Serindu-rindunya. Oke, kalau begitu salam buat Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga Teh Meliandri, Teh Reni Rentina, Soca Nuansa-nuansa, Lailawati Binangkit, Ningrum, Korban Fitnah Das, Olivia Senja, Teh Dewi Sulastri, Bobo, Kang Rustam Bustomi, Kang Ujeng, J, Bendahari, Safitri, Tumium Virgo, Rahman Diski, Adik Suryana, Liz Aisyah, Amir Udin, pokoknya buat semua aja deh. Untuk Bang Hari semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Ya, amin, amin. Dan tetap semangat katanya. Bang Hari ada penyiar baru kah? Ada, udah pulang tadi ya. Katanya ajak dong di Usang Berkesan biar tidak sendirian katanya. Terima kasih, ada jadwalnya ya. Kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Hari dari Medan nih hadir. Oke, terima kasih. Kemudian juga Sang Tu Ketut Ganjar Bali ikut hadir juga. Rahman Diski juga ini sama ikut hadir juga dari Kampung Banten, Diski Medan. Kemudian juga Diar Suwardi, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Malam Bang Hari, ikutan nimbrung aja dari Kibitai ya, Kibitai bersitu. Untuk semua pendengar Fortuna dimanapun berada, selamat malam dan selamat berkumpul ya bersama orang-orang terkasih katanya. Terima kasih Bang Hari. Oke, terima kasih Diar Suwardi ya dari Kibitai lembur situ. Kemudian juga Ujang Sumantri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Malam Bang Hari dari Gerbi, nyimak aja. Kemudian juga Bendahari, assalamualaikum Kang Hari, waalaikumsalam. Ini dari Permata Hijau Permai hadir. Mat malam buat semuanya. Salam hangat buat saudara Fortuna dimanapun berada. Terus juga Sapitri di Sapitri di Gualpara mau minta diputar lagunya Gelas-gelas Kaca. Salamnya buat Teh Nina, kemudian juga Teh Olivia dan Waong Manini. Spesial buat Bang Hari lagi tugas, semoga sehat selalu. Sayangnya buat suami aku di Kirloh, makasih. Oke, sama-sama. Kemudian juga Sab Rasidin, ini dari Tembung Medan hadir. Ujeng J juga terima kasih. Ujeng J, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Malam Bang Hari, ada cerita nih malam ini. Dulu ketika masih kecil, permainan kita paling lempar karet, yaitu karet gelang ke pancuh. Kalau karetnya masuk ke pancuh itu pemenangnya. Dulu aku suka licikan ya, kalau main lempar karet. Kalau sudah menang banyak suka pulang ya, pulang duluan. Tapi kalau belum menang tak mau pulang. Begitulah ceritanya masa kecil lalu ini Bang Hari, masih teringat katanya. Tetapi tinggal kenangan aja deh. Lagunya Ella Pengemis Cinta katanya. Oh ada ya, bukan Jody Iskandar ya. Aku bukan pengemis cinta. Aduh, pengemis ya, pengemis, pengemis cinta Ella. Oh ada, pengemis cinta ya dari Ella ada. Oke, terima kasih Ujeng J. Siap Ujeng J, kirimnya buat semua aja.
Dan berikutnya dari Marco. Marco, usang berkesan Fortuna FM genjreng, Cibadak, mantau aja deh di depan radio Fortuna FM. Mau kan digenjrengkan, pokoknya malah menggelegar Fortuna itu. Fitri Haryati, terima kasih. Alias Fitri Mucikaret, di sini pengen request lagunya Eksis, Buih Jadi Permadani. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijem. Mantepnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke, okay. Dukanya katanya. Abah Wesel, terima kasih dari Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke. Okay. Kemudian juga Bobo. Terima kasih Bobo. Ini Bobo hadir Wong Kota Medan, Sumut. Kang Hari, hatur nuhun. Oke, sama-sama. Terima kasih Bobo. Kemudian juga Dede Suryana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Gindring. Malam buat semuanya. Oke. Terus juga dari korban fitnah Das. Assalamualaikum. Usang berkesan. Waalaikumsalam. Ini dari Bunga Melur hadir. Bunga Melur hadir. Ya, pokoknya mau tugas sampai tuntas buat Bang Hari. Dan di sini mau kirim salam buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olive. Kemudian juga Maman Avero, Manini, Mais, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Aba Wesel, Peggy, Ateng Asmawati Awi. Kemudian juga Kang Deden Gembol, Kanden Bantas, Ujeng Jay, Layalawati Binangkit, Balebat, Dewi Sulastri, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumbiem Virgo, Rustam Bustomi, Ami, juga untuk siapa ini? Joko ya. Ya. Joko, Kang Joko, kemudian juga Kang Diki, Kang Santana, Kang Bazar, kemudian juga Teh Julet. Ya. Aminah, Teh Anisi Jangkar, dan juga buat semua fan Fortuna, buat yang enggak kesenggol terima kasih. Mohon maaf buat yang selalu nyenggol, spesial buat Bang Hari juga, spesial lagi buat keluarga. Oke, terima kasih. Dan spesial buat keluarga ya. Gak punya cerita nih. Dari kemarin mulai cerita. Oke, terima kasih. Korban fitnah Das juga terima kasih ya. Korban fitnah Das, terima kasih sudah bergabung, cuma hadir gitu aja. Oke, kalau begitu kita dengar lagunya. Ini ada lagu milik dari Eksis, kemudian juga dari Ella ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan sampai jam 9 bersama Hari Sanosa. Untuk malam hari ini, Gendreng. Wah, ini untuk Gian. Selamat malam dan selamat datang Gian.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, sementara waktu sudah jam 8 lebih 15 menit di acara Usang Berkesan. Dan kita lihat sebelum memutarkan lagu berikutnya, ada lagi gak nih yang masuk? Coba, ada dari Nok Dayem. Nok Dayem. Terima kasih Nok Dayem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, ini dari kawasan Bumi Ayu, Jateng. Oke, hadir katanya. Terima kasih Nok Dayem. Kemudian juga Lili, Liliu, Lili. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut ngegenjreng saja. Oke, terima kasih. Kemudian juga Dumayanti, hadir dari warga Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Kemudian juga ini Laila Wati Binangkit, assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Gindreng. Hey, selamat malam Bang Har. Ini dari Ekon hadir dan nyimak aja. Oke. Terus juga terima kasih ini untuk Hippie Dois. Hippie Dois. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan, Gindreng. Hey, Kang Awaludin dari Margaluyu, Purabaya. Hadir nyimak sambil renovasi rumah katanya. Oh, lagi renovasi rumah ya malam-malam seperti ini. Emang agak enak gitu kalau malam itu gak capek ya, gak panas. Apalagi kalau renovasi yang di dalam itu lebih enak gitu. Oke, terima kasih. Kemudian juga Alam Sibli, Usang Berkesan, Fortuna FM, Gendreng. Hey, malam Bang Hari yang lagi tugas di acara Usang Berkesan pada malam ini, katanya buat malam aja buat semuanya di acara Usang Berkesan. Oke, terima kasih Alam Sibli. Terus juga dari Ipung Sapuroh. Nah, ini Ipung Sapuroh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Gendreng. Hey, selamat malam Bang Haji. Juga terima kasih sapaannya. Semoga Bang Haji sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Salam ah buat semua fan Fortuna. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Ipung Sapuroh. Mudah-mudahan Ipung Sapuroh juga sehat ya. Terus ke bawahnya lagi. Ya abis udah. Oke, terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Dan Teh Andi Bar juga yang masih nongkrong di depan radio. Terima kasih Teh Andi Bar, selamat malam. Dan mudah-mudahan malam ini sehat ya untuk Teh Andi Bar. DM juga semoga sehat. Terus Meliandri, Teh Olive dan juga Teh Jule. Terus juga untuk Manti, Kang Haji Yusuf dan semua rekan yang suka nongkrong di depan radio. AM juga selamat malam untuk AM di

saja mencegah penyalahgunaan narkoba. Wujudkan cita-cita dengan meningkatkan prestasi dan kembangkan bakat demi masa depan. Perdalam iman dan takwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. Laksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan manfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif di masyarakat. Berusaha menjadi anggota keluarga yang baik. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Ikut dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Hindarkan perbuatan penyalahgunaan narkoba. Kalau

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan sebelum pamit, kita lihat dulu nih, apakah ada lagi yang masuk atau belum ya. Sebelum pamit, dan ini, oh ada nih, dari Amin Satirin. Amin Satirin katanya hadir malam ini. Oke, terima kasih. Kemudian juga ini untuk Apai ya. Apai R Apai hadir juga. Terus juga ke bawahnya lagi. Nah, ini ada Tumiar Idawati hadir, Bang, katanya. Oke, terima kasih. Terus juga ke bawahnya lagi. Ya habis ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf lahir batin dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama gitu ya. Sekaligus hari sana saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone, selamat malam sadayanya dan juga wilajeng wengi sadayana. Bagi Nusantara hadir di acara Dokshin alias Dokter Cinta per malam ini pertanggal 9 Oktober 2026. Ya, masih jomblo single-single gaskeun aja ya. Di mendaftarkan nama, usia, pekerjaan, alamat yang dicari. Terus juga alamat pekerjaan, apalagi ya usia, usia yang dicarinya seperti apa, kriterianya seperti apa, lebih lengkap, lebih bagus. Udah aku sediain di Facebook, WhatsApp, juga di Instagram, tinggal langsung diikutin aja. Miss call di 08151490707, jika digaskan aja ya. Yaudah yuk, pemanasan dulu dan aku bakal bacain komennya setelah satu ini. Tetapi di acaranya, Dokcin, Dokter Cinta Purtun FM, kejreng.

Iya, saya akan langsung jam bagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Sudah putra di acara Dokcin. Bijang Sumantri juga hadir nih, Dokcin Portona FM di Genjreng. Apalagi dari Geger Bitung hadir nih, mak aja ya di Genjreng juga kembali dan selamat beristirahat. Soca Banjarnegara Central Japa hadir di Dokcin bareng Kang Pongki di Genjreng ke Genjreng.

Terus juga yang di WhatsApp, selamat malaman buat Emel dari Puncak Bayem, Mai Sabintana, Ayam Marin. Kalau lepas senja kalau beres apong tani bar oge apong dari sini digencereng digencereng tani ya Sumarni oge nya api Udin lu jangan mengi. Selamat malam untuk anda yang lagi dengerin juga meskipun gak ikutan doksinya tapi ikutin semangatnya, selamat malam buat Mama Nurul isi waung waungnya Bipung Saporo digencerengkan juga ya. Rahmat Irawan juga digencerengkan. Terus juga ini buat Ujeng Jeng, Mama Ina, Mama Syifa, Mama Bungsu Akigau, Yoti Bali, Bang Budi, ya Sadayana, semuanya selamat malam. Yaudah, insya Allah ketemu Pongki lagi setelah ini di acaranya Gundam. Buat anda yang merekas lagu dangdut favoritnya, langsung aja ditunggu dan ditunggu dan langsung aja silakan. Tetapi ada acaranya dan tentunya di radio Panggenjrengkan di Sukabumi digenjrengkan ya Pongki yang ngopi-ngopi katanya digenjrengkan. Ini dari Rahmat Irawan. Yaudah, Pongki hadir kembali setelah ini di acara Gundam. Dan buat anda, stay tune terus request lagu dangdut Papua Tena selain setelah ini. Dan temenin Pongki sampai jam 12 malam di radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng. Sekaligus terima kasih dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eboh.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan dimanapun berada. Kenapa Bang Buki selamat sore? Ya namanya juga emang di dunia makan beda-beda ya jamnya. Jadi emang siap untuk waktu Indonesia Barat sekarang di jam 22 lebih 6 menit. Pokoknya Nusantara hadir di acaranya Gundam alias Goyonan Dangdut Malam. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut favorit bisa langsung bergabung di 0815 1490 7907. Jangan lupa passwordnya apa Bang Pongki? Gundam Goyonan Dangdut Malam Fortune FM Genjreng.

0: silakan buat anda yang mau request lagunya boleh nih, ada Waong ya, penglarisan nanti Bang Pongki mana ini tuh lagu penglarisnya, lagu apa sih lagu-lagu awalnya gitu, nanti dulu kita langsung saya tanya jamu Pak Jang nih. Halo
1: Gundam Fortuna FM
0: Ngerengeng Kalim sekedap ya di genjreng Waong, selamat malam.
1: Ayam juga
0: gaskeun Waong nuju naon euy.
1: Enggak, biasa lagi ngopai.
0: Ngopai sambil temenin lagu apa nih ngopai?
1: Kerudung Kepala Sion aja dari Mansur.
0: Kabeki, etatnya Kerudung Kepala Sion, ada apa dengan lagu ini teh, spesial bukan?
1: Apa mau, mau begini.
0: Apa?
1: Punya pacar. Waong yang ngasih makannya ketika sama orang lain, jadi percuma dia pakai kerudung, pakai gamis gitu.
0: Ngerti percumanya pakai kerudung, iya, pakai gamis.
1: Kalau dalam kata lagu Mansur mah, orang lain nangkana Waong getahnya gitu.
0: Nah gitu bener. Jadi ini lagu spesial ini ya. Gas buat siapa pak?
1: Buat Tuyun Sebelak. Ya Senja yang
0: siap.
1: Punya tanda merah.
0: Cowli tadi udah miskol tak benar. Gas.
1: Jati Bali. Meliandri, Dela sama Mehongi sama Budinya.
0: Terus.
1: Emano. Marin Dekon.
0: Marin.
1: Krisna.
0: Yo. Gas.
1: Terus dari.
0: Ujang Sirum nggak miskol.
1: Semoga lega sembuh.
0: Ujang Sirum semangatnya.
1: Anibar. Wang Balon.
0: Ujang Sir.
1: Bantas.
0: Bantas.
1: Manini nu gatel
0: manini. Manini ka mana wae manini.
1: Kang AM.
0: Yo.
1: Manini nok.
0: Terus
1: Mami Tati. Mami Ani di Jerbi.
0: Yo.
1: Dan buat Joko Tau,
0: Kang Santana semangat.
1: Buat Kang Santana, Kang Basar ya.
0: Mantap.
1: Kang Surya.
0: Man ini oginya.
1: Buat itu ya. Uli Hambau.
0: Yoi terus.
1: Terus Dinar Kirdun.
0: Terus.
1: Terus buat siapa ya? Siapa?
0: Spesial langsung atau?
1: Oke, buat itu aja. Minum si teh.
0: Hah?
1: Ini
0: sudah ya, siap deh.
1: Dilepaskan lagi.
0: Dilepaskan. Ya,
1: merekan. Terkecuali sama meninggalnya Waong.
0: Iya, gitu. Betul. Kecuali umur yang memisahkan.
1: Buat Apungki aja.
0: Ya.
1: Berdua ya?
0: Iya, sendiri.
1: Sama itu ya.
0: Sendiri sekarang mah sendiri.
1: Sendiri. Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Amin. Segala urusannya.
0: Amin.
1: Jadi menantunya Karen.
0: Kabelki atau bapak ah. Amin. Assalamualaikum.
1: Jenjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tewak Teh Olip. Iya, Teh Olip mangga lebat. Halo. Teh Olip.
2: Halo.
0: Salam Teh Olip passwordnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ini semangat.
2: Gundam Fortuna FM. Jenjreng.
0: Man ini salah. Teh Olip iya ngaranna mah ini nu jemis komisko jadi liar ya teh. Teh Olip di kawasan kole beresnya Pajagalan.
2: Iya.
0: Sok bangga Teh Olip malam-malam gini anak-anak udah pulang, pulang biasa pertanyaan Pongki mah biasa we. Anak-anak udah pulang.
2: Sawe itulah ya ada di rumah.
0: Ada di rumah komplit. Suka senang kalau misalnya keluarga udah pada ngumpul teh ya, apalagi malam-malam tuh.
2: Iya.
0: Udah waktunya istirahat. Sok atuh sambil temenin lagu apa?
2: Itu apa tuh? Cangkir madu merah.
0: Naon eta tanya udah Pongki mah?
2: Hah?
0: Secangkir merah.
2: Secangkir madu merah.
0: Iya. Oh ala, ada buat siapa? Secangkir madu merahnya buat siapa?
2: Buat yang barusan ya, Waong yang lagi bikin tanda merah.
0: Terus,
2: Bareng Mama Nurulnya.
0: Buat
2: Marin ya.
0: Mau yang versi remiknya boleh, secangkir madu merah.
2: Boleh.
0: Oke. Boleh. Mending kita lah. Boleh. Malam-malam gini boleh kita remixin aja rame nih. Terus.
2: Kata siapa tuh tadi teh kata ini kenal gak? Ini siapa yo?
0: Ayo. Siapa yo?
2: Ini ya.
0: Ah.
2: Yang gemoy bukan?
0: Iya yang gemoy betul. Yang pernah ketemu kan yang waktu waktu Teh Olive kesini. Iya Teh Olive tuh jadi ingatnya nanti kalau kelama-lamaan ingatnya yang bawa combro so. Teh Olive combro jadi
2: nah, itu yang gemoy mau ingatnya kata Olive yang bawa combro.
0: Karena yang gemoy itu memang resep makan kelihatan banget. Jadi ingatnya pasti soal makanan. Kamu tidak Olive masuk bawa-bawa makanan ah. Enak banget memang mau combro. Cuma mau tahu Teh Olive mau tahu.
2: Aku
0: combro mah itu mah marin ya.
2: Mamang rindu.
0: Ah, tapi dua-duanya bawa-bawa makanan. Jadi yang yeah. diingat makanan. Sok yeah, atau
2: buat 99 gitu ya.
0: Iya. Soal lagunya buat siapa tuh?
2: Buat Meliandria.
0: Temel, temel gak naik-naik nih. Iya, Mani ini semangat Mani ini.
2: Buat Kang Budi, buat
0: Kang
2: Ibu
0: Budi,
2: Ibu,
0: iya.
2: buat keluarga ya.
0: Terus
2: buat Kang Santana, Kang Basar, buat Teh Citra, Kang Pajri, buat Mani ini, Mami. Tapi
0: Mami Papi kan terus.
2: Ya,
0: yo.
2: Itu Kang
0: Ujang Sirem, yo terus. Terus.
2: Kang DG.
0: Terus.
2: Kang AM, Pak Ben yang lagi nonton bola.
0: Pak Ben yang lagi nonton bola. Eh, nonton Persib. Kemarin ya Persib ya.
2: Timnas
0: bukan? Oh iya, Timnas kemarin udah menang.
2: Udah menang ya?
0: Iya, udah menang.
2: Buat Marco ya, buat itu siapa tuh?
0: Joko tahu.
2: Solehudin, Solehudin. Yang Asur.
0: Asun.
2: Asun.
0: Asun Asun Asun Asun atuh. Asur Asun. Asun Ayah Susanti. Asur mana on kasur meureun. Sok dilanjut.
2: Kang Surya ya.
0: Kang Surya.
2: Buat Irfan, buat Alan juga ya.
0: Yo terus.
2: Buat Mamah Indah, Mamah Nura ya.
0: Mamah Indah, Mamah Nura.
2: Yati,
0: terus.
2: Ya. Mamah Jesi, Mamah Yati ya.
0: Terus.
2: Buat Mama
0: Nyi Apungki. Eh, satu nohon kasenggol oge okay. Eh, Mama Sim Kuring.
2: Ya, pokoknya buat semua-semua aja.
0: Buat semuanya aja digaskeun.
2: Yang enggak kesenggol mah
0: seperti biasa, ampura badak titi di jihad hati-hati di jalan.
2: Pang ping ping pang ping paling mantepnya.
0: Paling mantepnya.
2: Buat Apungki.
0: Iya.
2: Yang si gelis.
0: Eis, nah disebut gelis. Embung, yang ganteng.
2: Yang
0: bong, iya mah langsung tuh in one ya, gede saya kasep
2: kasep
0: ayah gelis ayahnya, kayaknya rebutnya gelis di ambung. Teh Olive doang yang boleh ya, Teh Olive doang yang boleh nih, yang lainnya nggak boleh. Nono ya, Nono.
2: Paling mantepnya pokoknya buat
0: paling mantep.
2: Si gelis, si cantik.
0: Teh Olive tadi rumah teh sendiri, apa sama anak?
2: Ini sama anak.
0: Selain sama
2: cucu.
0: Weh, nggak buka cucunya Teh Olive nya?
2: Punya tuh.
0: Selain sama tempat. Cucu sama siapa lagi Teh Olive teh? Kiu kiu.
2: Di sini teh ada anak yang si bungsu.
0: Eis.
2: Terus ada yang kedua.
0: Terus.
2: Terus teh ada yang anaknya si teteh di sini. Teh tetehnya kerja.
0: Oh iya benar. Sibuk sibuknya. Oh jadi banyak kan oke sebenarnya ramean ya?
2: Iya rame. Cuman kan kalau itu mah kan kalau sekarang mah kalau ada ini ada handphone. Jadi masing-masing nih orang tuh pada diem-diem ya.
0: Oh iya sih. Oh di rumah teh.
2: Tanya Teh Olive itu. Ininya sama radio gitu.
0: Oh biar berinteraksinya saya ngobrol. Dikira di ruang tamu ini tadi kamar ya?
2: Enggak di kamar.
0: Berarti Teh Olive bisa dipastikan sekarang di kamar ya, betul.
2: Di atas lemari.
0: Woi woi woi. Ngeri ini di luar lemarinya. Sebuah lazim. Kalau
2: puring-puring kak suka dimatiin.
0: Kasian soalnya kamar di atas lemari serangan. Ih merinding. So atau Teh Olive.
2: Pokoknya semoga selamat sampai rumah ya.
0: Amin. Dan mau lundutan.

0: Iya, gimana malamnya? Lagi ngapain?
1: Lagi tiduran.
0: Sok, atau sambil tiduran dengerin lagu dong biar makin enak. Lagunya lagu apa?
1: Pengen Serigala Berbulu Domba ya.
0: Serigala Berbulu Domba, eh mirip siapa ya? Asa-asa ih lagu teh.
1: Evita Mala.
0: Evita Mala gas buat siapa?
1: Kirimnya buat yang barusan ya, buat Olivia Senja ya.
0: Gas
1: buat Waong juga ya.
0: Waongnya juga.
1: Iya, buat Teh Mel.
0: Teh Mel.
1: Buat Teh Alibar ya.
0: Kang Santana semangat, udah misko-misko.
1: Buat DM.
0: DM.
1: Dela Mehong.
0: Dela Mehong, terus.
1: Buat Marin juga ya.
0: Iya.
1: Buat Teh Nina ya.
0: Teh Nina
1: buat
0: yang harusnya Jen belum Bantar. Bobo. Yo, terus.
1: Buat Ujang Jaya juga ya.
0: Terus.
1: Buat Teh Iis
0: Cibadak. Teh Iis Cibadaknya, terus.
1: Ya, buat Manini juga ya.
0: Manini, terus.
1: Ayo naik Manini ah.
0: Ayo Manini kira naik Manini resep lagi Manini naik teh nya. Manini naik teh kabeh di absen gacor. Sok terus.
1: Semuanya dikirim.
0: Semuanya dikirim dari A sampai Z atau go.
1: Diwakili.
0: Terus.
1: Buat Kang Santana juga ya.
0: Kang Santananya yuk terus.
1: Ya. Buat semua-mua aja ya.
0: Semua-mua aja siap ya. Terus.
1: Spesialnya.
0: Spesial.
1: Buat Apong dia aja ya, mati gasan.
0: Oh, yes, terima kasih. Oh, jangan sirem teh di kawasan mana rumahnya di mana teh?
1: Siapa?
0: Ujang sirem.
1: Di Gerbi.
0: Oh, geger Bitung gaskeun. Oh, udah ya. Lama ya. Wow, udah lama kemana wae atuh? Pakum dulu ya. Biasa sibuk cekat-ceki dulu ya kemana-mana nih. Alhamdulillah. Ada lagi di rumah. Alhamdulillah. Ditunggu lagunya ya. Selamat malam.
1: Iya.
0: Sehat selalu.
1: Ucapannya ya.
0: Ucapannya.
1: Ya ada kata yang paling indah.
0: Selain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kang Santana sakrapnya naik di. Ih, seurkeunna kok waktu nama. Naik di ingin ya. Ayo promo heula ya. Jeng Bang Jonokeun heula ya. Nu request di WA. Tetap di acara Gundam Fortuna FM Gencreng.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: ya, Surah Pertuna masih di acaranya Gundam Guyonan Dangdut Malam Pertuna FM Genjreng. Eh, ayo silakan yang mau request lagu dangdut favorit Indonesianya. Yang tadi ada Kang Santana, ada juga aku miss lagi untuk Manini. Itu juga buat nah Manini dulu aja. Halo.
1: Halo juga.
2: Halo.
1: Halo.
2: Genjreng ai. Manini.
1: Ya.
2: Kenon.
0: Ngeronda puting-putingnya Manini, ta Manini loba fans lalaki-lalaki ta nu naek cing Manini teh.
1: Manini sia laki-laki dempak.
0: Kabe ta ka Manini nya. Manini nurun ke Manini cenah ya Allah Manini. Manini viral euy, Manini sok atuh mau lagu apa Manini?
1: Laguna aku bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengen cintanya buat siapa?
1: Buat anu atos yang sireum. Neng Poli. Wah angung sareng Mama Nuruna. Ujang Somantri.
0: Terus
1: Mami, Papi. Kang Obanglen, Neng Lisna, Ujeng Jay, Mama Rita, Den Bantas, Deden Gemol. Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Maman Apero, Kang Deksa, Abah Kerdil. Sareng deui korban fitnah Das Ateng Ateng.
0: Mas, Mama bisa sorangan enggak?
1: Tango deui Neng Olive, Neng Meli. Mama Rindu, Mama Ranti. Sareng deui Kang Mama Indah. Po Nura sareng deui Pak Ben.

0: Mas.
1: Kang Heru Libra, Kang Okang Marco, Abah Aden, Kang Diki, Kang Otoy, Takuman ini Dikintun, Amar Serbit, Aki, Aki Gaul,
0: Aki Gaul. Eh mana ini, mana ini? Mana ini?
1: Sarang deui Kang Joko Tauwel.
0: Joko Tauwel. Mana ini?
1: Ya.
0: Itu tuh Joni Iskandarnya.
1: Iya.
0: Yo. Dilanjut mana ini?
1: Ya. Pokok nama tanya kali. Bukan mami, papi si nana naik.
0: Ya. Mami, papi itu nina ya, karena naik itu nina ya, Miss Call ya.
1: Ya, mami, kita papi itu naik. Untungan mau ngek. Wah, bari ngadudutan bulu ireng.
0: Aduh, ada bulu irung. Mami papi kena naik, mami papi.
1: Pak Ben itu gerana naik.
0: Pak Ben gerana naik, Pak Ben.
1: Gerakang basar sina naik cagurwan gerak.
0: Sok sadaking basar.
1: Kang Neng Ratu,
0: Neng Ratu, Ami Ani,
1: terus anu di Cibadak Neng Nina anu di Nagra.
0: Heeh, terus.
1: Pokona mah dikumkeun sadayana.
0: Dikumkeun sadayana gaskeun manini.
1: Kalau anu ganteng lu
0: sateatu. Au, pongsi atuh mah. Kasadaki. Amin. Atuh nuhun ya, atuh nuhun. Anu kasep gas atuh nuhun.
1: Anu
0: bagus.
1: Spesialnya eta banyak Gundam Fortuna FM genreng
0: manini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiasa diganggu gugat atas naik mawani ini manya. Oh atuh mami papinya kibasar tangkokaknya tah Kang Santana udah jangan wengi. Selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Santana. Kang Santana di kawasan mana Kang Santana teh?
2: Gerbi.
0: Oh di Gerbi. Eh mana nuju di Gerbinya?
2: Di
0: Sugante nuju di kota.
2: Di
0: Gerbi.
2: Ada alat
0: kita siap di Gerbi. Kumaha di Gerbi? Kumaha di Gerbi?
2: Ya, buta apa di kebon.
0: Oh di kebon ya, tadi Gerbi di kebon.
2: Iya.
0: Sok atau di kebun? Oh, pantesan atau?
2: Di nama di dekat rumah.
0: Lagu apa tuh sok malam-malam gini?
2: Ya itu aja lah.
0: Apa? Ayo.
2: Ya, Kadalan Cinta lah.
0: Apa?
2: Kadalan Cinta Mama Saripin.
0: Kadalan?
2: Kadalan. Kadalan Cinta.
0: Apa judulnya coba? Halo.
2: Cadangan Cinta.
0: Cadangan, mendingan gerinyem tadi mah sok ya. Silakan. Lagi sakit bukan?
2: Oh, oh sedikit.
0: Pantesan, ya. Gak jelas banget ngomongnya. Aman tapi ya.
2: Batuk.
0: So, atur makan batuk. obat.
2: Ya, udah.
0: So, tinggal istirahat sambil dengerin lagu.
2: Yang barusan ya?
0: Ya, manini.
2: Manini
0: mah pasti.
2: Aduh, kutakannya iri sama manini lah.
0: Kumanini ya, dekken ya, kumanini dia rupanya. Aman, peramah, tenang. Aman.
2: Ya.
0: Isi mau salam-salam juga enggak apa-apa kok.
2: Enggak apa-apa. Ya boleh tuh.
0: Soal
2: tuh. Ya solid lagi sih.
0: Iya, terus. Manini terus.
2: Tahu Joko tahu.
0: Tahu terus.
2: Tahu Ujang Samantri.
0: Ujang Samantri terus.
2: Honora.
0: Terus.
2: Melati Melinda.
0: Oke.
2: Okay. Kita kapan juga.
0: Gaskeun.
2: Ibu-ibu Sapura.
0: Bung Sapura.
2: Kang Budi ke dalamnya. Kita Lila.
0: Yo.
2: Kang Dadan Jambol,
0: Kang Dede, Yoi,
2: Kang Heru Libra, Kang Heru Libra, halo,
0: halo, ya? Ada kok ada terus,
2: ya, saya. Aduh, ada lagi,
0: ada dah naik ke radio,
2: halo,
0: halo,
2: halo,
0: iya,
2: iya.
0: Halo,
2: ya,
0: terus, halo, ha, terus,
2: ke, ada kah, ke, tadi pindahnya,
0: Ya terus. Kok macan ya teh? Halo.
2: Aku yang
0: ini sih. Santai makan biasa ande. Nah terus.
2: Ayo di kebun di sini lah.
0: Aman sinyal wae ya. Seri ini.
2: Ya. Siap.
0: Kang Santana. Di antos dinya Kang Santana nya atur nuhun. Kang Santana atos naik oge. Sok mangga di pengkeranana bita eta Nina, mami, papi hujingan wengi sadayana sok. Nu bade jabung lawung kawinna, nu bade langsung request-request gaskeun aja ya. Ini ada Teh Nina nih. Halo Teh Nina, selamat malam. Halo, sebentar itu. Halo.
3: Ya, halo.
0: Silakan Teh Nina.
3: Undang Fortuna FM Benjrengan.
0: Benjrengan ya Teh Nina.
3: Ya, Bang Pongki.
0: Nanti kawasan mana lupa euy?
3: Cibadak Nagrak.
0: Cibadak Nagrak boleh. Mau lagu apa?
3: Mau Terajana ya.
0: Terajana. Terajana. Oke, Terajananya buat siapa?
3: Uangnya buat Manini. Terima kasih.
0: Terus
3: buat Teh Anti. Teh Asti.
0: Terus
3: buat Bang Len, Kang Deden Sadewa. Kang Dede, Kang Surya, Alan, Herlan, Ipan, Kang Mus Mulyadi, Kang Basan. Kang Mus Mulyadi,
0: yoi, terus
3: buat Teh Meliandri.
0: Teh Mel.
3: Buat Bang Marco.
0: Bang Marco.
3: Buat Kang Somantri.
0: Terus
3: Kang AM Waong.
0: Yo.
3: Kang Solehudin.
0: Joko Tau, semangat Joko Tau.
3: Buat Teh Olip.
0: Teh Olip.
3: Buat
0: terus
3: Pak Telon juga. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Buat Teh Ranti. Buat semua aja.
0: Buat semuanya aja.
3: Siap. Sehat selalu. Sukses. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tenina aturanuhun. Ayo ah. Ya, mungkin lainnya no nomorna 02 naik deui urang cadangan cinta lala tilu heula. Tetap di acarana Gundam Fortuna FM Genjreng.

sudah pertama masih di acara Gundam Guyana Nangrut Malam Porsen FM Gingering. Lagu Teraja Nanya aku simpan, setelah yang satu ini kita gabungkan dengan beberapa sudah pertama yang mau naik tadi, yang belakangnya 02 Joko Tau, selamat malam juga ya. Ya ayo yang mau naik lagi silakan, selamat malam yang baru mancur depan radio, yang lagi ngeronda selamat malam aja, yang lagi ngerondanya selamat malam ya.

0: Nih kita angkat ya penelpon yang saat ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Bang Joko tahu? Mas Joko? Mas? Mas Joko kayaknya sinyal deh. Gak keluar suaranya Mas Joko. Coba lagi coba. Telepon lagi coba. Coba lagi coba ya. Soalnya tadi gak keluar musiknya. Itu suaranya gak keluar loh. Nah ini siapa deh? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Tuh ini emang keluar. Halo.
1: Ganjreng,
0: dengan siapa ini?
1: Dengan Maya.
0: Hai.
1: Di kosong juga aja.
0: Boleh. Ini.
1: Untuk lagunya dong.
0: Boleh lagunya apa?
1: Dari Siti Badiah.
0: Apa?
1: Yang galau gitu
0: nih. Ah, Siti Badiah yang mana?
1: Yang galau.
0: Yang galau. Apaan tuh? Judulnya yang, apa?
1: Dan apa kan yang galau gitu.
0: Yang galau andilau.
1: Ya ya ya.
0: Antara dilema dan galau ya ampun, mending kalau yang galau ya. Boleh ya, boleh. Enggak apa-apa. Aku yang salah kok. Aku yang salah.
1: Iya.
0: Ya, silakan mau buat siapa?
1: Buat teman aja ya.
0: Heeh.
1: Kepisahnya siapa aja yang bilang itu
0: bos. Iya terus.
1: Siapa mau gendong maaf.
0: Sama-sama sering naik ya.
1: Iya.
0: Yo. Itu siapa namanya? Main naik-naik aja lupa ini namanya siapa ini. Tak tahu lah namanya siapa. Ya udah kita lanjut lagi nih Joko Tau. Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Nah, iya kan bisa, Mang.
2: Gundam bantuan Fortuna FM. Jreng euy.
0: Guyonan dangdut malam.

0: sinyalnya jika namanya
1: lain sinyal
0: nah, nanti kacolokan
1: mohon kayak gitu teh sok aya anu belanja gitu. Jadi sok aya anu belanja sok sok kagok di pareman heula we.
0: Oh, aya anu belanja ka di warung eta teh?
1: Hah?
0: Karena jo jaga?
1: Heeh.
0: Pantesan atuh.
1: Gitu mun mun yang geuning kan mun mati gitu teh teh anu belanja sok kagok.
0: Gitu. Oh, kagok karunya nya anu geus belanja gitu.
1: Heeh.
0: Iya atuh karunya harus ya harus diutamain pembeli adalah raja. Betul banget.
1: Itu apa tuh itu kelayanan gitu hobi. Jadi hobi sambil berkarya lah.
0: Nah, betul. Gitu. Keren keren keren keren hobi tapi berkarya. Boleh tuh Bang Joko tahu silakan atau sambil aja getimu lagu apa?
1: Laguna naonnya anu naon da?
0: Naon atuh lain akan penting-penting naon?
1: Badai fitnah
0: kana. Badai fitnah.
1: Anu ieu anu kaperna?
0: Badai fitnah anu kaper.
1: Atau setetes air hina aja gitulah.
0: Setetes air hina aja lah ya.
1: Ah,
0: buat siapa? Ya,
1: ada kan yang itu yang kaper?
0: Setet.
1: Nah, itu. Jadi harus mengingat.
0: Tampil dan apa yang cewek?
1: Yang cewek artinya.
0: Rapina Apira ya sok.
1: Ah, Rapina gitu.
0: Ya, jadi buat siapa?
1: Harus mengingat kita. Kita kan lahir semua hina. Nah,
0: iya. Ya. Harus ingat selalu ya. Kita harus dari mana selalu, harus ingat gitu.
1: Ya, makanya jangan sombong-sombong.
0: Jangan sombong. Gitu, ya. Orang kita juga gitu. Pasti baik lagi dari status air hina ya.
1: Iya.
0: Boleh dong, boleh. Mantap, mantap, mantap, nah, mantap. Itunya. Silakan buat siapa lagu-lagunya?
1: Buat itu sebetulnya man ini tadinya udah di sensusnya.
0: Uh-uh.
1: Dari A sampai Z itunya copy paste we teh.
0: Man ini mah emang best.
1: Man. Oh, man ini tadi kan? Uh-uh. Itu tehnya benar. Benar. Yang barusan sih apanya?
0: Yang barusan sahan mana?
1: Anu nelpon ceweknya itu kenalin apa ngi kunaon
0: atuh. Lah enggak tahu tiba-tiba aku lagi nyari lagu.
1: Oh.
0: Tiba-tiba turun ya lah rewas. Udah tahu ini lagunya harus di-download dulu. Lagi fokus ke YouTube, tiba-tiba turun belum kenalan.
1: Ah benar, pas put lagi enggak itu ya. Langsung gitu ya, langsung minta lagu.
0: Ujug-ujug, pan jadi bingung. Saha eta teh nya?
1: Saha
0: gitu nya. Terang
1: tersa. Tamu tadi undang
0: udah mah. Oh, tamu tadi undang. Heeh juga nah ujug-ujugnya. Coba naik lagi dong, pengen penasaran tahu
1: penasaran banget namanya. Kita jana biar temenin sampai itu cenah kenalan. Malam.
0: Ya yes.
1: Mudah-mudahan.
0: Maksudnya gimana ya?
1: Es.
0: Ah Kang DGG, misko-misko. Oh, coba Joko tahu mau Bang Joko tahu ke Pak tungtung nama hayang mah.
1: Heeh, adek aja tahu kenal. Nah, Joko tahu kita single.
0: Ah, single, sadayana single.
1: Oh, gitu.
0: Ah, Abang ge single, tong salah.
1: Olah salah.
0: Orang masih enggaknya hidup single. Meskipun mau acara dokcin tapi single. So, atuh sok salam-salamnya dilanjut lagi buat siapa spesial.
1: Salam buat email aja,
0: email. Iya, terus
1: buat itu mami papinya.
0: Heeh, terus.
1: Terus itu tuh Bang Len udah tidur mungkin.
0: Bang ya, Len mah. Iya nih tumben enggak naik-naik nih Bang Len.
1: Oh, ya, Bang Len, tidur, oh, Bang Len.
0: Apa biasanya lagi nonton apa gitu ya, Bang Len teh?
1: Oh, Pak Ben itu.
0: Iya, terus.
1: Kang Basar.
0: Heeh.
1: Kang Surya,
0: Kang Santana. Kang Santana udah ada tadi barusan.
1: Ah, Waong, Amar Celsiusnya, Den Bantas, Den Gembol biasa naiknya malam-malam
0: biasa. Den Gembol biasanya malam-malam naik.
1: Soalnya sok rondanya itu mah.
0: Heeh, terus.
1: Terus itu mama bungsu
0: mama bungsu Ina, terus
1: ya, mama Yati
0: Bali
1: ya Telisna biasanya sampai date.
0: Terus
1: buat semua itulah
0: di anak pijretnya.
1: Spesial ya buat Apongki sendiri ya Apongki.
0: Enggak ada teman sih di luar ini.
1: Ada.
0: Ya, Iban Joko tahu terima kasih ya sudah menyempatkan naik dan request lagunya. Setes air hina dari Repina siap digenjrengkan buat spesial Kang Joko Tau.
1: Nah gitu aja yang penting mah
0: nemenin
1: Apogi dari siang sampai malam gitu.
0: Iya dong.
1: Gak luput lah manco terus setia
0: manco wae mantap.
1: Nah gitu.
0: Keren ya, keren.
1: Lagi ini Nawarawiri Napamina itu teh.
0: Kang Restu.
1: Jadi itu kehadiran itu setia banget.
0: Setia gitu, banget dong gitu. Harus banget. Paling suka kalau hadir.
1: Jadi gitu. Jadi sambil kita apa
0: silaturahmi
1: ngilang minyak
0: iya.
1: Sebelah ke HP gitu. Gitu.
0: Jadi berguna itu, banget
1: itu di miss call. Jadi harus di absen itu teh
0: harus
1: gitu.
0: Di absen. Gitu. Kudu terima kasih Bang Joko tahu selalu manco ya.
1: Gitu aja.

0: Banyak pokoknya,
1: semoga sehat. Amin, amin, amin, amin.
0: Bahagia terus.
1: Amin.
0: Ya, ya, tercapai lah jadi.
1: Amin.
0: Kita aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Joko Tau. Kang DG juga boleh. Halo, selamat bergabung.
2: Halo juga, selamat malam bergabung juga.
1: Selamat bergabung guna Fortnite M di Geng Grey. Ini buat Kang DG, selamat bergabung. Baru udah hadir lagi, kemana aja?
2: Ada, dari itu juga nyimak. Dari segmen pertama juga nyimak.
1: Mantes, dari pertama juga nyimaknya.
2: Yang baru-baru aja dulu.
1: Yang BBA ya, yang baru-baru dulu aja.
2: Iya,
1: kalau masalah Kang DG mana senior ya, bisa besok lagi gitu ya. Salah, Kang DG mau lagu apa nih? Yang lagi jaga apartemen?
2: Betul, lagi juga apa?
1: Mulai gua apa sih?
2: Baru stay tune itu dari tadinya.
1: Stay tune.
2: Jadi acara urusan berkesan terus jadi acara doktrin juga tadi terus sampai sekarang.
1: Wih, terima kasih loh, udah macet terus. Terima kasih ya.
2: Ada yang pengen dengar lagu ini tuh yang
1: apa lawasnya. Tuh? Apa tuh yang lawas-lawas dikit?
2: Yang lawas itu.
1: Apa mungkin tuh?
2: Sesuai dengan kan malam ini cukup ini ya.
1: Cukup apa coba menyedihkan?
2: Ini dari itu dari Rewaldi ya. Yang punya judul Simpan Rindumu aja.
1: Oh, Simpan Rindumu.
2: Iya.
1: Boleh, Simpan Rindumu buat siapa lagunya?
2: Buat yang barusan. Terima kasih atas dukungannya ya. Terus buat Kang AM juga buat Kang Joko Tau. Terima kasih buat Ujang Sirem.
1: Iya.
2: Ujang Saku, Mama Davi, Egi, Budi bersama DM, Kang Suntana, King Basar.
1: Terus siapa yang nyanyi teh? Simpan Rindu.
2: Leo Waldi.
1: Oh, Simpan Rindumu. Oke, terus?
2: Terus buat Solehudin, buat ACT, buat Anibar, buat Leandri, buat Teolip. Terus. Buat Cejule juga, selamat malam. Buat Bendita Wayu Tahu juga.
1: Terus.
2: Buat Hena Nur Hadi. Buat Panji Aladorna juga. Buat Pak Nura.
1: Pak Nura.
2: Mohon maaf tadi gak keangkat gitu. Ada sedikit kendala di sini.
1: Aman aja.
2: Terus buat Asti yang punya Caringin. Buat Teruli juga. Buat Teruli juga. Buat Ujeng Jay.
1: Manini.
2: Bersama si papinya juga, mami juga, selamat malam. Buat DM juga. Buat Dewi Sulastri, buat Lisna juga.
1: Dewi Sulastri, buat Lisna.
2: Terus buat Teh Hesti juga, selamat malam.
1: Selamat ya. Malam.
2: Buat Dina Cibadak juga. Selamat malam. Buat Karmat Travis juga, selamat malam. Terus buat Mainda juga. Pokoknya untuk semua-semua aja. Ini buat Yuli Seblak. Dari sebelah Bapak Haji Maman Alvero, buat Anibar juga, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Terutama ya buat yang ada di grup alumni Fans Radio Fortuna yang sudah karatan juga mengulangi
1: lagi. Karatan banget gak tuh? Gak karatan
2: ada,
1: ya.
2: Ini ada grup alumni Fans Radio Fortuna ya.
1: Ya udah lama banget ya, tapi masih ada ya.
2: Masih ada, masih aktif terus.
1: Gas
2: dari alumni tuh. Tahun 2002 sekarang
1: masih ada. Mantap.
2: Dari era tahun 90-an sampai ketemu 2002.
1: Asik.
2: Sekarang alhamdulillah bisa ketemu lagi di grup
1: MM-nya. Iya.
2: Grup alumni Fans Radio Fortuna yang sudah karatan.
1: Wih.
2: Pokoknya kompak selalu aja terus. Persahabatan kita jalin terus. Persahabatan kita mudah-mudahan
1: genjreng euy.
2: Dan juga ini yang ada di grup RFC juga ya.
1: RFC.
2: Grup RFC Remaja Fortuna Club.
1: Soalnya
2: dari alumni Remaja Fortuna Club diantaranya itu ada dua grup. Yang grup SAP itu alumni alumni Fans Radio RFC yaitu Remaja Fortuna Club.
1: Iya, terus Fortuna Club ya we sampai sekarang. Amin.
2: Semoga selalu mudah-mudahan semuanya dengan Allah SWT.
1: Amin.
2: Pokoknya simpan rindunya baik-baik ya.
1: Simpan rindunya baik-baik. Dikaskan aja. Kompak
2: buat Fongki, terima kasih Fongki.
1: Sama-sama.
2: Dengan ucapannya Gundam Fortuna FM.
1: Genjreng euy. Mantap senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkan euy ya. Ini udah 5 lagu. Ih Kang Budi kangen ke mana wae euy. Tapi bentar ya, ini udah agak banyak nih, bisi enggak keputar. Wait ya Kang Budi, nanti ditunggu naik lagi. Andi Lau berangkat.

0: ya, masih di acaranya Gundam Fortuna FM Gencreng. Kita angkat ini yang di WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat
0: siang.
1: Hai. Gundam Fortuna FM Gencreng.
0: Gencreng, hai.
1: Gencreng.
0: Iya, gencreng. Eh, siapakah ini di gencreng? Siapa ini? Hah?
1: Siapa Cik Edo?
0: Cik Edo? Kamu nawe Cik Edo,
1: teh?
0: Teh? Cik Edo, kamu nawe?
1: Aduh,
0: ada dong ya. Ya udah, tunggu lagu apa Cik Edo? Sehat dong.
1: Lagunya pengen ini ya, pengen hitam, tapi DJ
0: hitam, asik-asik. Ada DJ hitam. Gas buat siapa malam-malam kayaknya enakan ya?
1: Buat semua yang udah pernah naik.
0: Semua yang udah naik.
1: Belum naik, cepet naik.
0: Terus.
1: Buat yang lagi tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya. Kencreng.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Edo, sering-sering naik Cik Edo. Lagu nate biar teh iya DJ hitam. Oke. Okay.

Guys yang mau nelfon lagi bisa langsung di 0815149077. Sebelum mungkin nanti ke WhatsApp dan juga ke Instagram serta ke Facebook untuk memutarkan lagu-lagu yang di request lewat media sosial kita. Pak Ben juga selamat malam ya, Ujang Sirem ya. Selamat malam Pak Pongki dan juga sendiri aja Talib juga digenjreng. Dudi mau ya digeri juga digenjrengkan. Ah ya digenjreng. Kang Budi biasa temel kamar anak itu. Yo yang mau request lagunya ayo digaskan aja, yang mau request lagunya, yang mau request lagunya digaskan lagi aja. Langsung aja di 0815149077. Passwordnya jangan lupa. Passwordnya itu ada di Gundam Fortune FM Genjreng. Yo silakan ya. Yang mau naik lagi juga Kak Ujang Sirem, selamat malam. Barusan telepon teh ada Teh Maya. Oh, Teh Maya nu naik teh. Teh Maya selamat malam Teh Maya. Digenjrengkan Teh Maya ya, gaskeun. Ya ada DJ Hitam siap digenjrengkan terlebih dahulu, gaskeun.

Ya, Surabaya Fortuna masih di acara Gundam Gayanan Dangdut Fortuna FM. Gayanan Dangdut Fortuna FM bikinnya Gayanan malam. Bikinnya semuanya dan ya udah kalau gitu panggil sudah selesai juga. Teh Olive dari Mulyadi juga sudah hadir. Terima kasih Ujang Sirem. Yang di Facebook juga terima kasih semuanya yang udah mancot terus bareng Pongki. Terima kasih, insyaallah ketemu nanti di hari Minggu di jam 5 subuh. Selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati malamnya ya. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Pongki Nusantara hadir mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Dan wabashiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Mukhbit itu artinya orang yang tawadhu, di saat dizalimi tidak ingin membela. Ada hubungannya nanti dengan aslimu, menyerahkan kepada Allah. Jadi menyerahkan kepada Allah bukan dalam urusan ibadah saja. Ternyata di saat ada yang memperlakukan kepadanya dengan tidak benar dan tidak baik, dia pasrah kepada Allah. Sehingga menjadilah dia orang yang tampak mukhbitin, dengan penuh kesabaran, tidak akan membela diri di saat dizalimi. Maka ini pangkat tinggi, bahkan disanjung-sanjung dalam banyak ayat tentang orang-orang yang seperti ini. Wabashiril mukhbitin, ini orang mukhbit. Kalau makna secara umum adalah orang yang tawadhu. Jadi tawadhu di sini tentu diarahkan tawadhu kepada Allah sesuai dengan makna aslimu, serahkan dirimu kepada Allah. Maka sesaat seseorang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka menjadilah dia orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mukhbitin itu ternyata luas maknanya, bukan sekedar urusannya pasrah kepada Allah di dalam perintah-perintah ibadah dan seterusnya, keimanan dan seterusnya, akan tapi ternyata dia di saat berurusan dengan manusia-manusia lebih memasrahkan kepada Allah, bahkan di saat dibuat diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka menjadilah dia orang mukhbit yang tampak sabar, tidak dendam. Bahkan disebutkan orang-orang ini adalah orang-orang bertakwa, orang-orang mulia. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran juga tentang manusia disanjung ahli surga adalah wal-kadhimina al-ghaidha. Itu mukhbit itu situ. Wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi mukhbit itu orang semacam itu. Kadhimina al-ghaidha. Jadi beri kabar gembira orang mukhbitin. Orang mukhbitin yang di saat dizalimi ternyata dia dengan ketenangannya menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada reaksi-reaksi yang menunjukkan kalau dia adalah ingin membalas dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Sebab amarah itu memang adanya di dalam hati. Tapi kalau tidak ditahan, meledak, akan menjadikan mata merah, mulut berucap, tangan memukul, dan seterusnya.

Tapi wal kadhimin al ghaidha, menahan. Menahan. Wal kadhimin al ghaidha, menahan amarah. Kemudian tidak cukup muhbit itu menahan amarah. Wal afinan 'anil nasi, kemudian berusaha bagaimana memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat salah kepadanya. Urusan pribadi ya, ini bicara tentang urusan pribadi, bukan urusan Allah. Kalau ada urusan hak Allah diganggu, hak Nabi Muhammad diganggu, kalau marah kita dungu. Syariat Nabi diganggu, ini pribadi, kita dicaci, kita diolok, kita didolimi. Inilah dia menyerahkan kepada Allah, aku milik Allah, aku didolimi. Dan dia yakin bahasanya di saat didolimi ada kebaikan yang ia dapat. Seperti suatu ketika Imam Hasan Basri itu mendengar berita bahwasanya, ya Imam, ada orang mencacimu dan mengolokmu di sana. Oh ya, begitu. Karena kebetulan waktu itu musim kurma muda, rutab. Maka beliau mengambil nampan terbagus, diisi rutab terbagus, kirimkan kepadanya. Kok begitu Imam? Bagaimana aku tidak membalas kebaikan karena dia telah mengirim kepadaku kebaikan? Karena aku tahu orang yang mencaciku dan mengolokku telah memberikan kepadaku kebaikan. Bagaimana jika tidak aku balas dengan kebaikan? Ya ini membalas kebaikan. Maka sampai para orang yang faham makna ini, makna bahwa orang yang dicaci, digunjing itu sebetulnya telah diberi hadiah kebaikan oleh orang yang menggunjing. Sehingga perkataan di kalangan ahli khair, orang yang hatinya sudah tingkat tinggi itu, terheran-heran jika ada orang disakiti kok membalas dengan kejelekan. Aneh. Ada orang diperlakukan jelek tapi membalas dengan jelek. Jadi bagi mereka adalah hal yang mengherankan. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya diberi kebaikan, kok membalas kejelekan? Karena kebaikan bagi orang yang sudah kenal Allah itu bukan di dunia saat ini, langsung kebayang surga sana. Lihat, ini mukhbitin, sudah tingkat tinggi. Jadi dizolimi sama orang, kebayang ini adalah tabungan pahalaku nanti di akhirat. Urusan pribadi, bukan urusan Allah. Urusan pribadi itu maksudnya di saat hak saya dan sebagainya. Kalau urusan Allah harus marah dong, syariat Nabi Muhammad diganggu, kita diajak maksiat, ganggu kita ini, lain cerita, kita gak boleh terima, gak boleh pasrah, diajak minuman keras, gak apa-apa, dipaksa mau enggak, silakan. Ini bukan itu. Diajak melakukan kehinaan, ya namanya itu bukan. Tapi hak kita, kita dicaci, kita diolok, hak kita diambil dan seterusnya, kita digunjing. Maka sesungguhnya mereka telah memberikan kebaikan kepada kita. Termasuk dalam satu hadis, baginda Nabi menyebutkan, bertanya kepada sahabat Nabi, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat Nabi, banyak pedagang-pedagang yang ngerti, orang berangkut, orang yang dagang tidak punya lama, wala dinar, wala dirham, tidak punya tidar, tidak punya fulus, habis duitnya untuk berbisnis, itu bangkrut. Nabi menjawab, bukan itu orang muflis. Orang bangkrut itu adalah dia, itu dia yang ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang merasa bahwasanya di dunia dia adalah berzakat ada, puasa ada, salat ada, punya banyak ibadah salat. Akadami wa qadhara hadza wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza. Tapi kerjanya di dunia itu adalah lengkap, kadang nyaci si A, menggunjing si B, memukul si C, mengambil harta si D. Rupanya banyak kezaliman. Maka di akhirat dia harus membayar itu semuanya. Dia kembalikan kepada orang yang didoliminya itu dengan pahalanya, diganti, mengganti pahalanya. Sehingga pahala sholat, pahala haji, pahala puasanya diberikan kepada orang yang didolim. Ternyata habis. Karena sudah habis pahalanya untuk digunakan membayar tadi, maka diganti. Yang didolimi tadi kalau ada dosanya, dari dosanya ditumpangkan kepada dia yang ahli ibadah. Makanya disebut sebagai orang bangkrut, kayaknya ahli surga ternyata di neraka. Bangkrut. Nah, orang
orang mukhbit ini sehingga tampak tawadhu, sehingga begitu agungnya dia. Di saat ingin menolak itu dengan kelembutan, ingin menjelaskan iya, di saat kita difitnah dan sebagainya menjelaskan, tapi tanpa lebih dari itu, menjelaskan saja bahwa saya tidak seperti itu. Tentunya dengan bermacam-macam cara untuk menjelaskan, tapi bukan dalam rangka dia membalas itu, tidak. Karena kadang ada sangkut pautnya dengan keluarga, kita difitnah begini, ada keluarga, ada orang lain, menjelaskan, tapi bukan dalam kebencian, bukan dalam dendam dan sebagainya. Sehingga orang itu menjadi yang disebutkan di dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Kalau kita ingin membalas orang yang berbuat zalim kepada kita, tentunya dengan cara yang baik, bahkan menaklukkan lawan tanpa peperangan, itu adalah dengan berlaku baik dan maaf, kelepek-kelepek dia. Orang yang berbuat jahat kepada kita, mencaci dan mengolok dan segala macam, ternyata kita balas dengan santun, itu adalah tendangan mematikan. Dia gak bisa apa-apa lagi. Dengan perilaku kita yang seolah-olah kita ini tidak punya musuh, sampai disebutkan dalam Al-Quran kan, idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sampai derajat tingginya orang kelas tinggi ini, dengan orang yang memusuhinya pun ternyata dipandang manusia seperti waliyun hamim, orang dekat dan sahabat karibnya. Begitu dahsyatnya dia memperlakukan orang yang memusuhinya, ka'annahu waliyun hamim, karena dia tidak menampakkan depan siapapun kalau dia membalas permusuhan orang dengan permusuhan. Bahkan di saat membagi rezeki dapat juga senyum ditembar juga kepada dia dan seterusnya. Dan ini adalah maqam yang hendaknya semua kita mencari, sehingga betul nanti pada akhirnya dia akan menjadi orang yang paling indah di dunia sebelum masuk surga. Lapang hati, mukhbit, sehingga mukhbit itu menjadi tampak tenang, seperti orang tidak pernah kena ombak dalam kehidupannya, tidak pernah ada yang mengganggu, seolah-olah mukhbit betul tenang. Karena apa? Diganggu pun tidak merasa terganggu. Wah, ini diganggu tidak merasa terganggu. Ini orang kelas tinggi, orang hebat, mukhbitin. Maka beri kabar gembira kepada orang ini. Kamu basyir, ini kabar gembira itu disampaikan di dunia, bukan di surga nanti, bukan. Ini bukan bicara tentang surga. Surga ya, ada basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira. Kabar gembira di dunia. Dengan apa? Dengan ketenangan yang ia temui, ketentraman dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang dipenuhi dengan dendam di dalam dirinya, lihat, dia menjalani hidup capek. Biarpun di tempat yang luas seperti sempit, sehingga perlu pergi ke Mars. Ada yang orang mau pergi ke Mars itu gak punya kawan di dunia. Wong kita aja di sini masih ada hutan belantara, di Kalimantan sana pesawat jatuh aja gak ketemu, ngapain pergi ke Mars? Tidak senang hidup dengan sesama manusia. Makanya ya harus hidup dengan tidak tahu. Nah, ini kalau permasalahan hati. Tapi kalau orang sudah bisa mengolah hatinya, mereka akan menemukan bahwasanya di dunia ini seperti di surga, belum masuk surga. Akan berlaku keindahan ini otomatis kepada siapapun yang ada di kiri kanannya. Dimulai dari suaminya, istrinya, anaknya, pembantunya. Oh, karena dia memperlakukan pembantu dengan kasih dan cinta. Bukan seperti budak yang direndahkan. Bahkan mungkin dia akan berterima kasih kepada pembantunya sehari 10 kali, 15 kali. Kenapa? Tanpa mereka akan kesusahan dalam hidupnya. Ada suami istri ini, lihat, dendam sama suaminya, kerjaannya marah dan sebagainya. Sama istrinya juga begitu, kalau tidak marah bukan dia. Apa itu? Kebodohan tingkat tinggi. Apa indahnya seperti itu? Keras kepala. Ya sudah begitu, dengan keras kepalanya dia tidak menyadari keras kepalanya. Maka sering kami sampaikan, tidak akan bisa dibenahi rumah tangga seorang perempuan yang hanya bisanya menyalahkan, tidak merasa dirinya salah. Seorang suami
yang hanya bisa menyalahkan, tidak pernah merasa dirinya salah. Dia adalah justru sampah di dalam rumah itu, sehingga akan menjadikan anak-anaknya pun juga seperti dia nanti pada akhirnya, punya cara hidup yang jelek, yang salah. Ada kehidupan-kehidupan semacam itu. Mana indahnya? Apalagi nanti setelah itu ada dikarunia anak lagi. Anak tumbuh bukan dari cinta itu, tumbuh murni dari syahwatnya, dari kebutuhan-kebutuhannya. Mana keindahan di balik itu semuanya? Dengan saudara berebut waris. Padahal indah yang sesungguhnya adalah di saat kita bisa memberikan hadiah istimewa buat adik kita, kakak kita. Bukan di saat ulang tahun saja, akan tapi mungkin di saat bangun rumah. Sepertiga aku tak bantu adikku, seperempat aku bantu adikku. Tapi tidak. Si hamba yang tersiksa di dunia itu adalah, lihat, dia berebut waris, tidak ada entinya, tidak ada ujungnya, bermusuhan. Maka mukhbit ini luar biasa. Mukhbitin, orang yang tenang, tampak tenang di dalam hidupnya. Sehingga kalau ditanya ada orang ganggu kamu, tidak ada. Sementara orang melihatnya, dia ganggu oleh siapa-siapa, boleh diganggu oleh orang banyak. Kenapa? Dia sudah kebal sehingga tidak pernah terganggu. Al-mukhbitin. Lah orang-orang seperti itu, lihat, orang yang semacam itu ada tanda lain lagi. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka buahnya nanti, lihat, begitu mudah hatinya bergetar di saat disebut nama Allah, dekat kepada Allah. Karena ukurannya memang Allah, dan dia menjadi mukhbit tidak bisa kecuali karena Allah. Bisa saja orang nanti ya. Saya enggak enak aja ada mertua saya. Enggak enak aja ada ininya. Nanti di luar tempat ini. Tapi kalau karena Allah, Allah melihat dia setiap saat, bahasa, engkau sabar, engkau tabah, engkau memaafkan. Allah, alladzina dzikrullah wajilat qulubuhum. Yaitu inilah. Makanya kalau kita perhatikan mukhbit yang kita jelaskan panjang lebar tadi, ini lihat. Tentu dimulai dari kedekatannya kepada Allah di saat disebut nama Allah. Sehingga di saat marah pun ingin menguasai dirinya, maka marah pun akan tersingkirkan. Marah yang ingin menguasai hatinya, marah akan tersingkirkan dengan getaran di hatinya di saat disebut nama Allah. Dengan berzikir luluh, menjadi sejuk. Wasabirin, dan dia menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Alama asobahum, apa yang Allah timpakan kepada mereka dari jeleknya perilaku saudara, jeleknya perilaku pasangan, jeleknya perilaku teman, bahkan tidak bersahabatnya alam dengan dia, adanya bencana dan sebagainya, tidak akan mengganggu dia. Dia tetap dalam ketenangannya, mukhbitin, kesejukannya. Wal muqimis salati, wal muqimis salati, maka ada di dalam bahasa Arab mudhaf untuf ilaih, ternyata mudhafnya dengan alif lam, ada contohnya di dalam Al-Quran. Tapi kadang ahli nahwu membingungkan, bukan membingungkan, bertanya-tanya, ada ini contohnya, ada mudhaf al-muqi wal muqimis salati, dan mereka yang menegakkan salat. Wal muqimis salati tentu ditandai dengan yang sudah disebutkan, termasuk di antaranya dia akan rajin menegakkan salat. Karena dia menemukan, dan seorang beriman hendaknya menemukan bahwa di dalam sholat yang ditegakkan itu adalah untuk menemukan ketenangan. Hiruk pikuk dunia akan ditinggalkan, lalu dia beralih kepada sholatnya.
Dan itu yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-salati." Bilal, maksudnya kapan waktu sholat tiba? Aku pengen tenang dengan sholat. Apakah Nabi tidak tenang? Oh tidak. Di dalam sholat ketenangan, di atas ketenangannya orang yang tenang. Arihna bis-salati. Bikin aku senang, tenang. Kapan sholat tiba maksudnya? Jadi orang yang seperti ini akan rindu dengan ibadah sholat, kapan sholat tiba. Bahkan di saat mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan spontan dia mengucapkan alhamdulillah sudah tiba waktuku. Sehingga antara waktu sholat dengan waktu sholat terasa lama. Bukan seperti kita, sudah asar belum apa-apa, sudah maghrib belum apa-apa. Ini berbeda sekali. Okelah, kita berusaha perlahan belajar. وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Kemudian dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka didermakan. Rizki dari Allah banyak. Harta diantaranya paling tampak. Untuk bisa berbagi, ternyata bukan itu saja. Ilmu berbagi, tenaga kita bagi, sehingga menjadilah dia orang yang ringan tangan dalam membantu, cekatan membantu. Coba dari sifat-sifat yang disebutkan ini akan menjadi menjelaskan sifat mukhbit tawadhu. Orang sombong itu enggak bisa membantu orang lain, susah. Mungkin dia adalah seorang direktur perusahaan raksasa. Melihat seorang bapak-bapak tua nyebrang susah, dia rela dengan sukarela turun dengan dasinya yang mengkilat itu, dia akan membonceng, enggak akan gengsi dia. Karena ingin berbagi kekuatannya, dia orang kuat untuk nyebrang. وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka, mereka dermakan banyak, termasuk ilmu. Termasuk infak ini jangan dimaknai sempit sekali. Termasuk kebahagiaan. Kalau kita senang, bagaimana kita menjadikan orang lain senang? Kalau kesedihan, jangan bagi-bagi sama orang. الْمُؤْمِنُ بِشْرَةُ فِي الْوَجْهِ وَخُسْنُ فِي الْقَلْبِ. Seorang mukmin sejati adalah selalu nampakkan kesenangan. Karena kesenangan yang kita tampakkan di wajah kita ini punya makna besar di hati orang-orang yang melihat, menginspirasi, memotivasi mereka untuk bangkit. Kemudian kenyamanan duduk dengannya, itu senang. Ada orang jangan mukanya menyun terus, cemberut terus. Mana? Apa yang dimotivasi dengan cemberutnya dia? Yang dimotivasi hanya syaitan. Orang di kiri kanannya tidak nyaman dengan dia. Sehingga termasuk sifat yang menempel pada baginda Nabi itu orangnya besam. Tampak keceriaan di wajahnya. Sehingga salah satu hikmah yang kami hadirkan ya, keceriaan wajah itu akan memotivasi orang, membalut luka dan seterusnya. Orang yang mencintaimu melihat senyummu, dari orang-orang dekatmu melihat senyummu, baginya adalah kebahagiaan. Dan orang yang membencimu melihat senyummu adalah yang membunuhnya. Maka tetap senyum berarti untuk siapapun. Makanya jangan sampai kita ini biasa dengan hidup yang tidak enak, apalagi di keluarga, kerjaannya marah, membentak, cemaki, olok-olokan. Tuh ada loh ya. Cuman ya jadi masalah hadir di sini atau enggak sadar otaknya. Mendengar ceramah begini enggak sadar, ini kan repot manusia begitu. Tidak ingin berubah dalam dirinya. Ini sebagai contoh saja, karena isyarat Imam Ghazali banyak orang kupingnya dengar tapi enggak sampai ke hati. Hanya mendengar tok. Dan enggak sadar kalau yang diajak bicara manusia itu enggak sadar kalau dia juga manusia. Dipikirin ilmunya untuk kucing. Sehingga dua manusia yang gak akan menjadi baik dengan nasihat seindah apapun adalah itu. Pertama, orang yang tidak
tidak berusaha dengan wataknya, lalu berkata, memang aku dari dulu begini. Nah, ini repot. Keluarga aku juga keras, keluarga aku ini gak bisa benar orang begini. Satu. Yang kedua tadi, orang yang tidak pernah merasa bersalah, selalu menyalahkan orang lain. Ini kalau dalam rumah tanggamu, keluargamu, dua model manusia ini, sudah wataknya keras, tidak mau berusaha, malah cari pembenar. Memang saya begini dari dulu, memang keturunan. Keturunannya syaitan. Sebab panas itu kan syaitan. Dia tidak menyadari itu bahaya sekali. Makanya ini harus kita tegasi masalah ini. Tidak boleh menyerah, karena hidupmu tidak indah. Yang kedua adalah, apa-apa langsung nyalain pasangannya. Tidak pernah dia koreksi diri. Kalau sudah model begini, tidak bisa dibenahi karena kebodohannya. Biarpun dia nanti menikah lagi dengan orang yang katanya dia membuat kerusakan, dia dengan siapapun dia membuat kerusakan, kan permasalahannya dia. Duri di mana-mana tetap jadi duri. Kena balon meletus, kena kulit kita sakit, gak ada enaknya, gak bagusnya, duri. Maka jangan jadi duri dalam daging kehidupan keindahan. Jangan jadi duri. Ini kekotoran. Baik. Pemaruh sakna huming fikun, berbagi senang, bagi bahagia. Perlu berbagi, termasuk bagi rizki. Nah, itu pun lihat bagi seorang mukhbitin, memberi itu adalah kesenangan yang luar biasa. Ah, alhamdulillah aku bisa bantu ya Allah. Ada orang butuh kepadanya, perlu. Bahkan orang itu adalah mungkin pernah punya masalah jelek dengan dia, pernah mencaci, mengolok dan sebagainya. Tapi saat ini punya hajat, sakit dia. Dia bingung, ya Allah ada duit enggak? Alhamdulillah ada duit, ada kesenangan. Keluar duit senang. Dahsyat atau tidak? Dia keluar duit senang, senangnya luar biasa. Allah, tanya istrinya, ada lagi enggak, Ma? Ada tambahannya? Ya Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, sini. Ajib. Dahsyat sekali, itu loh mukhbitin. Mukhbitin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang mukhbitin, yang mendapat bisyarah, kabar gembira dari Allah di dunia, dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, mukaddimah, kesenangan, ketentraman, dan kebahagiaan nanti di surga. Wallahu a'lam bissawab.

أن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

jam 6 pagi. Selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga harimu bahagia. Radio Fortuna, suara Fortuna. 90,7 FM, Sukabumi. Mencari rezeki halal. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Dalam lagi satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Foto FM Radio Panggenjering dari Sukabumi. Genjering selamat pagi. Pagi. Akhir pekannya Sabtu pagi. Ispedalan hadir di Warna Uni Porn FM 1 jam saja. Special edition ya, di hari Sabtu 1 jam saja untuk Warawiri bersama Ispedalan sampai pukul 7 pagi. Baiklah, seperti biasa di Warawiri akan ada prakicu, informasi-informasi yang Anda sampaikan pagi hari ini dengan komen-komen di Facebook ya. Lalu jeng milat mungkin entah apa itu janjian di malam minggu, baper jadinya dong ya. Seperti lagu yang satu ini mengalami kebersamaan kita pagi-paginya. Mudah-mudahan hari ini cerah, keberkahan menyertai kita semuanya, amin. Genjrengkan buat yang pagi-pagi udah baper, oh no, genjrengan.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Genjreng, di Genjreng. Selamat pagi, pagi-pagi Ispa untuk saudara Fortune yang pagi hari sudah selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortune FM, juga streaming radio fortune.id dan juga live TikToknya pagi hari ini. Meskipun di Warawiri pagi hari ini hanya sebentar untuk live-nya ya, karena hanya 1 jam saja kebersamaan kita untuk pagi hari ini di Warawiri spesial Sabtu. Selamat pagi Ekon, Mama Rindu, Wilujeng Enjing. Pagi juga untuk kawasan Puncak Bayamnya Teh Meliandri, Teh Atika, Teh Hera juga gak ketinggalan ya. Wilujeng Enji selamat pagi. Pagi-pagi Ispa juga untuk Teh Olivia di Koleberes, Teh Lilis, Teh Del, Wilujeng Enji selamat pagi. Oh, ada juga ayangnya Will nih yang dulu aku sering main ke studio ya. Dulu lagi musim dingin katanya di Irak. Oh, stay di Irak nih katanya ayang Will teh ya. Oh lo, Irak nih bagi kota mana Iraknya nih, Will? Jangan lupa Will di apa namanya? Di follow, sudah follow di Taplop ya, Will. Oke, Will. Will teh wanita idaman lain bukan?

bahaya atau ayang Will, mun Will wanita idaman lain atau pil pria idaman lain onde mande abang-abang malam minggunya Will pilna keluar. Oi Kang Yudis Tiras, selamat pagi Wilujeng Enjing, pagi juga kawasan Cijangkarnya, apa kabar Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha, Mama Ica, Ani Bar juga gak ketinggalan. Selamat pagi buat semua-semuanya pagi hari ini. Terus juga tadi kalau Panunggal itu ada Kang Kang Sate, pokoknya mah motor-motor gitu. Terus juga kedai bakso Solo di kawasan Sukaraja kah dirimu atau di mana? Selamat pagi aja buat semua-semuanya pagi hari ini. Terus juga kawasan Kelapa Nunggal, Mama Bungsu selamat pagi, Pak Ita di Karang Tengah pagi, Kang Mus Mulyadi, Wilujeng Enjing juga pagi-pagi ispa untuk Sunda Wonang, Pak Emi, Bu Mimi Bojong Genteng selamat pagi Bu, pagi juga buat kawasan Cibadaknya Teis, ya Beh Juen, Teh Nina, Bojong Longok, Ma Ici selamat pagi, Mama Fonti di Taman Bayi juga gak ketinggalan, Pak Ben juga selamat pagi Pak Ben. Ya, Kang Santana di kawasan Gerbinya juga selamat pagi. Ujeng J di Parsel, Parakan Salaknya selamat pagi-pagi juga. Mama Nurul bersama Waonge juga Rahmat Irawan, selamat pagi-pagi aja deh buat semua-semuanya, terutama yang udah miss call juga. Ya, Kang Yudi sama Pak Ben udah miss call pagi-pagi. Hey. Sarapan tuh miss call. Pagi hari ini juga selamat pagi kawasan mana itu? Pelabuhan Ratu, Pak Kidulan, Wilujeng Enjing, Teis Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jacksonnya, ya, Kang Joko juga gak tinggalan Wajangkisnya, Badarsa, Geopak Ciletus, selamat pagi, Kong Basa di Pasawahan, Mama Rita juga selamat pagi, Wilujeng Enjing, pagi Pak Nura, pagi juga buat Teh Asti di kawasan Caringin, terus juga Teh Citra, Kang Fajri di Peldanya, Mama Anjes, Enggal Damang, Mama Anjes, sama Abdul, selamat pagi di kawasan Cikundul, ya. Terus juga Mama Indah, pagi Bunda Aca, Kang Ipungnya juga di kawasan Keramat, Teh Rantinya gak ketinggalan, Teh Balewat juga di Bayangkara, selamat pagi. Mama Syifa alias Mama Desi di kawasan Ciawul, Terepa Mutiara, selamat pagi. Mama Widi juga, Bunda Widi, selamat pagi gak ketinggalan. Terima kasih. Atur nuhun, orang Irak, si Seer Sabuket. Nawar, cuna yuk. Atur nuhun, sudah taplop ya. Yang lagi stay di Irak pagi hari ini gabung Mawar juga terima kasih. Satu buket ya Kang, siapa tadi itu namanya, Teh Ayang Will, kita tanya. Udah Will ada juga win-win solution. Ini Will ya. Oke lah kalau begitu Ayang Will di kawasan Irak lagi stay. Usum naon di Irak? Usum tiis. Sami atau sarang di puncak gunung gede agak tiris. Iya, selamat pagi buat semua-semuanya tanpa terkecuali. Boleh ingetin Isma yang mau disenggol pagi hari ini. WhatsApp-nya juga boleh banget di 081514907907. Juga komen-komen di Facebook-nya Lispa Cebooknya. Atau mungkin komen di live TikTok-nya pagi hari ini. Hatur nuhun. Boleh juga di-share ya. Orang Irak boleh di-share nih. Live-nya Ispa di tetangganya, di temennya, atau bahkan di Lomyu-nya pagi hari ini. Lomyu-nya orang mana? Orang Indonesia juga. Jangan-jangan orang Sukabumi juga. Suruh nonton Lomyu-nya. Ngobrol deh di situ, edih, ruang ngobrol. Iya, selamat pagi. Kita langsung saja sebelum lanjut untuk senggol pagi hari ini di Warawiri, yang hanya satu jam saja kita masuk ke Prakicu ya. Terima kasih sudah follow Kang Edi. Edi mana? Edi Silitonga? Edi Bule? Edi mana nih? Edi mana? Edi di mana? Selamat pagi buat Edi juga ya. Prakicu untuk Sukabumi, Kota Sukabumi maksudnya, per tanggal 10 Oktober 2026 tepatnya jatuh di hari Sabtu ini Gunung Puyuh berawan hari ini ya, dengan suhunya 21 sampai 28 derajat Celcius aja. Cikole berawan juga di 27 dari 20 sampai 27 derajat Celcius suhunya. Kalau tadi Gunung Puyuh 21 sampai 28 derajat Celcius suhunya. Citamiang juga berawan hari ini. Warudoyong juga berawan. Kenapa dilagamkan? Kan ada lagunya Warudoyong, iya enggak? Ini kawasan Warudoyong, di Sukabumi ada di kotanya ya. Baros hari ini juga berawan 21 sampai 28 derajat Celcius aja. Ingat Baros, ingat Teh Aren. Teh Aren selamat pagi, Lejeng Enjing, Teh Maya juga, Teh Denti, Geteng Baros. Selamat pagi warga Baros semuanya tanpa terkecuali ya.
Lembur situ hari ini juga berawan 22-29 derajat Celcius. Cibarem juga berawan 21-27 derajat Celcius aja. Jadi untuk kotanya, perkotaan semuanya kompak deh berawan. Lalu untuk kabupatennya pagi hari ini, selamat pagi Kang Edi, radio favorit, aduh radio favorit, Kapungkur nuju ayah Mang Dina anu ngadongeng muhu dahnya Kapungkurnya, berarti ini Kang Edi umurnya ya seangkatan babe gue, ABG angkatan babe gue. Iya, untuk kabupatennya langsung ke Pelabuhan Ratu ya. Prakicunya hari ini berawan juga di Pelabuhan Ratu, 24-31 derajat Celcius aja. Simpenan berawan, 23-30 derajat Celcius. Cikakaknya juga berawan, 22-29 derajat Celcius aja. Oh, lahiran 82. 82 ya. 82 perasaan. Satu angkatan dong kalau 80-an mah, 82 ke bawah ya. Cikakak berawan hari ini juga kawasan Cikakak 22-29 derajat Celcius aja. Bantar Gadung juga berawan, Cisolok juga berawan di 22-28 derajat Celcius. Cikidangnya juga berawan bagi hari ini ya. Prakicunya 22-31 derajat Celcius suhunya. Lengkong berawan, Jampang Tengah, warga Jampang Tengah berawan juga. Di sana ada Terisma, Abana Kami, Riki Wanto, Sedarantan juga ya. Pak Jampangan, semuanya Surade selamat pagi aja. Warung Kiara berawan juga 24-32 derajat Celcius aja. Cikembar juga berawan 23-31 derajat Celcius. Cibadak berawan juga 23-32 derajat Celcius aja. Nagrak berawan 21-29 derajat Celcius. Parung Kuda juga berawan. Bojonggenteng juga berawan hari ini. Parakan Salak nih hari ini hujan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujannya penuh keberkahan. Di 21-29 derajat Celcius aja untuk Parakan Salak hujan ringan. Cijuruk hujan ringan juga. Cidahu hujan ringan juga. Kalpanunggal juga hujan ringan dengan suhu yang sama. Kompakan 21-29 derajat Celcius. Kabandungan berawan hari ini 19-26 derajat Celcius aja suhunya. Waluran berawan, Jampang Kulonnya berawan. Ciemas

25 sampai 29 derajat Celsius. Ada gagapnya dikit ya. Gak apa-apa lah. Gunung Guru, hari ini Gunung Guru GNR. Halo, selamat pagi warga GNR Sukabumi. Berawan hari ini ya GNR. Gunung Guru 22 sampai 29 derajat Celsius aja suhunya.

Mak ya, enggak apa-apa deh. Karena kalau biasanya kita kedatangan kupu-kupu bakal ada keberkahan, ada datang tamu, tapi tamunya sebentar. Mohon maaf ya, enggak bisa gabung ya, yang minta gabung ya. Hai Kak Yuli. Kebetulan hari ini, bulan ini masih Oktober, bulan Juli udah keluar, udah itu ya. Juli ispa, Juli udah lewat. Kalau Yuli biasanya Romi dan Juli pasangannya. Yo, kita langsung balik lagi ke Prakicu.

mana aja, say? Aduh, Vanessa Lee. Pasti ini kembarannya Melili. Yang lagunya kamu istimewa ya, pasti buat kamu. Oke, Nyalindo hari ini jaringan 21-28 dari Celsius aja. Geger Bitung, warga Geger Bitung, Gerbi. Selamat pagi hari ini berawan, Gerbi ya. 20-27 derajat Celsius aja. Tagarantennya berawan, curug kembar berawan, Cidoloknya berawan, Cidadap juga berawan, Tegal Bulet berawan, Cimanggunya berawan, Ciambar juga berawan. Hey, kompakan ya berawan. Yang bagian Ciambar, Cimanggu, Tegal Bulet, Cidadap, Cidolok dan yang lain yang berawan, merasa berawan. Ya, apapun kondisi cuacanya di kota maupun di kabupatennya, mau berawan, mau cerah, mau hujan ringan, tetap kita harus banyak-banyak bersyukur. Insya Allah kebahagiaan yang kita rangkul. Iya, banyak bersyukur, menikmati yang sudah kita punya, sudah kita miliki. Gak boleh kita banyak ngeluh ya. Orang yang banyak ngeluh dijamin tidak akan maju. Maju mogok kali. Didorong dong kalau mogok. Iya, mobil. Mobil kalau mogok didorong start, langsung di starter. Kalau manusia kalau mogok, aduh, naik dicongkel juga, naik dikil juga ya. Kalau bukan dari diri sendiri, gimana bisa? Maka dari itu semangat ya. Aku Firda Renita. Hai Teh Firda, kemana aja? Lala bibe. Kemana aja tuh Teh Firda? Oh, ganti namanya Vanessa Lee. Aduh, udah bubur hideung mah ketannya, bubur bodas, bubur berem tuh. Teh Vanessa. Aduh, salam kenal, salam rindu aja buat Teh Firda Renita yang udah lama gak ada kabarnya. Alhamdulillah deh, udah ada kabar hari ini di live TikTok pula ya. Salam kenal Teh Ispa sama-sama. Oh, ini yang ada kupu-kupunya Safa. Hai Sapa, selamat pagi, salam kenal kembali. Baiklah, kalau begitu tadi prakiki sudah disampaikan. Kayaknya yang pagi hari lagi sarapan, wilujeng sarapan, jangan lupa yang mau aktivitas, tetap aktivitas, sarapannya jangan sampai terlewatkan. Yang di rumah juga yang santai-santai, apalagi banyak

Yes, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, saudara Fortuna, karena waktu terus berjalan, sudah 49 menit juga berlalu dari pukul 6 pagi hari ini. Kita waktu tersisa bacakan ya Rahmat Irawan untuk komen-komen di WhatsApp-nya di 081514907907. Digenjrengkan warawiri for FM, genjrengkan Rahmat pagi hari ini, terima kasih. Mama Nurul juga selamat pagi, warawiri genjreng, selamat pagi Taisa, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Mama Nurul, baik juga ya. Terus ada Bang Zain, selamat pagi juga Bang Zain, selamat bertugas, siap, terima kasih. Atur nuhun buat Bang Jen, Jain. Oh, Pak Ben juga yang lagi suruput susunya bersama Rereogan. Nah, kate promonya Pak Ben mah. Kumaha jerukna terus buahan deui. Jeruk nanya ieu mari. Facebooknya kita sapa dulu, Facebook pacaboknya ya yang sudah gabung di Facebooknya Warawiri Ispa, postingannya pagi hari ini. Terima kasih sudah like-like, sudah komen juga. Kang Dede Suryana, waalaikumsalam. Selamat pagi Warawiri digenjrengkan pagi hari ini. Fortuna, selamat pagi semuanya. Temeliandi juga, waalaikumsalam. Warawiri Fortuna FM genjreng. Morning to good morning. Selamat pagi Teh Ispa, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu digenjreng. Genjreng, Temeliandi di Puncak Peuyeum. Abah Wesa juga samplangan Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semangat tugas sampai tuntas. Oke. Semangat tugas sampai tuntas. Kehela. Jadi weh. Salam sehat, lancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama Abah Wesel. Bobo Ju, selamat pagi. Waalaikumsalam. Digenjrengkan hadir di Kota Medan, Sumatera Utara. Fitri Imut juga ya. Warawiri for FM genjreng, Cikaret mengucap selamat pagi buat orang tua tercinta. Saya ini buat anakku tersayang, tercinta dan suami bawel aja. Oke. Nurlinda juga selamat pagi, waalaikumsalam. Wilujeng Enjing, Taispa Enjing juga, Nurlinda, Nurlendia ya. Harun Arasi juga.

Wonowiri digenjreng banjiran. Ibu Ipung, selamat pagi Ibu Ipung. Sudah di Sukabumi, masih di Pelabuhan Ratu. Ibu, damang ya sekeluarga, sehat selalu. Waalaikumsalam untuk Wonowiri, digenjrengkan saja. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Doa yang sama Ibu, salamnya buat semua aja deh fans Fortuna. Terima kasih kepada semua fans yang suka menyapa. Semoga semuanya sehat ya, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aminah, Teteh Aminah, waalaikumsalam di Warawiri digenjrengkan saja. Marin, waalaikumsalam di Warawiri digenjreng. Zainal Safari, oh no tadi kali yang WhatsApp Zain, Zain, Zain itu ya. Zainal Safari, S-A-F-A-R-I Safari. Zaman baheula banget itu acara. Selamat pagi aja saudara Fortuna ya. Zainal, saudara Fortuna, selamat bertugas. Ya, Baiza, sama-sama terima kasih. Domium Virgo, warga Mabar, Wonogiri Hadin, Horas, Medan. Eli Agustin juga digenjreng pagi. Waalaikumsalam, Pekar.

Ketut Sojiana juga selamat pagi, good morning, morning tuh. Gusti Gede Loka Biantara Tabanan Bali hadir juga ya. Gusti Gede Loka Tabanan Bali. Dua komentar lagi bentar. Ami Ani ya, selamat pagi Ami Ani. Ami Ani, terus siapa lagi nih? Mohon maaf kalau nanti terlewat di saat Iswa pamit. Komen Facebooknya baru masuk ya. Ampura we, Mutnu teka baca kenmanya. Soca, terus Dede Suryana, selamat pagi aja buat semua-semuanya.

Atur nuhun pisan. Pokoknya ketemu lagi setelah ini di acara Celah Bewara. Jangan kemana-mana ya. Badan Aispa dan kembali hadir untuk Celah Bewara setelah acara Warawiri pagi hari ini, yang mana Sabtu hanya 1 jam saja. Baik, kalau begitu Aispa pamit. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Hampura badan. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Main-main gue.